0: 26 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
3: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Lari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin Desember 31, 2022.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
5: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa
2: tanpa pinjaman dari IMF.
6: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
4: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
6: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
4: Kalau dan antara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
6: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
7: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
8: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
9: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
11: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
12: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
11: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
13: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang atau Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
11: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan kedutaan besar Jepang.
14: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi

0: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan.
2: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagainya.

informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio. Demikian.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Ke olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
5: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi, pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada

19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi

0: biasa ini, kita akan memasuki sebuah acara atau mengikuti sebuah acara yang itu kita kenal dengan pesta demokrasi. Tentunya sebagai warga bangsa dan warga negara, kita patut berbangga diri bahwa demokrasi yang kita pilih, demokrasi yang kita junjung tinggi adalah demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa, ternyata sejak lahir hingga era sekarang masih menunjuk kesaktiannya dan sisi lainnya yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Demokrasi, di mana kita sangat mengenal ketika ada ungkapan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi kita pun harus sadar, kita pun harus mengetahui bahwa aspirasi kita pun itu tidak boleh liar atau tidak boleh seenak-enaknya, tetapi harus terlembagakan. Aspirasi yang terlembagakan dalam demokrasi itulah yang sebetulnya menjadi semangat yang ditanamkan oleh Pancasila, agar ketika kita berpendapat atau ketika kita mendukung pendapat yang lain, itu bisa dipertanggungjawabkan atas nama kemanusiaan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Demokrasi Pancasila adalah pilihan terbaik, dan itu bisa menjadi contoh kita ke depan.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
2: Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pagi-pagi ini enaknya ngapain ya? Kalau badan mulai lelah karena aktivitas harian, paling pas kalau kita bisa ngeredain penat pakai yang renyah dan kriuk. Nah, ini kita bisa rekomendasi, ini ada opak ketan Ibu Desih ya, opak ketan asli khas Kota Kuningan, Jawa Barat, yang rintisannya dari beras ketan pilihan petani lokal Indonesia. Rasanya tentu enak banget ya, pas banget di lidah, ada yang manis asin, ada juga yang kelapa rasanya ya, dan waduh pokoknya nikmat banget dan sangat terasa. Mantap juga untuk mengembalikan semangat Anda, dan kapan lagi kalau misalnya nongkrong hemat bareng sahabat. Opak ketan Ibu Desi, rasa asli, kualitas di hati. Dan tentu Anda bisa pesan cepat ya via WhatsApp ke 0819-5358-7278, atau bisa kunjungi Gang Al-Hidayah di Jalan Cibereum Kuningan. Opak ketan Ibu Desi, tradisi renyah khas Kuningan. Pro 1 masih terus bersama Anda, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat.

Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: Mas Ali. Saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Pendengar Cirebon Menyapa kembali menyapa Anda untuk pagi ini Rabu 9 September 2026. Dan seperti yang kita ketahui, kabarnya Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cirebon ini memperketat langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Kopiluhur, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Dan upaya ini juga dilakukan untuk mengantisipasi potensi api, ya, baik dari faktor internal maupun aktivitas manusia. Dan antisipasi apa saja yang dilakukan, untuk pagi ini kita akan bahas topik yaitu TPA Kopiluhur bebas kebakaran, mitigasi nyata lingkungan terjaga. Sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ada Kepala UPT TPA Kopiluhur Kota Cirebon, ada Bapak Antis Sutisna SAP. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Antis.
2: Waalaikumsalam, pagi.
1: Bagaimana kabarnya Pak, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Bisa agak ke depan mungkin Pak. Baik, pagi ini selain ada Pak Antis juga ada Kepala Seksi Kasi Kesiapsiagaan Operasi dan Penyelamatan Kebakaran, ada Bapak Nur Jaman ya. Siap. Ya, selamat pagi Pak.
3: Pagi, luar biasa.
1: Luar biasa, sehat ya Pak ya?
3: Sehat, sehat.
1: Oke, ini informasinya baru-baru ini bahwa sedang dilakukan upaya di musim kemarau ini, bagaimana caranya agar TPA Kopiluhur ini tidak kebakaran begitu ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih dari Pak Antis dulu mungkin, apa saja yang sudah dilakukan sebetulnya, dan DLH juga tentu ini juga berupaya semaksimal mungkin. Dari Pak Antis dulu silakan, bisa disampaikan.
2: Terima kasih. Upaya yang sudah kami lakukan adalah untuk mencegah kebakaran di TPA Kopiluhur adalah ada berbagai langkah yang sudah kami lakukan. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, saya flashback ke belakang dulu ya.
1: Oke, flashback. Jadi, dulu ke belakang.
2: Ke belakang dulu bahwa TPA Kopiluhur itu udah 30 tahun, Pak.
1: Oh, oke.
2: Okay. 98 kalau enggak salah, kurang lebih 30 tahun ya. Artinya tuh sudah lama, dan ya itu tadi disinyalir gas metannya ini.
1: Gas metana ya.
2: Gas metana yang kita antisipasi karena sudah lama, jadi menurut ahli sih katanya terjebak di situ kan gitu. Makanya kami melakukan beberapa antisipasi dengan bahwa disimpulkan di situ terjebaknya gas metan yang lamanya tadi sampai 30 tahun, akhirnya kita memutuskan untuk membuat pipa saluran gas metana kan gitu ya. Jadi artinya tuh si gas metana yang terjebak di bawah itu
1: bisa keluar.
2: Disalurkan, ada saluran untuk dibeli gas metana keluar kan itu. Yang pertama itu ya. Jadi gas metan yang terjebak selama 30 tahun kan gitu. Jadi kita upayakan untuk bisa dikeluarkan dengan ada jalannya gitu kan. Jadi dibuatlah pipa untuk disalurkannya gas metana. Kita ada dua Pak untuk untuk pembuangan. Ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya. Ini sekitar luas lahannya sekitar 4,1 hektar yang
1: udah luas juga ya.
2: 4,1 hektar yang sekarang udah 100% itu sebelah kiri. Udah diuruk kan gitu. Yang keduanya itu sekitar 2 hektar itu disisakan 10% untuk buangan harian kan gitu. Kalau sebenarnya bisa aja 100%, tapi nggak ada untuk buangan hariannya kan, itu sampah yang di, jadi kita sisakan 10% untuk buangan harian. Jadi seperti itu. Terus antisipasi kebakaran selanjutnya, kami bekerja sama dengan damkar. Selama ini kita sudah melakukan simulasi dan sebagainya untuk memberikan edukasi kepada teman-teman pegawai DLH, TPA khususnya kan gitu ya. Jadi minimal ada apa namanya pengetahuan lah,
1: mitigasi,
2: tentang mitigasi
1: ya?
2: Tentang kebakaran kan gitu ya. Kami sudah kerjasama dengan teman. Terus apa aja yang sudah disiapkan gitu? Kami sudah melakukan untuk peralatan. Kita punya tangki air satu unit. Yang kedua kita ada mesin genset untuk penyedot.
1: Untuk penyedot apa?
2: Penyedot
1: tuh, Pak?
2: Air.
1: Oh, oke. Okay.
2: Air untuk mencegah tadi kalau ada kebakaran. Terus yang kedua kita menyiapkan tandon air di sekitar landfill. Jadi yang potensi ada kebakaran dan sebagainya. Kita udah disiapkan ya, Pak. Kita yang waktu simulasi juga udah ada. Jadi udah satu itu. Yang kedua, lahirnya dari mana aja selain itu kan? Ya, kita sudah siapkan embung, Pak.
1: Oh, udah ada embung juga.
2: Ada embung di sana, kita buatkan embung beberapa air apa untuk cadangan air kan gitu. Mungkin itu sih, Pak, persiapannya untuk antisipasi kebakaran. Selain pengurugan tiap hari, jadi supaya tadi gas metana juga teranu, jadi nanti ngalirnya ke pipa yang sudah ada kan, yang nggak bisa ke ini, nggak bisa ke yang, nah itu terus mungkin yang pemicu itu yang jadi masalah kadang-kala kan
1: dari kalau, gas metana sebetulnya pemicu ya,
2: ya maksud gas metana itu tidak akan apa sih
1: hilang,
2: tidak akan menjadi api ketika tidak ada pemicu kan.
1: Oke.
2: Pemicunya salah satunya tadi suhu panas sekali kemarin tuh ya, angin dan lain sebagainya. Jadi yang kedua adalah tadi pemicu misalnya pemulung rokok dan lain sebagainya kan gitu ya,
1: asal buang aja gitu,
2: asal buang aja. Seperti itulah. Jadi artinya tuh kalau gas metana itu kalau nggak ada pemicu apa namanya yang nggak kebakar sebenarnya sih kan gitu.
1: Nah, ini Pak Pantis, karena Pak Pantis juga flashback saja, jadi pengen flashback juga. Dari sekian banyak kebakaran, kejadian kebakaran, sebetulnya pemicu yang paling apa, paling dominan itu apakah memang karena cuaca ekstrim atau memang karena ulah manusia, Pantis?
2: Itu ulah manusia.
1: Ulah manusia yang terakhir.
2: Ya.
1: Apa saja yang Bapak temukan?
2: Waktu itu yang terakhir 2023 ya kalau nggak salah, itu ternyata ada kebakaran, pemicunya ada yang
1: buang puntung,
2: ngerokok teman-teman, nggak tahu warga situ atau apalah atau yang disinyalir, karena bekasnya tuh dari apa namanya yang lagi pada ngerokok di situ kan gitu ya,
1: nongkrong gitu,
2: nongkrong kan deket anu warga juga sebelah sana gitu,
1: pemukiman ya, deket
2: pemukiman. Yang terakhir sih kami waktu itu cuma masih jadi pengawas ya, jadi oh ini dari sini nih kan gitu ya. Jadi pemicu dari manusia tadi sebenarnya yang ini. Kalau cuaca sih kita antisipasinya dengan pendinginan, Pak. Kita melakukan pendinginan kalau suhu air. Tadi untuk jadi setiap suhunya ini kita rutin melakukan pendinginan.
1: Penyiraman gitu ya.
2: Penyiraman.
1: Oke. Okay.
2: Jadi dengan harapan dengan suhunya turun jadi tidak jadi pemicu kan gitu ya.
1: Berarti ada alat suhu ya di sana ya, untuk ngetes suhu ya?
2: Kita nggak punya sih, nggak punya. Cuman kalau
1: panas banget,
2: banget gitu ya, kita lakukan seperti itu. Tapi itu rutin kita lakukan menjelang siang gitu, kita siram, dilakukan penyiraman.
1: Oke, baik. Ini saya langsung saja ke ini ya, ke Pak Nurjaman nih. Pak Nurjaman karena tahu banget deh, karena kalau kebakaran pasti berapa menit udah nyampe ke sana. Ini boleh flashback juga, Pak. Selama ini kejadian-kejadian kebakaran di Kopi Luhur, apa yang Bapak lihat di sana?
3: Tentunya kami dari damkar kan sesuai tugas pokok dan fungsinya itu kan ada sisi pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan, terus pemberdayaan masyarakat sampai penanganan bahan berbahaya beracun. Ya tentunya kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga antisipasi sekali, Pak. untuk mitigasi kebakaran di TPA Kopilur. Dan sampai saat ini pun sudah terjalin komunikasi dengan baik, Pak. Artinya kemarin juga kita sebelum musim kemarau datang itu kita antisipasi, Pak, kita mitigasi terkait tadi apa yang disampaikan oleh Pak Antis, bahwa kita mengadakan sosialisasi, simulasi bagaimana menyikapi ketika menghadapi kebakaran di TPA Kopilur. Dan sudah disiapkan, Pak, peralatan dan koordinasi dengan kami juga. Di sana juga ada, memang betul ada tangki ketersediaan air. Yang pertama itu, terus yang kedua ada pompa portable kebakaran, Pak. Itu nanti barangkali misalnya terjadi kebakaran awal sudah bisa ditanggulangi oleh,
1: bisa lebih cepat ya.
3: Nah, harapan kami sih seperti itu. Terus yang bikin kami percaya, Pak, kepada LH sekarang itu sudah memiliki tim manajemen keselamatan kebakaran.
1: Oke.
3: Kalau di bangunan gedung kan kita menyarankan, memberikan rekomendasi ke pemilik atau pengelola gedung itu ada manajemen tim manajemen keselamatan kebakaran gedung. Tapi ini kan kita diganti tim manajemen keselamatan kebakaran di TPA Kopilur. Di catatan kami di tahun ini, Pak, sudah terjadi 146 kejadian kebakaran
1: di Kota Cirebon.
3: Iya, dan
1: 146
3: per 31 Agustus lah.
1: Nah, banyak ya, Pak, ya.
3: Kemudian dari 146 itu didominasi ada 51%, Pak, itu dari lahan dan ilalang.
1: Iya.
3: Nah, di TPA itu diwakili oleh 11, Pak. 11 kali kejadian di TPA, tapi itu di samping, Pak,
2: sekitar,
3: ya.
2: Sekitar
3: di samping. Nah, itu
1: tapi tadi, itu bisa memicu kan ya, bisa.
3: Jadi gini, Pak. Kalau alam itu kan hanya mendukung, Pak. Kayak panas, terik matahari, panas itu mendukung. Tapi selama tidak ada pemicu, ya, misalnya potensinya ada gas metana, terus didukung oleh, kan kalau api itu kan ada tiga unsur, Pak, yang bisa membentuk api itu ada bahan yang terbakar, misalnya metana, terus ada oksigen, Pak, yang mendukung, terus ada panas. Tentunya ketiga unsur ini kalau saling mendukung terjadi api, Pak. Tapi kalau tidak ada satu pun
1: tidak akan terjadi.
3: Tidak akan terjadi, makanya antisipasinya seperti itu, Pak. Tapi pemicunya atau pemantiknya sebetulnya ya ujung-ujungnya kelalaian manusia juga sih, Pak. Nah, kemarin yang saya alami simulasi, Pak, Antis. Begitu kita selesai simulasi ada yang kebakar, Pak. Ternyata di data itu persoalannya kecil, tapi menjadi sebuah dampak yang luar biasa ketika nanti terjadi kebakaran di TPA. Apa, Pak? Hanya bakar-bakaran singkong.
2: Iya,
1: singkong. Bakar-bakaran
3: singkongnya ada, Pak. Saya lihat dengan kami pun ke sana tuh didampingi oleh Pak Kadis LH, Kadis LH sama Pak Kadis kami dari Dinas Pemadam Kebakaran.
1: Dan ditemukan itu sebetulnya dari hal sepele itu ya.
3: Itu cuma itu. Belum tadi ada disampaikan mungkin juga puntung rokok dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Pak. Ya, jadi kita antisipasi, kita juga selalu koordinasi, Pak, ya, baik dari dengan LH, dengan artinya di kelurahan, dari Kasitantip dan Babinsa, Babinkam Dinas juga kita koordinasi terus, Pak. Ketika kebakaran baru kecil segera lapor ke damkar. Seperti itu sih, Pak.
1: Oke, baik, Pak. Pak Nurjaman, ini karena memang Pak Nurjaman dan tim begitu ya, itu kan sudah melakukan mitigasi juga ke sana. Ketemu dengan warga juga, artinya bukan dengan Kopilur saja, tapi warga dan aparat desa di sana kan.
3: Iya.
1: Ketika melakukan mitigasi, apa yang ditemukan? Masyarakat responnya gimana?
3: Masyarakat sebetulnya sih harus kita kasih pemahaman terus, Pak. Kitanya tidak boleh bosan gitu. Bahwa himbauan-himbauan sering kita sampaikan melalui medsos, baik melalui Instagram, melalui Facebook, melalui TikTok, kita bikin sebuah apa TikTok
1: Reels gitu, gitu ya.
3: Sebagainya apa? Yaitu mitigasi kebakarannya, pencegahannya. Kita penekanannya lebih ke pencegahan, Pak, jangan penanggulangan. Karena kita bayangkan Jatiwaringin, TPA butuh berapa hari, termasuk kemarin terakhir di Ciniru, terus di Cipayung. Depok kita antisipasi, Pak, apalagi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu warning sekali, Pak Andis, untuk menjaga TPA ini tidak terbakar seperti itu.
1: Kalau ini kan kejadian sudah 11 nih, Pak Nurjaman. 11 kali di tahun 2026 ini. Betul. Yang terjadi di TPA Kopilur ya. Kalau boleh tahu mungkin bisa disampaikan, biasanya seberapa berat sih memadamkan api di TPA Kopilur ini? Berapa lama pemadamannya bisa dilakukan?
3: Tergantung skalanya sih, Pak. Selama itu laporannya kemarin sih masyarakat tuh laporannya masih skalanya masih kecil deh, Pak. Kecil, baru awal. Jadi kita tidak terlalu kerepotan, durasi paling tidak lebih dari 1 jam sudah kita padamkan, Pak. Agar apa? Agar tidak merambat ke TPA sebenarnya gitu. Baru itu kan baru di sekitarnya aja.
1: Baru sekitarnya aja waktu itu ya, kemarin itu ya.
2: Iya, kanan kiri.
3: Gitu aja, Pak. Jadi kesulitannya memang aksesnya, Pak. Kita akses terbatas, terus ketersediaan air juga harus harus mumpuni ya.
1: Sebentar, akses nih apa maksudnya? Akses, masuk ke daerah-daerah sampah itu.
3: Yang di samping-sampingnya tuh, Pak. Kan apa namanya? Letak geografisnya kan bukit tuh, Pak.
1: Iya, perbukitannya.
3: Medannya tuh, medannya bagian mobil damkar itu agak kesulitan juga aksesnya seperti itu. Tapi alhamdulillah sih selama
1: masih
3: ini
1: bisa, kita ya?
3: Masih bisa, Pak.
2: Ada jalan ya dari kita ya.
3: Ada, Pak.
1: Oke. Akses dan apa tadi, Pak?
3: Ketersediaan air.
1: Pak. Ketersediaan air. Ya. Tapi kan sudah ada embung ya?
3: Iya.
1: Ada. Berarti baru-baru ini embung. Ada itu.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Boleh dikasih tahu, Pak. Embung itu maksudnya dari TPA sendiri, apa?
3: Iya.
1: Memang pemerintah kota sengaja menyediakan itu di sekitar.
2: Punya apa sih kayak nggak sengaja dan apa namanya?
1: Awalnya ya.
2: Awalnya tuh ini bisa jadi embung nih ketika dulunya di apa sih airnya dialirkan ke situ. Jadi dari beberapa masyarakat dari perkampungan dialirkan ke situ aja kan. Itu kan bekas galian tuh. Bekas galian.
1: Iya.
2: Terus galian. Jadi ini bisa jadi embung untuk cadangan air juga nih kan gitu. Akhirnya berjalannya waktu air tambah penuh, malah dikasih itu ikan juga. Jadi ada ini. Ya artinya tuh bisa jadi manfaat gitu, yang tadinya buat urugan jadi ini gitu. Terus akhirnya
1: bisa dimanfaatkan ide
2: untuk dimanfaatkan jadi embung, Pak.
1: Oke.
2: Ya kemarin sih ya lumayan membantu untuk
1: pas yang kejadian terakhir itu.
2: Iya, kan lumayan membantu untuk umpamanya nanti mitigasi kebakaran.
1: Oke. Nah kalau Pak Antis mungkin bisa sampaikan juga nih, Pak Antis. Karena memang Kopi Luhur itu kan luasnya luar biasa ya, luar biasa menumpuk. Tapi itu tuh selalu menumpuk ya, Pak. Akan selalu bertambah, tidak akan berkurang kan?
2: Apa tuh?
1: Sampahnya, volume sampah.
2: Betul. Jadi makanya kami juga apa namanya ada kekhawatiran kan, ini kan umurnya kan mulai berkurang untuk apa namanya sampah ya.
3: Menampung.
2: Jadi umur penampungannya atau gitu. Kalau boleh berharap sih ada pengolahan gitu ya.
1: Ya. Itu. Belum ada berarti ya?
2: Belum ada. Selama ini ada beberapa vendor atau pihak ketiga yang masih penjajakan kan gitu ya. Kak, ini dihitung sama ahli itu dengan ketinggian sekian bla bla bla tuh sekitar 1,5 tahun lagi kan gitu ceritanya. Jadi agak ini juga kita gitu, miris juga kan itu. Waduh, gimana nih saya nih
1: 2027
2: dong. Gitu. Sekitar gitu. Jadi akhirnya ada beberapa penjajakan kemarin juga ada yang mau izin mau ke TPA katanya mangga kan gitu ya. Terserah nanti para gegeden gitu kebijakan waktu seperti apa, tapi ya harapan saya sebagai kepala TPA sih ada apa namanya teknologi yang bisa mengurangi sampah itu.
1: Amin.
2: Jadi artinya tuh TPA kalau ini mah residunya aja yang ke TPA gitu, atau yang sudah ada bisa dimanfaatkan jadi apa namanya teknologi terbarukan apalah gitu dan sebagainya. Harapan kami gitu sih.
1: Karena sesempurna apapun antisipasi ya, Pak, kalau tidak ada solusi dari akarnya, ini juga akan kesulitan begitu ya, Pak Panurjama dan Pak Antis ya. Tapi mudah-mudahan sih memang ada solusi yang tepat ya, Pak ya. Dari situ. Tapi boleh disampaikan. Selama Bapak udah berapa tahun, Pak?
2: Saya hampir setahun baru
1: di TPA Kopi Luhur UPT ya. Apa kesulitan yang Bapak hadapi dan setelah Bapak datang ke sana bertugas di sana, boleh disampaikan sedikit lah
2: kemarin
1: tantangannya.
2: Kemarin suka dukanya di musim penghujan, Pak. Saya pertama masuk di TPA ditugaskan dari Pak Wali ya, dikasih mandat untuk beresin TPA. Tantangannya pas hujan kan gitu ya.
1: Oh, malah pas hujan ya.
2: Iya, maksudnya hujan.
1: Oh, pas kan.
2: Musim hujan maksudnya. Ini sampah kan datang terus tuh. Pengurukan susah, Pak. Kalau hujan, karena tadi akses jalan kata Bapak di awal kan gitu ya. Jadi emang akses jalannya lumayan sulit kan gitu ya dengan lumpur dan sebagainya. Jadi kita sempat ini juga. Waduh, gimana ini? Kalau apa sih perasaan sih sampai ingin nangis ini kan. Ini kan maksudnya saya, kami di TPA kan gitu, teman-teman TPA mengurusi sekota Cirebon kan gitu ya. Waduh, ini kebayang nanti gimana kan gitu. Jadi akhirnya ada salah satu teman yang sudah lama di situ bahwa, Pak, dulu ada jalan nih dulu tuh kan gitu ya. Jadi mungkin bisa bisa diaktifkan lagi kan gitu. Akhirnya setelah udah jadi ilalang tuh. Terus kita upayakan jadi jalan tuh dengan apa namanya sekitar 2 hari lah bisa jadi jalan. Akhirnya alhamdulillah tuh si kendaraan dinas yang bawa sampah itu bisa ke bawah dengan jalan tersebut, singkat kata ya. Jadi udah bisa diatasi, pengurukan juga bisa di ini, jadinya alhamdulillah sampai sekarang, apalagi musim kemarau ya udah bisa lah, udah bisa dari depan kantor juga. Dulu nggak bisa karena sampah udah sampai depan kantor tuh waktu musim penghujan kan gitu.
1: Ya, Bapak ngerasa apa ini gimana gitu ya, panik ya Pak ya?
2: Panik, udah panik aja gitu. Cuman itu dari kepanikan itu saya ngobrol pada teman-teman nih, gimana nih kan gitu caranya kan gitu, akses jalan ini masalahnya kan. Kemarin usul juga bisa dicor sih, kalau bisa dicor kan gitu, karena ya sekarang juga masih minta ngusulin dicor jalan tuh karena menghadapi musim penghujan lagi nih kan.
1: Beberapa bulan lagi Bapak pusing lagi ya Pak ya,
2: pusing lagi. Tapi dengan antisipasi kita uruk lagi jalan untuk manuver kendaraannya. Tapi harus yang padat sih, kayak batu padas.
1: Tapi udah disampaikan ke Pak Wali Kota?
2: Udah melalui Bukadis
1: sudah.
2: Kalau

0: kan gitu ya. Jadi sampah juga kita pertahankan di 10%. Jadi jangan sampai yang lainnya sih, ya tiap hari uruk gitu, gelar gitu. Jadi tapi ya tadi umur TPA-nya
1: iya
0: gitu ya. Ya tadi saya
1: kalau tidak ada apa namanya treatment yang nah, itu, ini ya Pak ya, yang masif begitu. 1,5 tahun ini kan cepat ya.
0: Iya.
1: Dan cepet, ya mudah-mudahan sih ada solusi ya Pak ya. Satu itu tentang akses jalan tadi ya. Jalan. Dan juga pengelolaan sampah yang tadi Bapak. Saya baru dapat dua dari obrolan ini. Pasti nanti mungkin mudah-mudahan dapat beberapa catatan lagi yang tentu bisa didapatkan solusi juga dari kita semua, bukan hanya pemerintah daerah tapi juga masyarakat begitu. Baik, kita break dulu ya Pak ya. Karena saya juga cukup merasakan apa yang Bapak rasakan ya dan alami ketika bertugas begitu di TPK Kopi Luhur. Pastikan terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
5: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, "Aduh, dikejar deadline." Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi di Cirebon Menyapa. Dialog Cirebon Menyapa pagi ini kita bahas TPA Kopi Luhur Bebas Kebakaran, Mitigasi Nyata Lingkungan Terjaga. Saya masih bersama Kepala UPT Kopi Luhur Kota Cirebon Tisu Tisna dan juga Kepala Seksi Kesiapsiagaan Operasi dan Penyelamatan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon, Pak Nurjaman. Nah, saya ke Pak Nurjaman dulu nih, Pak. Ke Pak Nurjaman. Karena kalau

0: dari damkar nih kan pasti tahu apa namanya seluk-beluknya, ada kemungkinan-kemungkinan kebakaran ini dipicu dari mana begitu Pak Panurjaman ya. Selama Bapak mungkin dan teman-teman menangani kasus kebakaran di TPA, biasanya seperti apa Pak? Kasus-kasus yang terjadi, caranya begitu bisa mengetahui, wah ini dari sini nih pemicunya, itu gimana Pak?
1: Ya kalau di TPA kan sudah identik dengan gas metana ya Pak. Gas metana itu kan
0: itu udah otomatis ya.
1: Iya, tidak berwarna dan tidak beraroma.
0: Oh, gas metana tidak beraroma.
1: Tidak beraroma, tidak berbau.
0: Beda sama gas biasa ya. Ya
1: tidak. Nah, kita damkar yang pernah kita lakukan di tahun 2023 ya Pak.
0: Iya.
1: Itu kan terjadi TPA kebakaran Pak. Dan di situ kami menggunakan metode Pak ya. Metode kalau kerja tanpa metode kan nanti ujung-ujungnya tidak efektif
0: dan betul,
1: tidak efisien
0: betul.
1: Pak ya. Saya pengennya saya keluar air sedikit, tenaga
0: sedikit begitu.
1: Sedikit,
0: tapi efektif.
1: Tapi efektif. Nah, akhirnya ada sebuah metode yang kami terapkan itu namanya saya sendiri yang menamakan sebetulnya Pak ya.
0: Oh gitu.
1: Dukram Pak.
0: Dukram.
1: Dukram.
0: Apa itu Pak?
1: Jadi ketika menangani TPA kebakaran itu kita keduk dulu Pak. Kita koordinasi dengan dari TPA, dari LH juga. Itu dikeduk dulu Pak. Terus kita kasih air, kita siram. Udah disiram, kasih air banyak. Sampahnya tempatin lagi di situ. Terus Pak nyisir Pak.
0: Dukram keduk terus keramnya apa Pak?
1: Siram.
0: Oh siram, oke. Okay. Saya pikir dukram tuh kebanyakan duduk nanti keram Pak. Enggak ya? Silakan Pak.
1: Ketika saya ditanya ini metode apa dukram? Karena ya dikeduk disiram.
0: Dikeduk terus disiram.
1: Nah, ternyata Pak, metode itu cukup efektif Pak. Di beberapa kota lain di kita sebetulnya kemarin tuh sama Sari Murti Pak di tahun 2023 di Bandung Barat Pak.
2: Bandung Barat.
1: Bandung Barat itu sampai berbulan-bulan. Sampai berapa bulan lah? Kita cuma 5 hari Pak. 5 hari alhamdulillah padam. Itu tuh memang dibantu juga oleh perangkat daerah yang lain, kepolisian dari TNI juga dibantu juga. Tapi metode itu yang sepertinya efektif Pak. Karena durasi penanganannya cuma 5 hari. Kemarin aja di Ciniru itu sampai 13 hari.
0: Ciniru Kuningan itu ya.
1: Iya. Itu kan jadi metode itu yang selalu kita sampaikan ke TPA Pak. Nah seperti itu. Nah akhirnya sampai sekarang tuh kita gunakan seperti itu Pak. Tapi kitanya harus bertahap ya Pak. Dari area sini jangan pindah gitu Pak. Jangan yang dikeduk sini di sini nanti sebelah dari timur ke barat dulu. Tapi ini dulu Pak.
0: Oh satu-satu bertahap ya. Berurutan
1: Pak, yang terdekatnya gitu, yang terdekat baru nanti nyampe ke yang jauh seperti itu.
0: Oke.
1: Itu sih Pak.
0: Panurjaman, Bapak udah tahu di sana kan seperti apa denahnya kan sudah tahu Panurjaman. Ya. Ada nggak masukan untuk TPA atau DLH gitu ya pemerintah Kota Cirebon? Bagaimana dari sana tuh apa gitu masukan Bapak supaya ketika ada kebakaran ini memudahkan Bapak begitu selain akses Pak ada tidak?
1: Ada Pak.
0: Mangga silahkan Pak.
1: Izin kalau dari kami itu kan saya juga termasuk inspektur kebakaran Pak ya. Jadi menginspeksi proteksi kebakaran baik sebuah bangunan gedung ataupun lingkungan. Nah kita kan bicaranya lingkungan TPA nih Pak. Semestinya lingkungan TPA itu dibekali, disiapkan, difasilitasi alat proteksi kebakaran Pak.
0: Alat proteksi kebakaran.
1: Dari sisi early warning kah, ya kan? Terus dari proteksi aktifnya, Pak. Contohnya, sampai saat ini saya belum melihat di TPA itu ada hidran di TPA, Pak.
2: Saya butuh hidran.
1: Kalau di negara lain, Pak, nah, saya kalau nggak salah baca di media di Jepang itu, TPA itu di sekelilingnya itu ada hidran, Pak. Ada hidran pilar, titik hidran. Kalau di Balongan di Kementerian ESDM itu Pak di tangki kilang minyak itu di keliling kilang itu
0: sudah ada dikelilingi hidran ya.
1: Jadi ketika terjadi itu tinggal buka cos. Nah Harapan saya sih seperti itu, harapan kami dari Damkar. Bukan berarti Damkar tidak mau bekerja nanti.
0: Tapi
1: antisipasinya
0: betul.
1: Memang lebih baik seperti
0: biar itu. Biar lebih cepat ya.
1: Kalau bicara ketersediaan air, kita siap, Pak. Gampang lah. Kalau hidran kan hanya beli pompa kebakaran saja, Pak. Nah, itu usulan dari kami. Ya, mudah-mudahan sih bisa menjadi usulannya bisa menjadi
0: betul
1: pertimbangan oleh pimpinan, Pak, ya. Nah, saya yakin kalau ada hidran seperti itu tidak akan terjadi kebakaran.
0: Pak Antis,
2: ya,
0: silakan.
2: Iya, betul sekali, itu salah satu yang diusulkan oleh kami untuk hidran. Cuman apa namanya, akses ke sana belum ada PDAM, bisa kan? Seperti
0: embung, embung belum belum bisa memenuhi itu ya?
2: Ya maksudnya tadi kata Pak Nurjaman tadi, jadi kebutuhan hidran yang cukup lumayan mendesak ya, kalau itu mah ya termasuk yang harus ada gitu kan. Jadi selain embung tadi, jadi harus ada hidran. Terus kami juga ada ini sih, Pak, apa namanya, sumur pompa untuk ngisi tadi tangki air kami. Cuman kan tidak bisa cepat, satu tangki itu tuh bisa 1 jam 2 jam ngisi karena kecil. Yang kalau hidran kan cepat tuh, Pak, ya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau hidran mah cuman hidran saya juga udah ngusulkan sebenarnya hidran waktu itu.
0: Tapi hidran yang yang mengelilingi area itu tuh, itu ya, Pak, mengelilingi area ya, TPA.
2: Jadi satu aja belum ada.
0: Makanya kita bahas, Pak. Kita bahas, silakan, Pak.
1: Ya, Pak, izin, Pak, maksudnya mungkin Pak Antis tadi yang disampaikan kan hidran yang ketersediaan airnya
0: air, ya,
1: backupnya dari PDAM. Tapi kita ini bicaranya hidran lingkungan TPA ya, Pak. Hidran lingkungan TPA itu kalau yang namanya instalasi fire hidran, caranya kan seperti itu, Pak. Itu ada ketersediaan air, ada reservoir, Pak, atau groundwater tank yang tidak harus di backup oleh PDAM. Tapi dari damkar juga bisa nantinya. Dari damkar nanti ketika terjadi itu airnya sudah tersedia, pompanya bisa dijalankan, airnya out.
0: Jadi standby semua sudah ya, alat hidran ini disiapkan misalnya dari dibantu oleh pemadam kebakaran juga.
1: Hidran itu namanya, kalau boleh saya sampaikan, itu hidran mandiri TPA gitu, Pak.
2: Hidran mandiri.
1: Di situ menurut saya efektif.
0: Wah, keren kalau ada ya, Pak, ya.
2: Kalau ada.
1: Itu.
2: Terima kasih kalau ada ini.
1: Usulannya seperti itu, Pak. Dari tahun berapa saya sudah pernah nyampaikan, cuman mungkin pemerintah daerah kan belum ada ketersediaan anggaran, Pak, ya. Karena membangun sebuah hidran juga cukup
0: menguras biaya.
1: Lumayan biayanya. Tapi kita bikin yang semi aja nggak masalah sebetulnya. Semi itu misalnya yang
0: ada plan yang lebih efisiennya.
1: Misalnya kalau pompa hidran itu kan harus 1000 GPM, tapi kita pakai yang 500 atau yang 300 GPM juga cukup.
0: Cukup membantu ya.
1: Cukup membantu,
0: Pak. Sambil menunggu yang lebih sempurna atau lebih ideal gitu, Pak.
1: Betul, seperti itu sih, Pak.
0: Tapi memang udah ada pembahasan soal ini, Pak.
2: Yang mana tuh?
0: Yang ini apa namanya, hidran?
2: Hidran memang liling. Termasuk yang saya apa namanya? Saya minta termasuk ya. Ya maksudnya waktu itu baru obrolan ini, kayaknya butuh hidran deh kan gitu ya. Jadi kalau ada hidran mah kita apa namanya dari damkar juga nggak jauh-jauh kan gitu. Kan kita kan waktu itu yang waktu tahun 2023 kan dari mana tuh, dari Penggung ya kalau nggak salah. Iya kan. Jadi lumayan jauh kan gitu jaraknya, sedangkan api kan terus berjalan tuh. Jadi kalau alangkah baiknya sih yang lebih dekat hidranya kan gitu ya. Tapi untuk TPN sendiri kita udah menyediakan sumur pompa sih selama ini untuk isi tangki dan sebagainya. Tapi durasinya lumayan, untuk ngisinya lumayan lama kan gitu. Makanya sampai 1 jam atau 2 jam kan gitu. Terus mungkin yang lebih cepat paling cadangan air dari embung tadi kan gitu. Terus dari tangki yang tandon air yang sudah kita kasih, jadi udah diisi kan gitu. Jadi banyak faktor yang udah kita siapkan gitu. Terus
0: early warning system kita udah punya belum sih?
2: Kita belum.
0: Belum juga.
2: Terus terang belum ada. Terus terang belum ada. Kalau boleh minta ya, minta diadakan kan gitu ya. Jadi untuk memudahkan kita selama
0: untuk
2: ini
0: mengetahui
2: kan
0: ya.
2: Feeling aja itu ada asap, Bu.
0: Manual.
2: Seru banget. Karena kalau orang-orang sana tuh ininya katanya yang orang TPA-nya, pegawai TPA orang sananya
0: sudah kan ini ya.
2: Oh, itu ada ini
0: kan. Ada ya, asap.
2: Ada bau. Beda asap dengan ini mungkin atau apa. Karena malam-malam waktu itu ya lagi melek kan gitu. Oh, itu ada asap, lari ada yang di belakang kan gitu. Gitu ya, Pak. terus ada yang di depan juga. Kita tuh depan TPA, belakang TPA udah kebakar, Pak. Samping kiri, samping kanan udah kebakar gitu ya, Pak ya, ceritanya. Jadi alhamdulillah TPA aja sih, amit-amit sih, jangan sampai kebakaran kan. Tapi selama ini insya Allah lah kita udah siapkan beberapa tadi antisipasi dengan pengurukan, dengan menyiapkan peralatan dan sebagainya, dan apa untuk ininya ada piket, terus di ada operator diselipkan untuk tadi kata Bapak metode dukram dikeduk, disiramkan gitu. Jadi kita selipkan di antara orang piket itu ada orang operator yang bisa mengeduk tadi, saya bilang. Jadi misalnya ada kebakaran nih, dikeduk tuh sampai mana nih yang sudah terbakar
0: titik apinya,
2: titik apinya baru disiram sama air, terus nanti diuruk lagi sama kita udah siapkan urukan-urukan stoknya, jadi sama tanah atau sama batu cadas. Itu sih.
0: Oke. Jadi tadi juga sempat kayaknya pas off air Bapak sempat sampaikan bahwa ada piket ya sebetulnya.
2: Iya, ada piket.
0: Tim-tim di dari TPA.
2: TPA
0: aja. Atau dari DLH juga ada gitu.
2: Kita masih
0: enggak masih di TPA.
2: Iya, Mas. Maksudnya gini, masih belum bisa apa? Masih sama kita juga masih bisa enggak minta bantuan ke DLH seluruhnya.
0: Masih cukup ya.
2: Masih cukup. Okay.
0: Boleh dikasih tahu sistem piketnya itu seperti apa, Pak?
2: Ya kita piket antisipasi kebakaran kan judulnya gitu. Jadi kita kontrol nih kontrol ke area sekitar TPA khususnya area landfill yang aktif dan tidak aktif juga kan gitu. Jadi tadi gas metana itu kalau nggak ada pemicu mah nggak ini kan gitu ya. Tadi faktor eksternal atau dari orang dan sebagainya kan gitu. Jadi kita muter aja Pak. Kita kontrol TPA dan sekitarnya kan gitu ya. Jangan sampai misalnya ada pemulung malam-malam juga kita kasih tahu jangan ngerokok. Boleh ngerokok tapi jangan, larangan-larangannya udah ada Pak. Spanduk untuk larangannya udah ada.
0: Dilarang merokok di dekat kopi luhur gitu itu ada. Udah ada ya?
2: Udah ada semua. Jadi udah kita persiapkan larangan-larangan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kita tiap malam muter tuh. Nanti durasi berapa jam gitu kita muter lagi kontrol ya.
0: Patroli ya muter ya. Muter. Berapa orang?
2: Satu ini 4 orang, 5 orang.
0: Dan Bapak ngawal juga ya?
2: Saya tiap hari Pak, enggak ada libur insyaallah. Mudah-mudahan sehat terus.
0: Mudah-mudahan sehat Pak ya.
2: Iya.
0: Nah, ini juga ada hal-hal yang lain tentu yang ini juga tidak bisa disepelekan. Siap. Pandur zaman seperti yang tadi juga kita sempat ngobrol bahwa ada yang menjadi profesi juga kan di situ yang mengais rezeki di Kopi Luhur ini. Perannya terhadap mitigasi kemudian kebakaran begitu. Apakah itu juga berpengaruh Pak Nurjaman?
1: Iya sih, yang saya lihat di lapangan itu ada beberapa yang menjadi mata pencarian di situ ya, pemulungnya Pak.
2: Betul.
1: Itu kan belum tentu semuanya tertib Pak.
0: Belum tentu ya. Belum tentu semuanya tertib oke.
1: Iya, artinya dia belum tentu memahami bahaya kebakaran di situ. Karena kalau sudah jadi kebakaran kan dampaknya luar biasa, Pak. Nah, pengen saya sih yang di situ tuh ada. Nah, tadi sudah ada larangan di dalam rokok tapi kan
2: ada.
1: Kadang-kadang himbauan itu diabaikan.
0: Iya.
1: Aturan itu bisa ditabrak dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi ke perilaku manusianya, Pak ya. Nah, artinya dia mau ikuti aturan enggak? Kalau memang ikuti aturan sih insyaallah lah TPA tidak akan terjadi kebakaran. Amin. Tapi yang ini Pak, yang bandel ini yang yang membuat nanti menjadi terjadinya TPA kebakaran. Tapi kami pun bekerja sama dengan tansi bum di kelurahan itu Pak untuk menyampaikan ke warganya, karena rata-rata kan domisilinya kan di situ Pak.
0: Domisilinya di situ. Dekat banget sama pemukiman sih ya soalnya.
1: Iya. Okay. Dan sepele bukan gara-gara bakar ubi, gara-gara buang puntung rokok. Nah, itu yang menjadi pemicu menjadi terjadinya kebakaran TPA. Dan memang seperti itu Pak, fakta di lapangan seperti itu gitu.
0: Kayaknya ada kemungkinan-kemungkinan ketika lagi mengais rezeki di situ kemudian sambil ngerokok kan ya. Bisa aja ya.
1: Bisa aja Pak, kita ya udah ingatkan kita pergi.
0: Aduh, padahal itu berbahaya.
1: Iya.
0: Dan itu beliau-beliaunya juga oknum-oknumnya pasti sebetulnya sih sadar ya sebetulnya ya kalau itu bisa memicu kebakaran gitu sebetulnya. Tapi ya kalau udah pola pikir orang kan memang susah ditebak ya Pak ya.
2: Betul.
0: Tapi mungkin sebetulnya perlu ada penindakan nggak sih Pak yang lebih masif begitu? Mungkin dari Pak Antis dulu mungkin bisa disampaikan penindakan entah dari aparat desanya dan lain sebagainya, mungkin silakan Pak. Itu ya. Gimana soal penindakan terhadap oknum masyarakat sekitar yang bandel gitu?
2: Ya terima kasih. Harapannya seperti itu untuk apa sih namanya efek kejut ya. Ya artinya harusnya selama ini kan kita sudah mengasih edukasi bahwa jangan sampai, tapi ada larang-larang juga kan gitu ya Pak ya. Sudah dikasih tahu tapi tetap bandel kadang-kadang kan gitu. Ya itu tadi mungkin faktor lupa atau apa atau seperti apa tergantung orangnya mungkin tadi ya Pak ya. Jadi seperti itu. Selama ini Pak, pengalaman kami kemarin juga terakhir kan udah ada larangan, udah ada dikasih tahu dan sebagainya. Ada yang bakar kabel pemulung di dekat gas metana.
0: Bakar kabel apa itu maksudnya?
2: Kabel yang bisa
0: mau diambil itunya ya, tengahnya,
3: metalnya.
2: Iya. Masya Allah kata saya tuh. Akhirnya dikasih ini, cuma ya orang situ ya kadangkala mau ini ya, tapi sudah saya sabar, kasih pengertian gini-gini. Akhirnya, baik Pak, nanti saya di gebakarnya di luar TPA.
0: Iya, harusnya
2: di sini kan gitu. Kalian kan apa namanya nyari makan juga di sini. Mohon maaf ya, artinya tuh dia tuh dari apa sih, ada testimoni begini. Kita tuh anak sampai kuliah, sampai jadi bekerja dan sebagainya itu dari rongsokan gitu. Artinya seperti itu. Jadi artinya keberadaan TPA tuh sangat membantu kan gitu.
0: Ketika TPA-nya enggak ada misalnya ya, gitu. Itu kan susah mencari ya.
2: Tutup dan sebagainya kan gitu. Kan susah cari ya kerja dia tuh. Ya tadi testimoni tadi seperti itu. Artinya tuh kalau bila boleh kita simpulkan sangat penting sekali keberadaan TPA ya dan
0: bagi sebagian orang.
2: Populasi pemulung orang sekitar 200-an kurang lebih kan gitu. Yang ikut
0: sekitar 200.
2: Apa namanya menggantungkan diri, apa namanya?
0: Menggantungkan hidup.
2: Menggantungkan hidup untuk kebutuhan rumah tangganya kan gitu.
0: Di Kopi Luhur sekitar 200 kepala keluarga mungkin ya.
2: Kepala keluarga dan sebagainya. Jadi kurang lebih ya artinya seperti itu. Jadi artinya sangat penting sekali sebenarnya kan gitu. Tapi Bu ya kita bareng-bareng jaga ya. Tapi itu sebut aja oknum ya. Jangan disamakan
0: betul,
2: ada yang
0: enggak semuanya enggak seperti
2: semuanya,
0: itu.
2: Semuanya kan gitu. Jadi artinya seperti itu. Yang kedua, kemarin temuan kebakaran itu kata Pak Nurjaman tadi, ya kebakaran di sekitar TPA ya. Itu gara-gara bakar singkong dan sebagainya kan gitu ya. Jadi hal-hal sepele yang akan menjadi besar mungkin tadi kata Bapak katakan apakah harus dikasih edukasi kan gitu dan
0: penindakan gitu ya.
2: Terus penindakannya seperti apa kan gitu. Mangga itu mah ya pemangku kebijakan penindakannya seperti apa kan gitu ya. Harusnya supaya untuk ada efek jera sih harus dikasih
0: tindakan. Iya, karena kebakaran ini efeknya luar biasa. Iya.
3: Berarti yang 200
2: kurang lebih
3: 200 berarti harus ada pembinaan Pak ya?
2: Boleh Pak.
3: Dikumpulkan, kasih pembinaan, antisipasi.
2: Kalau sama kita udah sering
0: Pak. Karena ternyata banyak banget ya, 200 itu lumayan banyak ya mengandungkan.
2: 200 kurang lebih antara kurang lebih ya karena bisa 200.
0: Komentar mungkin Pak Rujaman.
3: Ya, dari tadi sampaikan Pak Antis ada 200 pemulung lah misalnya. Ya tentunya dari kita juga harus punya solusi Pak ya, solusi yang terbaik seperti apa ya, tentunya dengan pembinaan Pak, diberikan pembinaan terkait antisipasi kebakaran, mitigasi kebakaran, tapi tidak memotong
0: rezekinya ya,
3: rezeki di situ seperti itu. Yang penting sama-sama berjalan tapi TPA tidak terbakar seperti itu. Perlu ada pembinaan dari baik dari kelurahan ataupun dari TPA.
0: Lebih dimasifkan lagi mungkin ya. Gimana Pak?
2: TPA mah udah sering dilakukan ya. Kemarin terakhir juga kita sosialisasi, Ibu Kadis langsung yang menyampaikan. Terakhir bulan apa ya? Bulan kemarin lah gitu kita sosialisasi. Karena untuk mitigasi kebakaran tadi kan gitu ya. Jadi tapi ya tadi
3: bandel.
2: Tapi oknum lah sebut aja.
0: Oknum ya, okay.
2: Karena tidak semuanya kan gitu. Ya ketemu pas hari Minggu itu saya datang pagi jam 6 kok bawa-bawa karung gitu ya. mau dibakar emang mau dibakar, jangan di situ ya, itu kan gas metana di situ. Oh gitu tuh Pak, gitu
0: ya. Tapi berarti banyak yang belum tahu sih Pak ya.
2: Iya maksudnya itu tuh orang itu sering sih.
0: Oke.
2: Termasuk yang okay. bandel lah, termasuk yang tergolong yang bandel.
0: Kurang-kurang nggak tahu padahal tahu ya. Pantes langsung. Oke. Waktu kita terbatas Pak.
1: Yep.
0: Sebagai apa penutup mungkin ada ingin kita ada 5 menit 2 menitan lebih mungkin bisa Bapak sampaikan masing-masing terkait dengan apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat dan mungkin pihak-pihak terkait dari Pak Nurjaman dulu mungkin ya agar kopi luhur ini tidak terbakar kalaupun ada kebakaran cepat diantisipasi dan tentu hal-hal lainnya yang tentu bisa membantu itu semua Pak Nurjaman.
1: Ya kami dari Damkar artinya gini Pak, tanggung jawab terjadinya sebuah kebakaran itu bukan tanggung jawab pemadam kebakaran saja atau dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan saja dan tentunya di TPA juga bukan tanggung jawab TPA juga tapi tanggung jawab bersama Pak. Artinya dari masyarakat dan pengampu kebijakan yang lain tentunya sama juga punya tanggung jawab dan mari kita jaga TPA Kopi Luhur supaya tidak terjadi kebakaran karena dampaknya akan sangat luar biasa dan tentunya kita saling jaga Pak, artinya ketika terjadi kebakaran jangan sampai terjadi kebakaran seperti itu. Nah tentunya harus ada kerjasama yang sinergi antara kita semua itu aja sih Pak dari Damkar.
0: Oke. Baik, dari Pak Anti silakan, dari TPA Kopi Luhur ada yang disampaikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.
2: Ya terima kasih, harapan kami dari TPA karena ini karakteristiknya harus gas metana ini kan ada pemicu ya, artinya jangan sampai membuat pemicu kan gitu ya. Ya tadi diantaranya merokok dan sebagainya di tempat TPA kan gitu, sekitar TPA. Karena alhamdulillah sekarang sih yang terjadi kebakaran itu di luar TPA sebenarnya kan gitu, yang kemarin 11 tuh ya Pak ya. Jadi bukan di TPA-nya. Cuman kekhawatiran kami yang pengelola TPA khawatir ke merambat ke TPA. Nah, jadi artinya kami kerjasama dengan Damkar kalau ada apa namanya indikasi kebakaran langsung hubungin pemadamnya Pak ya, seperti itu. Begitu mungkin.
0: Baik, terima kasih. Sekitar 52 menit kita berbincang dan tentu ada hal-hal yang tentu mudah-mudahan ada fakta-fakta baru yang bisa kita dapatkan begitu ya Pak ya, agar apa namanya TPA Kopi Luhur ini baik dari pengelolaannya dan mitigasinya ini juga bisa lebih baik ke depannya. Amin, amin. Seperti tadi ternyata ada masukan-masukan di mana perlu adanya hidran ya, begitu betul. Yang lain sebagainya. Mudah-mudahan ini gue bisa didengar oleh pemerintah kota dan ya walaupun mungkin dengan segala keterbatasan kita udah tahu semua ya ada efisiensi dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan ada solusi. Amin. Karena seperti yang Pak Nurjaman sampaikan, oke, itu bisa diturunkan itunya apa namanya alatnya, speknya bisa diturunkan, tapi itu juga sudah cukup membantu. Siap. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Siap. Untuk Pak Antis Sutisna, hatur nuhun Pak Antis. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Ada waktu lagi Bapak Kepala UPT Kopi Luhur Kota Cirebon. Kemudian Kepala Seksi Kesiapsiagaan Operasi dan Penyelamatan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon Pak Nurjaman, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, suatu di lain kesempatan. Saya akhiri Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Sampai jumpa.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI, tentu Anda bisa sampaikan di Halo RRI segala keluhan Anda terkait dengan pelayanan ataupun mungkin terkait dengan fasilitas umum. Bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp ke 081-324-951-935 di Halo RRI.
6: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
7: Iya, Kak.
6: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
7: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
6: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
7: Siap, Kak. Makasih.
8: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
9: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar gambar dari akun Facebook Gimana Aksi pada Kamis 3 September 2026 yang menampilkan klaim kebakaran hutan di Kalimantan telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar pemukiman penduduk. Unggahan disertai narasi, kebakaran hutan Kalimantan mulai masuk negara Brunei dan bakar rumah penduduk. Hingga Selasa 8 September 2026, unggahan tersebut mendapatkan 4 tanda suka dan dibagikan 2 kali. Penjelasannya, pendengar, tim pemeriksa fakta mafia atau Turn Back Hoax ya, terlebih dahulu melakukan pencarian sumber potongan gambar yang digunakan dalam unggahan Facebook tersebut dengan bantuan Google Lens. Hasilnya menemukan jika potongan gambar tersebut serupa dengan unggahan Facebook Brunei Fire Rescue Department yang diunggah pada Selasa 19 April 2025. Dalam unggahan ini, pihak damkar Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakarannya. Namun dapat dipastikan jika kejadian dalam foto tersebut tidak berkaitan dengan tragedi Karhutla Kalimantan tahun 2026. Berdasarkan hasil penelusuran Google dengan kata kunci api Karhutla merambat ke Brunei, tidak ditemukan pemberitaan yang membenarkan bahwa Api dari Karhutla, Kalimantan telah mencapai wilayah Brunei. Melansir artikel kompas.com berjudul Brunei ungkap dampak Karhutla, Kalimantan pada kualitas udaranya, yang tayang Senin 31 Agustus 2026, dampak Karhutla, Kalimantan yang dirasakan Brunei sejauh ini hanya berupa asap yang mempengaruhi kualitas udara, bukan api yang merambat hingga ke wilayah Brunei. Kesimpulannya pendengar, faktanya foto itu terjadi pada 2025 lalu dan tidak ada kaitan dengan Karhutla yang terjadi di Kalimantan. Jadi unggahan gambar berisi klaim kebakaran hutan Kalimantan merambat ke pemukiman Brunei Darussalam adalah konten yang menyesatkan atau misleading content.
9: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: paling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun

0: Sekian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan

Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya bacakan berita kehilangan STNK motor atas nama Ahmad Arifin. Telah hilang satu buah STNK motor atas nama Ahmad Arifin, nomor polisi E3619 EX ya, merek Honda hitam putih 2015, nomor rangka MH1KC4111FK378687, nomor mesin KC41E1375054. Barang tersebut hilang Kamis 28 Mei 2026 pukul 13.20 waktu Indonesia Barat di sekitar rumah pelapor. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Ahmad Arifin. Alamatnya di Blok Desa Lama, RT 001 RW 006 Weru, Kabupaten Cirebon. Pastikan terus bersama Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah.

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pukul 9.57 menit waktu Indonesia Barat, sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda. Nanti akan ada rekan saya Popiana bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Fu Ima Dain In, yang artinya selamanya milikmu Ian. Novel karya Valerie ini bercerita tentang dinamika percintaan gadis bernama Alika dengan seorang laki-laki bernama Damian. Keduanya merupakan pelajar Indonesia yang merantau ke Jerman untuk melanjutkan studi mereka. Apakah ada yang lebih menyebalkan dari menyembunyikan perasaan atas nama pertemanan? Saling berdekatan tetapi harus menjaga jarak aman, semata-mata agar yang kita cintai tetap merasa nyaman. Sekuat hati mencoba untuk bersikap biasa saja, namun nyatanya, setiap kata-kata yang keluar dari bibirnya adalah pemikat luar biasa. Setiap gerak-geriknya adalah candu yang tak bisa diabaikan begitu saja. Tentu menjadi pengagum dalam diam penuh dengan tantangan. Cerita ini ditulis oleh Valerie yang lahir di Bogor 17 September 2001. Valerie tercatat mempunyai segudang hobi untuk mengisi waktu luangnya. Salah satunya adalah menulis. Novel terbaru ini sayang tentu jika dilewatkan. Vu Ima Dain In. Novel ini ditulis oleh Valerie yang berisikan kisah romansa yang bikin baper. Jika Anda tengah jatuh cinta pada seseorang namun tidak berani mengungkapkannya, novel berjudul Fu Ima Dain In bakalan relate untuk Anda.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy, video sinematik, cuma satu doang yang like.
3: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini saya Pian Alwansa akan bersama Anda dan didampingi pengarah teknik Bung Fudi yang juga akan menemani saya sampai nanti pukul 15 dalam Cirebon Siang ini. Mengawali Cirebon Siang ini pendengar, kami akan segera hadirkan Asta Cita, beranda cita maksud kami, yaitu terkait dengan sanksi dengan tema hukum jangan datang setelah masalah dan pentingnya pencegahan sebelum terjadi perkara. Kita akan hadirkan terus pendengar sesaat lagi, tetap terus bersama kami RRI Cirebon program 1.
5: Beranda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
4: Selamat pagi pendengar, menyenangkan sekali pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali rangkaian Cirebon pagi ini pendengar. Kami akan hadirkan sanksi dalam Beranda Asta Cita dengan tema hukum jangan datang setelah masalah dan pentingnya pencegahan sebelum terjadi perkara. Sudah hadir di studio kami yaitu Ibu Siska SMA, dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Jati dan Direktur Panaripta Law Firm. Law Firm ya Bu ya? Oke, dan apa kabar Ibu Siska?
6: Alhamdulillah
4: sehat ya Bu ya? Oke. Sibuk apa siang hari ini ataupun nanti setelah dari sini?
6: Oh, biasa ke kampus, terus ke kantor.
4: Oke, baik. Intinya masih sibuk lah ya.
6: Betul, betul. Ya, rutinitas.
4: Rutinitas, baik. Dan ini kita akan membahas terkait dengan tema ya Bu ya, hukum jangan datang setelah masalah. Dan ini terkait fokusnya kita mungkin pada kesadaran hukum ya Bu ya. Pencegahan perkara dan pentingnya memahami hak serta kewajiban sebelum mengambil keputusan. Katakanlah begitu ya Bu.

0: Fenomena atau pembuka fenomena kesadaran hukum ya Bu ya. Iya. Ketika kita mendengar kata hukum, banyak orang justru teringat polisi ya Bu ya.
1: Teringat APH ya langsung.
0: Iya, pengadilan dan pengacara lah kata-kata gitu ya
1: betul,
0: Bu ya.
1: Betul.
0: Nah, sebenarnya Bu kalau menurut orang awam nih Bu, apakah hukum memang baru terasa penting ketika sudah berhadapan dengan suatu masalah, katakanlah begitu Bu. Nah, bisa dijelaskan terkait hal ini Bu.
1: Maka, iya, makasih Pak.
0: Pian nih Bu.
1: Pak Dian.
0: Pian.
1: Okay. Oh, Pian. Ya. Ya, Pak Pian ya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Kalau hukum itu sebenarnya bukan hanya terjadi setelah masalah.
0: Setelah masalah.
1: Hukum itu seperti rambu. Kayak rambu lalu lintas itu kan.
0: Betul.
1: Dia mencegah kecelakaan. Kalau rambu lampu merah gitu kan. Nah, hukum itu mencegah terjadinya adanya sengketa atau permasalahan.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya hukum itu jangan ditakutin. Hukum itu teman. Hukum itu bentuk perlindungan dari semua sengketa maupun perlindungan terhadap semua kegiatan kita.
0: Oke.
1: Seperti itu sih.
0: Baik. Jadi nanti kalau orang awam itu kan kalau wah tersangkut masalah hukum gitu ya. Nah, ini sebelum tersangkut itu kita harus ada memahami rambu-rambunya gitu ya.
1: Betul, rambu-rambunya merah untuk berhenti kan kayak gitu. Sama dengan hukum juga.
0: Oke, bentar ya Bu. Jadi intinya jangan sampai kita ini dalam tanda kutip nggak ngerti hukum tapi melakukan tindakan secara hukum ya
1: betul terobos gitu
0: terobos
1: kan.
0: Gitu ya ngomongnya nanti kalau ketangkep saya kan nggak tahu Pak ada lampu merah ya itu kata orang Jerman sih prebenje
1: ya masa beli waru
0: ya kan sudah ada aturannya tersendiri ya Bu ya
1: betul.
0: Oke Bu Siska, nah yang dimaksud dengan prinsip hukum jangan datang setelah masalah seperti apa nih Bu?
1: Jadi kayak gini, misalnya saya kasih contoh ya.
0: Okay.
1: Saya panggilnya Mas aja lah.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh Bu, mangga.
1: Karena masih terlihat muda.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Siap, jadi gini siap, ya Mas. Hukum itu harus kita ketahui sebelum terjadi sengketa.
0: Ya.
1: Kasih contohnya gini, misalnya kita mau ngadain bisnis bareng temen.
0: Itu betul.
1: Nah, udahlah, nggak usah ada perjanjian, kan temen. Tahu rumahnya, udah deket gak mungkin lah mengkhianati. Justru dari awal perjanjian itu untuk melindungi kedua belah pihak. Jadi siapa tahu kita lupa akan poin-poin kesepakatannya yang gak tertulis. Atau udah cukup via WA chat, chatnya hilang, HP-nya hilang.
0: Nah
1: mau gimana loh. Kan makanya sebenarnya hukum itu melindungi segala kegiatan kita, apalagi di bisnis ya. Nah, itu penting. Jadi bukan hanya karena teman, ini kenal, kok udah deket, udah lama, janganlah. Jangan seperti itu contohnya.
0: Contohnya begitu. Jadi jangan menggampangkan sesuatu hal yang mungkin esoknya nanti nih kayak kita memasang sumbu bom ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Sumbu bom itu kan nanti kapan waktunya bisa meledakkan gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Biayanya juga mahal kan perbaikan kalau udah kena bom.
0: Nah, iya,
1: itu masalahnya.
0: Mending enggak ada perbaikan nih, uangnya enggak ada ya Bu ya.
1: Sesuai
0: yang dijanjikan enggak datang kan bahaya. Tapi masyarakat juga kan cenderung ya Bu ya mencari hukum ataupun mencari bantuan hukum setelah terjadi perkara ya Bu ya. Nah, bukan sebelum mengambil suatu bukan sebelum perkara itu terjadi. Nah, mengapa masyarakat cenderung melakukan hal itu Bu? Atau memang edukasi atau literasi secara hukum dan lain sebagainya masih kurang di masyarakat atau seperti apa menurut pandangan Bu Siska?
1: Karena belum aware aja, maksudnya belum
0: waspada, ya?
1: Belum waspada, belum peduli akan sebenarnya belum peduli akan kepentingan diri sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi udahlah jalan aja dulu. Nah, itu yang sebenarnya harus kita bicarakan atau sosialisasikan termasuk di sekarang nih kita sosialisasikan kepada masyarakat.
0: Nah, iya, betul,
1: ternyata hukum itu bukan hanya ketika kita menghadapi aparat penegak hukum.
0: Ya.
1: Jadi sebenarnya hukum itu akan lebih mudah kita pahami ketika sebelum terjadi sengketa. Dan lebih mudah dan murah. Konsultasi itu nggak mahal ketimbang kita udah kena sengketa.
0: Udah kena sengketa. Okay.
1: Tadi saya bilang keburu ada bom yang meledak, perbaikannya mahal. Ya karena kan itu akan berkepanjangan.
0: Wah, panjang banget Bu ya.
1: Panjang banget. Biaya, waktu, tenaga, reputasi. Nah, itu kan. Betul. Jadi ya sebaiknya hukum itu dipahami. Kalau nggak paham ditanyakan, jangan gengsi. Nanya lah, misalnya.
0: Jangan sok tahu.
1: Iya, jangan sok tahu, apalagi dengan peraturan perundang-undangan kita yang dinamis.
0: Iya betul, betul.
1: Hari
0: dinamis.
1: Ini masih berlaku, besok belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Nah itu kan dinamis sekali kan ya kita nih. Makanya kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Adanya KKN, untuk dari kampus
0: betul,
1: kan gitu
0: ya.
1: Jadi, jadi bentuk kepedulian kampus juga dan kami kepada masyarakat. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik, intinya kita juga ada sudah ada yang berkirim WA nih Bu, di 081324951935.
1: Cepet banget ini.
0: Dari Bu Sari dari Kedawung.

0: misalnya dari Bu, tadi dikatakan bahwa ketika ada perjanjian, apakah hanya dengan cukup kuitansi yang bermaterai itu sudah mencap sebagai sahnya hukum katanya. Nah ini masyarakat kan begitu ya.
1: Iya.
0: Nah itu seperti apa pandangan Ibu ketika masyarakat Ibu? Kayak tadi ya Bu, dicontohkan tadi ya, seperti Ibu tadi katakan bahwa ada perjanjian, katakanlah perjanjian kongsi dagang atau lainnya, iya, iya, atau perjanjian apa jual beli dan lain sebagainya, itu cukup dengan materai kemudian kuitansi. Katanya sudah cukup mengandung hukum. Apakah itu sudah cukup atau seperti apa Bu?
1: Itu sebagai bukti awal.
0: Ya, oke. Okay.
1: Itu bukti awal. Mm-hmm. Tapi materai itu bukan berarti
0: sudah jadi, mengikat hukum ya Bu ya?
1: Iya, jadi materai itu sebagai tanda kita pajak aja, bea pajak, bea materai.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi ya, kalau ya, dia dijadikan suatu bukti di pengadilan, dia sudah bayar pajak.
0: Okay.
1: Nah, itu. Tapi apakah bisa kuitansi? Bisa. Itu bukti sederhana.
0: Okay.
1: Awalan. Yang penting menerangkan bahwa ada orangnya.
0: Kuitansi. Tanda tangannya Bu ya?
1: Tanda tangannya. Kalau bisa ada identitasnya juga dilampirkan,
0: di
1: ya.
0: Ya,
1: tapi emang lebih baik itu ada saksi, Pak.
0: Oke.
1: Jadi kuitansi itu hanya kuitansi dan belakangnya itu ada kayak surat perjanjiannya lah, ya seperti itu lebih aman.
0: Tapi emang sudah berarti masyarakat sudah tahu ya Bu ya sebenarnya.
1: Sebenarnya
0: tahu bahwa pembunuhan hukum ini, oh iya udah kayak kita bikin perjanjian walaupun di kuitansi selembar ya Bu ya. Beli 1.000 lah kalau enggak salah. Beli 1.000. Kemudian ada tempel materai gitu ya
1: sebagai bukti pajak.
0: Bukti pajak. Kemudian ada katakanlah kedua belah pihak ya Bu ya. Kemudian yang penting ada saksinya gitu ya. Kalau bagusnya.
1: Bagusnya ada saksi.
0: Oke. Okay lah. Jadi intinya sebenarnya
1: itu sederhana memang bukti-bukti awal itu sebagai bukti awal.
0: Oke, okay. Nah Ibu Siska ini sebagai dosen Fakultas Hukum juga Ibu ya, sekaligus juga praktis hukum katakanlah begitu ya Bu ya. Nah apakah Ibu melihat kesenjangan antara pengetahuan hukum di ruang akademik dan dengan pemahaman hukum di masyarakat seperti apa Bu? Kalau menurut pandangan Ibu sendiri?
1: Kesenjangan pasti ada.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan tidak semua
0: masyarakat mau tahu ya Bu ya.
1: Hukum.
0: Harus mengetahui
1: hukum. Walaupun memang ada asas hukum itu bahwa ketika hukum itu berlaku maka tidak boleh masyarakat itu bilang tidak tahu hukumnya.
0: Okay.
1: Jadi misalnya kita harus berhenti di lampu merah. Masyarakat itu saya nggak tahu kalau lampu merah itu berhenti. Itu nggak boleh karena sudah diundangkan.
0: Iya
1: hukumnya itu makanya ada kesenjangan nggak? Ada pasti. Kalau misalnya nggak ada mungkin kriminalisasi kita sedikit. Nah, terus pasti sengketa hukum juga akan sedikit. Banyak loh pebisnis yang sebenarnya mereka nggak tahu legal compliance-nya kayak gimana.
0: Okay.
1: Kepatuhan hukumnya gimana?
0: Udah legal compliance, saya bingung nih.
1: Banyak kepatuhan hukumnya legal compliance-nya kayak gimana?
0: Okay.
1: Sebenarnya bisnis mereka yang aman kayak gimana? Okay. Mereka kadang belum mengetahui secara 100%. Yang penting bikin akte jadi selesai.
0: Gitu kan? Ya. Secara mudahnya orang awam gitu ya Bu ya. Oke, bikin akte jadi selesai gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi intinya harus seperti apa masyarakat agar mengetahui secara hukum legal hukumnya gitu ya Bu ya. Pengetahuan hukum di masyarakatnya harus seperti apa? Pandangan Ibu.
1: Yang pertama sih masyarakat sadar hukum.
0: Sadar hukum, oke.
1: Sadar hukum bahwa memang yang dilakukan itu satu misalnya tidak melanggar.
0: Okay.
1: Yang kedua melindungi dirinya haknya.
0: Okay.
1: Oh, kalau saya beli air ini 10.000. Terus air ini mengandung apa? Saya nuntutnya kemana ya?
0: Ah, iya.
1: Kayak gitu ya. Kan sekarang banyak tuh yang belum berlabel halal, misalnya ya belum BPOM dan lain-lain. Dan itu sebenarnya kesadaran hukum masyarakat ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang sederhana aja. Karena kan saya juga ibu rumah tangga juga kan ya.
0: Betul.
1: Karena ketika mau membeli sesuatu pasti harus dilihat sesuatunya. Itu sadar hukum.
0: Sadar hukum, oke. Okay.
1: Dari hal terkecil. Nah, barulah merembet ke kegiatan kita yang lain.
0: Nah,
1: seperti itu.
0: Tapi ada juga orang yang mengatakan ya Bu, kalau saya tidak melakukan kejahatan ya Bu ya, tidak melakukan kejahatan, tidak melawan hukum, berarti saya tidak perlu memahami hukum, katanya begitu Bu. Pandangan Ibu. Ibu langsung gitu ya. Oke. Okay. Silakan.
1: Karena pagi ini saya baca di salah satu media sosial.
0: Ya.
1: Ada orang beli tanah. Orang pribadi.
0: Ya.
1: Katakanlah swasta.
0: Oke. Okay.
1: Beli tanah pakai uangnya dia. Dia di legalnya ada, di BPN-nya ada, sampai kena sengketa. Sengketa, dia di sengketanya sampai tahapan kasasi Mahkamah Agung. Dia berhak sebagai tanah tersebut. Besoknya rumahnya digeledah. Tersangkut kasus korupsi. ujungnya kemana ini?
0: Oke, oke. Wah, ini menarik.
1: Nah, ya.
0: Kalau
1: makanya,
0: kalau yang ahli ahli hukum bicara ini enak. Oke.
1: Okay. Jadi ternyata sesuatu yang kita persangkakan benar, ternyata di kemudian hari pun jangan sampai ada terjadi sesuatu gitu. Ini kan mereka merasanya itu benar.
0: Ya, oke. Okay.
1: Tapi memang kalau orang hukum itu benar atau tidaknya tergantung dengan keputusan pengadilan ingkrah atau tidaknya ya. Okay. Tapi yang mau saya garis bawahi adalah ketika sudah ada putusan pun Mahkamah Agung kasasi terhadap kepemilikan tanah, itu berhaklah si pihak itunya, pihak swastanya sendiri, ya, pihak yang membeli sendiri. Tetapi besoknya digeledah oleh itu kena deh. Berpotensi merugikan negara 54 miliar. Padahal kan ini ada apa dengan tanah ini?
0: Iya,
1: kan gitu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Mungkin ujung atau efek dari sengketa yang kemarin berjalan.
0: Kemarin berjalan tapi tidak tahu ya Bu ya, yang sama beli itu mungkin ya Bu ya, atau seperti apa mungkin.
1: Nah, ini lagi masih ranah-ranah tahap masih perjalanan lah. Belum ada putusan, tapi intinya kita aman sekarang. Kegiatan-kegiatan kita aman sekarang. Belum tentu ke depannya aman. Jadi paling enggak baca-baca atau nanya-nanya lah.
0: Nah, intinya kalau dalam hubungan jual beli ya Bu ya, utang piutang, kerjasama bisnis katakanlah begitu ya, maupun pekerjaan dan lain sebagainya, seberapa penting membuat perjanjian tertulis dan harus seperti apa perjanjian tertulis itu? Apakah harus akte notaris atau seperti apa Ibu? Kalau menurut pandangan Ibu sendiri?
1: Kalau belum akte notaris pun bisa di warmaking namanya ya. Tapi kalau misalnya di notaris lebih kuat memang untuk pembuktian. Hanya kalau misalnya yang penting tadi kedua belah pihak dan ada para saksi. Ya kadang gini, saya punya juga beberapa contoh klien saya dengan saudara pun karena harta itu tidak ada
0: saudara. Tidak ada hubungan saudara ya Bu.
1: Iya. Jadi memang apalagi bisnis, kepercayaannya juga ada beberapa klien yang udahlah bayarnya nanti ya, kerjain aja dulu kegiatannya misalnya gitu ya. Ternyata sampai 2 tahun gak bayar-bayar. Kegiatannya udah selesai gitu. Jadi ya, ya perjanjian karena, itu emang harus.
0: Ya kadang-kadang juga kan masyarakat kan gini Bu, perjanjian udahlah gitu. Wah, seperti yang pertama Ibu kan dikatakan ya Bu ya, udahlah sebenarnya kita mah temen gitu. Terutama yang dalam kutip mungkin yang bikin apa ya, bikin kongsiannya atau perjanjiannya gitu Bu ya. Iya katanya sulit ya, harus kesana harus kemari gitu. Nah ini sebenarnya yang seperti ini menurut Ibu seperti apa? Masyarakat sering menganggap surat perjanjian ini sebagai sesuatu yang katakanlah merepotkan gitu. Kalau menurut pandangan Ibu, apa ini edukasinya kurang atau literasi terhadap buku kurang, atau memang tidak tahu menahu, atau memang ya tidak aware lah katakanlah begitu menurut pandangan Ibu?
1: Sebenarnya sih lebih baik di ya dituangkan dalam sebuah perjanjian ya. Tadi saya bilang karena manusia kan kadang daya ingatnya itu kan ya anggaplah lupa lah misalnya, karena kan manusia tempatnya lupa kan gitu.
0: Apalagi sengaja dilupa-lupain
1: nah,
0: ya.
1: Iya, makanya lebih baik dalam urusan bisnis itu tertulis. Dan memang harus ada tadi saksi. Kenapa saksi itu penting? Karena saksi itu akan mengingat. Saksi dari kedua belah pihak atau saksi yang netral gitu. Gitu. Seperti itu. Jadi ya aware lah terhadap kepentingan diri sendiri gitu.
0: Ya, oke. Baik, dan silakan nanti pendengar bisa berinteraktif kembali bersama kami di 081-324-951-935 ataupun juga di nomor WA kami di 081-324-951-935 dan line telepon di 023

0: Indonesia Barat. Kita ada WA kembali dari Mas Jai dari Plumbon, Ibu ya. Assalamualaikum ya. Ibu narasumber, saya Mas Jai dari Plumbon. Terkait dengan hukum, ini berarti kan ada kalau terbilang dua orang mempunyai atau menyimpan bukti transaksi, percakapan atau kuitansi maupun dokumen lainnya, apabila suatu saat terjadi perselisihan harus seperti apa katanya begitu, Bu. Nah ini seperti apa katanya?
1: Yang pertama mediasikan dulu kedua belah pihak internal. Misalnya tidak bisa, bisa biasanya untuk masyarakat yang memang mempunyai biaya bisa ke pengacara yang ibaratnya bukan pengacara pemerintah lah. Kalau misalnya tidak punya biaya, datanglah ke LBH, lembaga bantuan hukum yang memang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Nah dari situlah bisa konsultasi arahnya kemana. Biasanya sih yang pertama akan dilakukan adalah

0: bukti otentik itu kan ada semacam bukti digital, katakanlah Ibu ya.
1: Yeah.
0: Ini perkembangan zaman bukti digital, apakah bisa dijadikan bukti Bu? Ketika suatu saat nanti ada perselisihan, bukti digital itu misalkan foto gitu. Ya udahlah kita perjanjian cuma foto aja, kita salaman ini uangnya. Nah, itu apakah bisa jadi bukti secara otentik untuk persilahan hukum ini Bu?
1: Dengan perkembangan kita ya di dunia, di universal, untuk digital itu bisa jadikan bukti. Hanya pembuktiannya itu harus melalui tahapan yang agak berbeda, harus ada ahlinya. Jadi tidak semua bukti itu bisa 100% itu adalah asli, kan gitu ya. Apalagi sekarang ada AI, gampang banget ngerubah foto saya di sini. Tiba-tiba saya ada di pantai, padahal lagi ada di sini, itu gampang banget kan ya.
0: Tiba-tiba kita ngomong, setuju gitu, padahal belum setuju ya Bu ya.
1: Nah ini memang harus ada pembuktian lebih lanjut. Bisa nggak? Bisa. Dan kita juga belum ada di semua secara vertikal itu, misalnya di kepolisian belum ada semua, di Polres misalnya, Polsek belum ada. Itu alat-alatnya adanya kalau nggak salah di tingkat lebih lanjut. Sama ketika gini, saya dengan Mas nih ngobrol, direkam. Nah ternyata ada yang menyinggung orang. Nah rekaman itu, bukti rekaman sebagai bukti awal, bisa sebagai pelaporan, bisa. Tetapi apakah itu benar atau tidaknya itu di
0: harus diselidiki ulang ya, katakanlah gitu ya,
1: diselidiki ulang.
0: Gitu. Gitu, apakah bikinan AI atau apa gitu ya Bu ya.
1: Tapi bisa nggak dilaporkan? Bisa.
0: Bisa,
1: Laporan awal ya.
0: Ya sekarang itu juga kan banyak ya Bu ya, masyarakat gitu misalkan tersinggung, kemudian menyinggung perasaan atau menyinggung apa, nama dan lain sebagainya, langsung lapor polisi katanya gitu. Semudah itu kah Bu hukum di kita atau seperti apa sih Bu?
1: Ya karena
0: kalau menurut tadi ya Bu ya, menurut penjelasan Ibu, kalau ada yang menyinggung kemudian saya dengar, kemudian bisa ada bukti, langsung lapor polisi. Emang segampang itu kah atau seperti apa Bu? Kalau masyarakat
1: pengen tahu, misalnya tiba-tiba kok nama saya disebut nih, jelek nih, gitu. Bisa nggak lapor? Bisa. Tadi harus ada bukti awal. Yang penting bukti awalnya apa? Tadi percakapan kah? Atau foto kah? Atau video kah? Gitu. Nanti untuk selanjutnya dikembangkan, ada pengembangan. Gampang nggak? Justru lebih gampang, lebih baik. Justru hak masyarakat akan lebih terlindungi ketika kita melapor itu diproses lebih gampang. Nah itu. Seperti itu sih, makanya tadi tahu hukum, melek hukum. Kita ngomong, si A itu bajunya kayak gitu banget sih, tersinggung misalnya.
0: Oh itu, mohon maaf, bodinya kayak
1: body shaming kan.
0: Body shaming. Gitu. Terus juga ada pelecehan gitu ya.
1: Itu kan calling gitu.
0: Catcalling katanya kan gitu, memang bisa kata saya pernah kenaman juga orang RRI ya Bu ya. Kalau ditanya, Mas bisa gak laporan kayak gini? Aduh kayaknya sih bisa ya, cuman jalur-jalur. Nah kalau orang yang melakukan seperti itu, jalurnya seperti apa Bu? Atau memang langsung lapor ke polisi gitu? Seperti apa Bu? Misalkan merasa dianya tersinggung gitu ya, katakanlah tadi catcalling ataupun fitnah secara berlebihan, tapi dia tidak merasa, kemudian dan sebagainya, apakah langsung ke polisi atau seperti apa, atau memang minta bantuan hukum tersendiri atau seperti apa Bu?
1: Bisa sih langsung ke polisi, bisa yang bersangkutan langsung ke polisi bisa, atau meminta bantuan ke kuasa hukum bisa. Nah caranya gimana? Datang aja ke polisi, laporan, bawa bukti awal. Nah seperti itu. Kalau misalnya ke pengacara, pasti kan mereka akan nanya, Ibu misalnya, atau bapak atau mbak, mas, itu lokasinya di mana, siapa yang melakukan catcalling itu misalnya ya. Terus ibu tahu nggak rumahnya di mana, atau pokoknya identitas akan dikulik. Misalnya tahu, langkah pertamanya biasanya kalau kuasa hukum itu akan, kalau dia misalnya oknum pegawai misalnya, itu akan melaporkan ke atasannya dulu.
0: Takut juga ya.
1: Karena kan orang lebih takut dipecat.
0: Betul. Itu senjata pamungkasnya itu ya Bu ya, senjata utamanya itu ya Bu ya. Jadi memang bisa lapor ya Bu ya.
1: Bisa lapor. Tergantung nanti si korbannya mau apa nih. Udahlah yang penting dipenjara aja, atau yang penting efek jeranya udah turunin lah jabatannya. Kan kita harus tahu nih arahnya

0: Memang perlu hati-hati sekali ya pendengar ya. Oke, baik pendengar, silakan Anda mempunyai waktu untuk setengah jam ke depan ya, kurang lebihnya 20 menit ke depan untuk bisa terus bersama kami dan bersama rangkaian sanksi hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Ibu Siska Karina SMA. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum UGJ dan Direktur Panaripta Laufim. Hingga nanti Anda akan diberi jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami melalui channel YouTube RRI Cirebon. Namun kita akan menyapa Ibu Retno dari Perum. Assalamualaikum Ibu Siska.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya senang dengar suaranya Ibu Siska, katanya jelas dan tentunya bisa memberikan edukasi tersendiri kepada kita-kitaan masyarakat awam. Oke. Okay. Baik, pertanyaannya Ibu Siska dari Ibu Retno dari Perum ini, kalau misalkan katanya ada seseorang yang bisa terkena masalah hukum ya karena meneruskan atau memberikan sebuah informasi yang ternyata bermasalah katanya gitu. Nah, ini seperti apa kita yang merasakan dan kemudian bagaimana cara melaporkan seperti tadi ya Bu ya, mungkin ya cara melaporkannya terkait dengan masalah hukum, karena saya sering kali melihat ataupun mendengar di berita-berita tertulis ataupun online bahwa karena ada sesuatu hal yang membagikan informasi yang salah ternyata bermasalah juga terkait dengan orang yang dituduh tersebut katanya, yaitu difitnah ya beberapa kali gitu ya. Nah, ini seperti apa solusinya dan bagaimana mekanisme ataupun langkah-langkahnya katanya begitu. Mungkin tadi diulangi lagi barangkali Ibu ya. Silakan. Dari Ibu Retno dari Perum. Terima kasih Bu Retno.
1: Iya, terima kasih Bu Retno ya. Hoax ini memang sekarang ini banyak sekali beredar berita-berita yang sebenarnya tidak benar gitu kan. Yeah. Jadi yang pertama kan kita harus tahu sumber berita. Sumber beritanya. Bagaimana kalau terjadi pada tadi diri sendiri, sebagai korban ya, misalnya
0: korban, betul.
1: Sebagai korban itu tadi melaporkan. Melaporkan yang pertama Ibu ratanya mau kemana? Sanksinya, efeknya mau kemana nih?
0: Iya,
1: mau ganti rugi berupa material?
0: Bisa ya Bu?
1: Bisa, bisa. Atau imaterial, karena gini, karena ketika kita difitnah itu reputasi kita jatuh. Reputasi kita juga terganggu, otomatis berimbas pada pekerjaan. Itu bisa dinilai secara material. Iya, itu jadi ya. Jadi bisa gak untuk lapor? Bisa, sangat bisa. Selagi itu korbannya. Ya, korbannya.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya itu tadi tetangga saya kena fitnah.
0: Ya, tapi tenangannya nggak lapor.
1: Nggak lapor ya, udah mau gimana? Dia merasa dia tidak
0: di. Saking kita yang merasa peduli, jadi semua lapor aja. Dia bukan ibu ya.
1: Dia siapa? Oke,
0: Oke, baik Bu.
1: Seperti itu sih Pak.
0: Baik. Mas gitu ya. Baik, terima kasih Bu Retno ya. Jadi intinya sekali lagi kalau yang melaporkan itu harus orang yang menjadi korbannya Bu.
1: Iya, betul.
0: Jangan sampai kita yang cawe-cawe, oh pengen laporin aja gitu ya. Nggak bisa gitu ya Bu ya. Nah Bu, ini kan ada kata-kata hukumnya ya, udahlah secara kekeluargaan aja katanya gitu. Nah, pertanyaannya kapan sebuah persoalan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan kapan membutuhkan pendampingan hukum ini Bu?
1: Apalagi kita KUHP kita mungkin ya minggu kemarin dengan Pak WD2 ya tentang restoratif justice ya. Jadi hukum kita ini lebih ke arah restoratif justice, artinya tidak dilangsung diberikan sanksi pidana, tapi istilahnya ya kayak nenek moyang kita lah, kekeluargaan ngobrol dulu. Sebenarnya dia
0: pengennya preben
1: gitu. Iya. Dia pengennya preben sih, sok jaluk maaf.
0: Ibu masih di Cirebon ya Bu ya?
1: Di Cirebon.
0: Mohon maaf kalau saya berpikir enggak masih di Cirebon lagi.
1: Jadi misalnya gini, kita difitnah melalui media sosial misalnya. Bertemu dalam kekeluargaan. Karena itu difitnah di media sosial, maka saya minta misalnya untuk pernyataan secara media sosial lagi. Itu bisa. Itu bisa. Kekeluargaan. Sampai kapan? Sampai ada kesepakatan. Tertuanglah di tadi, tertuanglah dalam bentuk tertulis kesepakatan. Jadi apapun itu tertulis. Ya. Terus kapan perlu pendampingan hukum? Ketika tidak ada kesepakatan tersebut. Misalnya karena biasanya sih biasanya karena permintaan secara materialnya terlalu banyak, yang pihak yang misalnya yang jadi pelaku itu tidak sanggup. untuk membayar itu misalnya ya. Karena tadi ada kerugian imaterial dan material. Yeah.

0: Nah itu biasanya akan kerana hukum dan baru pendampingan. Tapi selama bisa kekeluargaan, mm-hmm. selesaikanlah kekeluargaan.
1: Oke, okay. Restoratif justice gitu.
0: Iya, RJ.
1: Oke lah, jadi intinya, nah kalau misalkan masyarakat mau berkonsultasi mm-hmm. terkait dengan adanya advokat, kalau saya sih advokat tuh pandangan saya ini mohon maaf kalau pengacara katakan lagi ya, pengacara itu harus

0: apa menunggu sampai kita ditetapkan jadi tersangka lah katakanlah gitu.
1: Biasanya sih pendampingan itu dimulai dari pada saat dia dilaporkan biasanya. Okay. Tetapi ketika misalnya yang tertuduh itu merasa oh kayaknya saya ada salah nih, udah ngerasa nih sebelum sebelum dia dapat panggilan, dapat surat panggilan dari kepolisian, misal udah ngerasa, dia bisa konsultasi. Tadi kalau misalnya dia memang terbatas keuangannya bisa ke LBH. Pemerintah ini menyediakan yang gratis ya,
0: yang gratis ya.
1: Atau misalnya dianya ada kecukupan dana, ya bisa konsultasi. Bagaimana sih langkah selanjutnya? Biasanya kan kalau sudah terjadi atau tertuduh itu merasa tuh itu akan ngeblank. Yang bilang saya harus gimana ya, apalagi yang nggak tahu hukum
0: itu bu,
1: saya harus gimana nih gimana nah yang seperti itulah yang harus mulai didampingi. Langkah-langkahnya nanti apakah bisa, ayo kita samper ke rumahnya misalnya gitu ya. Nanti jangan dia yang ngomong, jangan tertuduh yang ngomong, perwakilannya, sebagai pengacara atau kuasa hukumnya ini yang ngomong gitu, seperti didampingi, jadi kan selamat semua ini gitu.
0: Tapi kan intinya kalau kita masyarakat ya Bu ya, masyarakat itu kan awam dan tentunya juga pendidikannya berbeda-beda lah katakanlah gitu ya Bu ya. Dan ini kan bagaimana cara masyarakat ini bisa membangun kebiasaan berpikir secara hukum ya Bu ya, tanpa harus menjadi katakanlah berpendidikan tinggi yang seperti sarjana hukum dan sebagainya kayak saya ini Bu gitu. Kalau ngobrol seperti ini saya sebenarnya deg-degan loh Bu. saya nggak ibaratnya saya merasa aduh ini masalah hukum nih kata saya tuh. Wah, saya harus banyak-banyak baca. Tadi malam saya sampai banyak-banyak baca Bu. Aduh ini ke sini, oh ini ke sini maksudnya gitu. Supaya saya nggak begitu ya, walaupun nggak begitu paham tapi sedikit memahami lah katakanlah begitu. Kemudian saya bikin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari orang-orang ataupun dari lingkungan tetangga setempat kan gitu. Oh, masalah kayak gini seperti yang tadi sudah kita bahas itu Bu. Nah, ini seperti apa Bu? Kalau kita membangun kebiasaan masyarakat ini agar berpikir secara hukum tanpa harus menjadi seorang katakanlah sarjana hukum ya Bu.
1: Iya. Ya memang kan hukum itu buat kita nih sebagai subjek.
0: Iya.
1: Bukan sebagai objek. Kalau sebagai objek berarti kita sebagai objek hukum. Enggak lah, hukum itu ada buat kita. Jadi hukum itu ada karena masyarakat. Living law itu yang bagus kan. Jadi masyarakat kayak gimana biar bisa secara langsung maupun tidak langsung sadar hukum. Jadi arahnya nanti semua kegiatan dia sesuai on the track gitu kan ya. Yang pertama itu kita lihat misalnya seorang ibu atau seorang ayah. Di situ bisa menerapkan misalnya jam malam terhadap anak. Itu udah mulai hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi hukum itu bukan hanya yang ada di buku. Kita ini kan sarjana hukum misalnya, bukan sarjana undang-undang. Masyarakat awam bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Hukum-hukum sederhana, justru hukum yang baik adalah hukum yang muncul dari masyarakat, kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh hukum tentang apa nih? Perlindungan apa? Nah itu harusnya digali dari situ. Gak apa-apa. Jadi masyarakat pun bukan berarti saya bukan orang hukum, saya nggak tahu apa-apa. Justru tingkah laku masyarakatlah yang akan dibentuk. Yang akan dibuat di buku hukum. Gitu. Gimana makanya kenapa di kita ada restoratif justice? Itu bentuk sebuah living law-nya masyarakat. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dituangkan dalam hukum. Jadi sebenarnya selama kita sesuai dengan adat, hukum adat, maksudnya hukum adat itu hukum yang hidup ya. Misalnya dalam gang nggak boleh motor, mesin motor dinyalakan. Itu kan udah mulai. Jadi sebenarnya masyarakat sudah tahu hukum. Hanya ketika bertindak kegiatan-kegiatan yang formal, masyarakat awam. Tapi kalau informal, saya rasa masyarakat sudah paham. Sudah paham sebenarnya.
0: Tapi sih saya mempunyai pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini istri saya. Istri itu dipanggil ceritanya tuh di kejaksaan. Dia sampai nggak mau, nggak doyan makan Bu.
1: Pastilah deg-degan.
0: Ini harus ke siapa? Aduh, saya tuh ke siapa ini? Sebelum ada acara ini Bu, kalau saya udah kenal Bu Siska, saya langsung ke Bu Siska ini.
1: Siap.
0: Ini gimana ya ini? Ya udah dihadapin aja lah kata saya. Saya juga kan belum tahu ya Bu ya. Ini masalahnya masalah kantor lah katakanlah gitu ya, ada malprestasi atau apa gitu. Nah, itu kan dipanggil ke kejaksaan ini. Nah, itu juga yang mungkin juga orang juga kayak gitu ya. Jika seseorang yang menerima surat panggilan atau pemberitahuan hukum tetapi tidak memahami maksud dan konsekuensinya nih harus seperti apa gitu Bu. Harusnya harus ini kan sudah ada suratnya Bu ya.
1: Iya.
0: Tapi kita sapa dulu ya pendengar
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Dan sapa dulu pendengar yang akan bergabung di line telepon untuk kesempatan pagi atau siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang. Halo.

0: kenapa kita terputus. Baik, silakan pendengar kembali Anda bisa bergabung. Nah, ini seperti apa, Bu? Kembali ke pertanyaan terkait dengan pengalaman pribadi saya ini terkait istri ini seperti apa, Ibu? Oke, coba nanti kita lagi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Halo. Oke. Oh, halo. Ya, nampaknya terputus lagi, Bu. Silakan, Ibu.
1: Jadi gini, ketika kita dapat surat panggilan deg-degan pastilah yang pasti, pertama yang langsung. Ini kesalahan apa nih saya nih? Ada apa nih? Kenapa
0: itu
1: nih?
0: Itu kan, nah itu Bu, ini kita jadi langsung jadi tersangka atau apa gitu? Ya enggak tuh Bu, mikirin itu.
1: Yang pertama kita lakukan adalah baca dengan detail surat itu terkait apa? Misalnya terkait kegiatan A, kita harus ngecek dokumen semua terkait kegiatan A.
0: Oke.
1: Karena itu yang akan ditanyakan biasanya oleh APH.
0: Penegak hukum itu
1: ya. Penegak hukum. Dokumen itu siapkan dan bukti-bukti yang kita punya siapkan. Karena awalnya itu tidak mungkin langsung jadi tersangka.
0: Siap.
1: Pasti jadi saksi dulu. Nah, sudah gitu datang saja, walaupun kita dengan tidak tenang datangnya kan Pak, pasti ya.
0: Pasti ya.
1: Tapi dengan jawab pertanyaan sih jujur-jujurnya. Dan kalau misalnya jangan terlalu panjang, misalnya Ibu dengan kegiatan ini Ibu sebagai apa? Oh, sebagai misalnya pengawas. Ya. Cukup. Pengawas.
0: Oke, pengawas.
1: Enggak, iya saya ngawasin ini itu ini, enggak usah dijelasin. Karena sudah tertuang dalam dokumen kan, gitu biar nanti dokumen tersebut menjadikan bukti juga kan. Makanya setiap kegiatan itu pasti harus ada dokumentasi yang lengkap.
0: Siap.
1: Apa yang harus dilakukan? Tenang dulu, Pak. Tenang, baca dulu apa dulu detailnya gitu.
0: Itu sudah melihat ada kejaksaan.
1: Oh, iya, mudah-mudahan gitu kan ya.
0: Ini ada dari Bandung ya. Ngapain nih? Lah, ya dibuka dulu, kasih itu dibuka kan gitu. Ini untuk saya punya om saya di kejaksaan terus bilang kan, om ini apa ya om artis screenshot. Oh enggak apa-apa ini sebatas saksi aja. Siap seperti ibu katakan. Siapin dulu ini yang diperlukan. Nah, udah siapin belum? Oke, tapi kita sama lagi. Barangkali akan bergabung. Assalamualaikum. Silakan. Halo. Halo. Halo. Oke, baik, terputus lagi. Oke, barangkali itu ya Bu ya. Harus tenang, memahami surat panggilan itu ya Bu ya. Kemudian persiapkan apa yang dibutuhkan.
1: Iya, misalnya masih belum paham nih. Karena kata-kata hukum kan biasanya berbeda ya dengan kata-kata bahasa biasa. Tadi bisa ditanyakan kepada yang mengetahui bahasa itu. Apalagi sekarang kan zaman canggih lah ya. Tanya AI dan lain-lain, tapi AI nggak 100% benar.
0: Pada waktu itu belum ada AI kali ya, kalau nggak salah itu udah hampir kira-kira 5-7 tahun ke belakang lah. Cuman itu masih membekas katanya. Kalau ada surat kop warna apa gitu udah kejaksaannya pengadilan negeri Bandung kalau nggak salah tuh ya udahlah,
1: pengalaman lah Pak.
0: Pengalaman ya Bu ya. Baik, sekali lagi pendengar silakan Anda bisa berinteraktif di 081324951935 WA kami dan line telepon kami hanya di 0231849325. Sekali lagi di 0231849325 untuk kesempatan pagi hari ini. Dan nanti biasanya tidak ada yang lagi bertugas nih untuk menerima telepon ya. Jadi Anda langsung saja menghubungi kami di 0231849325 karena ada beberapa operator kami yang sedang ada acara di sebelah gitu ya. Baik, terima kasih juga buat Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935 untuk kesempatan siang hari ini. Kita akan menyapa kembali pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum dari Pak Siro. Pak Siro, terima kasih sudah berkiriman dari Weru, Ibu Siska. Ini terkait dengan jika terjadi konflik di medsos dan kedua pihak saling melaporkan, apakah masih memungkinkan dilakukan penyelesaian secara damai katanya Bu? Ini soalnya sudah kontok-kontokan baik itu di medsos ataupun di dunia nyata atau real katanya gitu. Sekali lagi restorasi jatuh barang gitu Bu ya. Pak Siro, terima kasih. Terima kasih juga. Baik, silakan Ibu Siska.
1: Nah, ini ramai nih kalau di medsos ya. Karena Bu, ya. Tangan tidak punya mata kan gitu ya.
0: Langsung ketik apa aja gitu Bu ya.
1: Langsung ketik aja keluar. Nah, inilah ini yang menjadi tantangan sebenarnya dari mulai kepolisian. Kepolisian itu sebelum naik ke penyidikan biasanya ya, dia akan menanyakan dulu, itu akan melakukan restoratif justice.
0: Oke.
1: Ya. Misalnya tidak bisa didamaikan oleh keluarga, bisa nggak didamaikan kepolisian? Bisa.
0: Bisa. Oke.
1: Jadi tadi yang tanyakan Pak siapa?
0: Pak Siro.
1: Siro. Apakah bisa dilakukan apa perdamaian apa? Bisa, masih bisa.
0: Masih bisa.
1: Okay. Masih bisa. Sebelum ketok palu pengadilan.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi itu ranahnya ranah apa ya? Ranah pribadi gitu ya, private gitu maksudnya, itu sangat bisa memungkinkan terbuka lebar adanya perdamaian. Karena kan kita tidak ingin lah namanya hukum itu kan hukum itu ada untuk melindungi masyarakat.
0: Okay.
1: Dan ketika ada salah satu pihak yang memang dirasa tidak terlindungi haknya, negara ini akan hadir. Gitu, negara itu wajib hadir untuk melindungi semua pihak. Yang pelaku aja dilindungi, apalagi korban.
0: Okay.
1: Apalagi ini gotok-gotokan. Kita harus lihat pelakunya siapa, korbannya siapa ini. Yang tadinya pelaku tiba-tiba jadi korban karena dibales,
0: iya,
1: gitu balas, kan?
0: Iya, betul ya, Bu ya.
1: Okay. Apalagi itu negara wajib melindungi.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Dan bisa untuk perdamaian.
0: Bisa, terbuka sekali gitu ya.
1: Terbuka sekali. Okay, okay. Sampai ranah polisi, udah lapor polisi, bisa enggak? Bisa.
0: Bisa.
1: Okay. Bisa, bisa.
0: Oke, baik. Dan intinya kalau budaya konsultasi sebelum mengambil keputusan ini dalam tanda kutip ya, ini harus ada di kehidupan masyarakat juga ya.
1: Iya, harus ada. Sekarang kan juga kita memanfaatkan media sosial, misalnya live TikTok misalnya. Okay. Saya nyebutin media sosial nggak apa-apa lah ya.
0: Udah umum lah.
1: Ya. Umum lah ya.
0: Silakan.
1: Live, misalnya para teman-teman saya, para advokat, pengacara ini live. Silakan, misal konsultasi jam sekian. Nah itu, itulah mempermudah, mempermudah masyarakat untuk mengetahui hukum, mengetahui secara langkahnya. Yeah. Mungkin saya juga akan bikin seperti itu mungkin. Jadi misalnya setiap, nah itu salah satu langkah dari kami dari para advokat gitu. Jadi apalagi media sosial, misalnya humas Polri misalnya,
0: ya,
1: atau
0: Polres gitu ya,
1: Polres, gitu ya. Dia akan memposting kegiatan-kegiatan yang masyarakat tahu.
0: Okay.
1: Masyarakat tuh kalau lagi diem di depan, misalnya di depan teras, bukan ngobrol, dia sekarang buka HP kan. Nah iya kan.
0: Betul.
1: Nah itulah sebenarnya masyarakat melek kok.
0: Okay.
1: Melek hukum kok. Seperti itu.
0: Okay. Baik, intinya kepada masyarakat yang selama ini konon katanya hukum itu rumit, ya Bu ya. Hukum itu mahal.
1: Kalau sudah terjadi.
0: Ya, dan hanya untuk orang-orang yang bermasalah. Apa yang disampaikan bisa disampaikan oleh Ibu Siska nih, Bu, terkait dalam tanda kutip mungkin itu ya, tiga itu ya, hukum itu rumit, mahal, dan hanya untuk orang-orang yang bermasalah. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Ibu? Kalau hukum itu dirasakan oleh masyarakat itu rumit, mahal, dan hanya untuk orang yang bermasalah.
1: Nah, yang pertama, hukum itu rumit. Sebenarnya tidak akan rumit ketika selesai di awal.
0: Oke,
1: betul. Terus tadi, hukum itu mahal. Tidak akan mahal kalau tidak akan terjadi sengketa. Artinya, sebelum sengketa, hukum itu harus, kita harus tahu hukum. Yang ketiga, apalagi tadi, hukum itu...
0: Hukum itu hanya untuk orang bermasalah.
1: Loh, enggak. Sekarang gini, ada hukum waris. Nah, waris itu kan bukan sebuah masalah.
0: Okay.
1: Itu adalah pembagian hak.
0: Okay.
1: Ya. Kalau misalnya saya contohkan warisnya dari awal, hukum waris itu tidak akan rumit ketika pembagiannya benar.
0: Benar.
1: Waris itu tidak akan mahal.
0: Mahal.
1: Ketika pembagiannya juga awal dan sudah benar. Tidak akan
0: rumit.
1: Bermasalah.
0: Iya,
1: untuk
0: bermasalah.
1: Pernah, kalau pembagiannya benar ya awal.
0: Okay,
1: nah, waris ini kan kalau misalnya orang tua itu misalnya waris itu muncul ketika sudah meninggal kan,
0: ya,
1: haknya
0: betul.
1: Tapi sebelum meninggal harusnya orang tua itu menulis wasiat atau apapun bentuknya, tapi akan berlaku ketika dia meninggal. Kalau masih hidup namanya hibah.
0: Ya.
1: Nah, kalau
0: itu sah secara hukum, Bu. Kalau misalkan orang tua menulis gitu ya, misalkan ini dibagikan untuk si A, si B, si C. Nah, ketika meninggal dibuka nih, Bu.
1: Kan dibuka, iya. Selama itu, tadi perjanjiannya memenuhi atau bukan perjanjian, surat itu memenuhi syarat-syarat legalnya. Misalnya, saya nih takut kalau saya nulis sendiri nggak ada saksi atau harus pakai notaris atau pakai kuasa hukum, boleh nggak? Boleh.
0: Oh, gitu.
1: Itu tidak akan terjadi masalah di kemudian hari karena banyak yang permasalahan waris itu akan panjang, akan mahal.
0: Iya.
1: Akan, kenapa saya sebut mahal? Harus ngitung budel waris di notaris itu, budel waris itu jadi warisan apa aja yang ditinggal, harta peninggalan apa saja. Nah, itu kan harus di tulis satu-satu. Ya,
0: satu-satu. Kemudian mungkin dirupiahkan ya Bu atau gimana ya?
1: Proses budul waris itu kan dinotariskan.
0: Oke.
1: Nah, itulah yang mahal. Bermasalah ketika ada sengketanya. Iya. Saya merasa saya harusnya dapat, kenapa saya enggak dapat? Nah,
0: dapatnya sedikit lagi gitu ya.
1: Iya, pakainya waris Islam atau waris BW perdata misalnya. Ini beda-beda kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah, makanya harus dipahami sebelum. Bisa konsultasi, bisa. Konsultasi akan lebih murah.
0: Iya.
1: Ketimbang terjadi sengketa.
0: Sudah terjadi sengketa.
1: Iya.
0: Nah, makanya kita kan temanya gitu Bu ya. Mm-mm. Hukum jangan datang setelah masalah ya Bu.
1: Iya, betul. Konsultasi misalnya 2 juta setengah misalnya. Jadi sengketa bisa 100 juta. Karena kan gugatan gugatan panjang.
0: Iya, betul.
1: Iya. Okay. Yang berperkara itu yang berbiaya, Pak.
0: Iya, betul. Makanya emang benar ya. Tadi saya tuh memahami hukum jangan datang setelah masalah. Oh iya ya. Ketika ada kita menyangkut hukum, ya sebenarnya jangan sampai bermasalah dulu kan gitu ya, Bu.
1: Betul, betul.
0: Ya, bisa jadi rumit, bisa jadi mahal, bisa jadi apa tadi ya, bukan untuk orang-orang bermasalah, tapi memang jadi intinya kalau memahami hukum ini harusnya dipandang sebagai bentuk perlindungan diri kita,
1: betul,
0: ya Bu ya.
1: Betul, perlindungan diri.
0: Oke, okay. Dan bukan sebagai bentuk ataupun tanda bahwa seseorang itu mempunyai masalah dengan hukum.
1: Iya, betul.
0: Oke lah kalau begitu. Ibu sudah 53 menit kita bersama dalam siang hari ini, Ibu, dan mungkin beberapa pertanyaan lagi, Ibu. Sebagai dosen hukum, Ibu ya. Bagaimana cara kita mulai menanamkan kesadaran untuk generasi muda yang sejak dini ini, Bu? Nah, generasi muda ini, Bu. Nah. Mungkin ke ya kalau murid-murid Ibu ataupun anak-anak mahasiswa Ibu ya wajar lah, mungkin sudah punya, tapi kan ke yang lain gitu Bu, misalkan ada nggak program-program ke yang katakanlah SMA atau apa gitu.
1: Nah, inilah yang harus kita gencarkan ke anak-anak muda yang memang sebenarnya mereka tuh potensinya banyak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi potensi itu akan tertutup oleh kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak mendukung potensi itu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi sebenarnya PR-PR kita para dosen itu dan kampus adalah turun ke SMA, walaupun memang sudah dilakukan oleh kampus kita nih, sudah dilakukan. Okay, jadi sekaligus penjaringan mahasiswa baru, sekaligus juga penyuluhan hukum. Oh, ternyata membuli teman-teman itu tidak itu baik, betul, ada loh sanksi hukumnya. Yeah. Oh, ternyata misalnya naik motor yang pakai knalpot yang berisik, suaranya berisik, oh ternyata ada dendanya. Nah, itulah yang harus hukum-hukum yang secara sederhana yang disampaikan ke masyarakat, terutama ke anak-anak sekolah.
0: Oke. Tapi Ibu, kalau anak-anak sekolah ini dalam teori mungkin ya Bu ya, karena rasa bandelnya, jadi anak-anak itu mempunyai tameng Bu, katanya gitu dalam hukum, mungkin pengertiannya salah atau seperti apa ya Bu ya, itu katanya kalau anak-anak di bawah umur itu tidak bisa dihukum katanya gitu. Nah, itu makanya anak-anak sekarang ini, mohon maaf ya Bu ya, akhir dalam teori itu out of the box bandelnya gitu ya Bu. Nah, ini seperti apa, harus menjelaskan ke anak-anak zaman sekarang ini Bu.
1: Bisa nggak dihukum? Bisa.
0: Iya, ya
1: makanya. Ada sebenarnya.
0: Nah, itu hukum bisa dihukum kan? Oke, bisa dicobaan. Buku hukumnya bukan ini, bukan seperti orang-orang kayak residivis dan lain sebagainya. Katanya gitu Bu. Aduh, saya bingung nih. Nah, ini seperti apa penjelasan ke anak-anak semodel kayak gitu nih Bu?
1: Iya, jadi kan makanya ada sistem peradilan pidana anak.
0: Oke,
1: betul. SPPA ada undang-undangnya, ada peraturannya. Ada nggak kayak rumah tahanan atau apa khusus anak? Ada. Artinya tidak semua yang dilakukan oleh anak itu bebas dari hukuman. Tergantung tadi apa yang mereka sudah lakukan, apakah cukup pembinaan dengan diawasi oleh tokoh masyarakat dan keluarga, serta lapor, misalnya wajib lapor seminggu sekali ke kepolisian. Tapi itu bentuk hukuman juga. Dan mereka akan apa? Mereka akan istilahnya yang paling berat adalah dicap.
0: Ah, oke.
1: Oh, ternyata si anak ini pernah melakukan kriminal. Kalau kriminalnya berat, itu bisa kok dihukum adanya sistem peradilan pidana anak. Ya, memang tidak sama dengan dewasa. Apa yang membedakan? Prosesnya di persidangan. Hukumannya juga beda, iya, tapi tetap ada hukuman. Gitu. Jadi jangan macam-macam lah, karena kan masa depan kalian itu panjang.
0: Betul ya, Bu, ya.
1: Gitu. Gak mau kan ada rapat merah kehidupan.
0: Di kehidupan. Gitu, kan. Oh, sudah di pernah di penjara gitu.
1: Amit-amit ya.
0: Ibu Siska, apa yang bisa disampaikan untuk kesempatan siang hari ini Bu dalam Beranda Cita terkait dengan sanksi dengan tema hukum jangan datang setelah masalah dan pentingnya pencegahan sebelum terjadi perkara. Ibu Siska, mangga silakan. By closing statement.
1: Jangan takut dengan hukum. Hukum itu adalah sebuah perlindungan dan rambu dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi silakan berkonsultasi, membaca buku tentang hukum, baca aturan, atau melihat media sosial untuk kehidupan sehari-hari. Kita harus melek hukum, intinya itu, sadar hukum.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Siska Karina SIMA, dosen Fakultas Hukum UGJ dan Direktur Panaripta Lafim, sudah berkenan memberikan edukasinya kepada kita semuanya.
1: Sama-sama,
0: lain waktu kita bisa sambung lagi ya.
1: Boleh.
0: Oke, baik. Dan juga pendengar, terima kasih Anda sudah bersama Ibu Siska untuk kesempatan siang hari ini, dan kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam rangkaian sanksi. Terima kasih. Sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Terima kasih pendengar dan masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon siang ini sampai nanti pukul 15. Saya temani Anda pendengar, dan pada pukul 11 nanti pendengar Anda akan bersama kami dalam rangkaian Dinamika Olahraga bersama Pro 3.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6-0.
2: Resume que podía acabar 5-6-1.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6-0. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah cedera. Itu adalah pertandingan yang gila, dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Brice Serho Guirassy. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guirassy di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Rian Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketika gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah Deret FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Galces, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stefan Kelces, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi Deret FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 20 menit dari taktik maupun fisik, tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2.
2: Selain menghadapi Deret FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todot Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todot Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, letih, cedera, tenis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan benar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro 9 Udara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau

0: atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran siang hari ini atau Cirebon siang ini pendengar, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam musik dan informasi pendengar akan kami hadirkan sebelum kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 51 menit atau bentar pendengar ya, kami akan hadirkan ya 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Masih banyak rangkaian ragam musik dan informasi yang akan kami hadirkan, jadi tetapkan terus Anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, berikut satu informasi dari rri.co.id. Kepala Bakom Muhammad Kodari mendorong RRI melakukan transformasi secara holistik untuk menghadapi perubahan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Kodari menilai perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh serta mengkonsumsi informasi. Ia menilai kondisi tersebut membuat tantangan komunikasi bagi RRI berbeda dibandingkan saat lembaga pertama kali berdiri. Dan menurutnya RRI selama ini telah bertransisi dengan masuk ke ranah media sosial sebagai media mainstream. Namun ia menilai diperlukan perubahan paradigma yang lebih adaptif agar RRI semakin relevan dan dengan perkembangan zaman. Pro 1 masih bersama Anda mendengar dalam rangkaian ragam musik dan informasi. Sebenarnya pukul 11:47, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Oke. Okay. Thank you.

kini saatnya sudah pukul 11:47 waktu Indonesia Barat, dan kumandang azan zuhur akan segera berkumandang untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kepada kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah sholat zuhur Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E,

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

dan saatnya rangkaian lagu-lagu Cerbonan. Kih, Cerbonan je, lagu-lagu eh. Ayo, ayo, pada kumpul lagu-lagu Cerbonan ya. Sembari menikmati suasana siang hari ini, anasing lagi luru panganan, anasing lagi luru minuman, anasing lagi luru tempat nongkrong, nganggu mangan awan ya. Bukan mangan awan, bukan makanan, tapi makan di siang hari gitu ya. Ya, anasing lagi muter-muter beli karuan. Tapi sing karuannya sih, karuan yang RRI Cirebon, kotan ya. Matur kesuwun, sing masih terus bebarengan karo RRI Cirebon. Tergesuun pisannya. Lagu-lagu Cirebonan sampai jam 1 awan atau sampai jam 13 atau pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan dirangkai dengan rangkaian lagu-lagu Cirebonan juga anak informasi ya Ki. Ye. Yeah. Aja khawatir informasi seputar wilayah Cirebonan bae. Cirebon, Kuningan, Dermayu, Koten ya. Mangga sesarengan RRI Cirebon, mirengaken RRI Cirebon ning sing awan-awan panas, tapi beli panas sih ya. Masih ana serengenge, masih ana serengenge ketutup ning mendung-mendung ana awan apa mendung, muga-muga sih udan, muga-muga sih udan, Koten ya. Mangga rangkaian lagu-lagu Cirebonan lan informasi Cirebonan nih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Gunung Serme, maksudnya duduk Gunung Sari, duduk Gunung Perumnas ya. Sing biasa munggah Gunung Serme, sekian gunungnya lagi kebakar ya ceritanya. Di kawasan Gunung Serme, Kabupaten Kuningan, sampai Selasa pengiringi penyekatan masih dilakukan, masih dilaksanakan nang supaya geni kah aja mendi-mendi makoten ya. Dan kepala pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan Indra Bayu Permana jelaskan kondisi di kawasan Ciletik wis kondusif sejak singawit Selasa awan, namun petugas masih terus nyari ngulati informasi terkait titik api lo sing singkup lan manguntapa. Penanganan kawasan Gunung Serme iku titik kebakarane aduh pisan akses sing dalan gede lan medan sing terjal

aja, dolanan aja, apa lalawora jadi wong Cirebon sih. Sing penting gua gunung ya, sing penting bisa nikmati gunung, lan aja lalawora buang sampah, terus buang geni sembarangan, lan ngotori sedalan-dalan ya, sampai punten-punten gih banyu yu di kantongi, terus di di cendela-cendela kening wit-witan. Terus salah si jie sing rusak lingkungan Gunung Cireme khususnya. Konten ya, hati-hati sing doyan munggah gunung, sing hiking ning Gunung Cireme, sekian mulai waspada karena

0: Uang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa

pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman,

ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit.

singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

sini ngerakain lagu-lagu Cirebonan lan informasi Cirebonan lan mugi-mugi siang sing panas iki dadi beban dadi batur sing eca ya. Mugi-mugi bakatan. Lan iki informasi ya pendengar RRI Cirebon. Kesadaran masyarakat ngangge nyegah penyakit dinilai maksi perlu ditingkatkan. Termasuk kangge manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan dan program cek kesehatan gratis utawi CKG sing sampun disidakan pemerintah dinilai jados momentum penting kangge dorong masyarakat luwih langkung peduli kangge kesehatane kiambak. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ sekaligus Ketua IDI Cabang Kabupaten Cirebon Dr. Haji Catur Setia Sulistia. Nah, MEDEMM mengatakan ngendika menawi pola pikir masyarakat kangge nyegah penyakit maksi dereng kuat. Miturute masyarakat maksi cenderung meriksakan kesehatan kiambake pas utawi nalika kiambake ngalami sakit. Lan Dr. Catur ugi ngungkapaken pemerintah saged sampun fasilitasi masyarakat ngelangkungi program CKG kangge ngedeteksi kondisi kesehatan masyarakat luwih sejak dini. Dan berdasarkan dumasar data Kementerian Kesehatan per tanggal 3/1/2006 cek kesehatan gratis sampun menjangkau sekitar 73,8 juta penduduk teng Indonesia.

0: informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
2: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu Cirebonan. Berikut dengan rangkaian informasi terhadap dengan. Dan kini saatnya, tepat pukul 13, Anda akan bersama kami dalam rangkaian berita daerah siang.

0: 15 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah siang.
1: Nanti dievaluasi karena kata apa info BMKG itu bisa sampai akhir tahun.
2: Mungkin kita akan coba mencari sumber air seperti di kemarin kita intervensi di dusun Kayen ya.
0: Sebelum kami hantarkan seluruhan berita daerah siang untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sehari berita. Kekeringan di Jawa Barat diprediksi hingga akhir tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Cirebon salurkan air dari Bendung Rentang melalui pipa dengan pompanisasi. Bersama saya Piana Alwansyah, inilah berita daerah siang selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, kekeringan di Jawa Barat diprediksi hingga akhir tahun 2026.
1: Kami di Provinsi Jawa Barat ini menerbitkan SK siaga darurat kekeringan itu hingga 30 September.
3: Status siaga darurat kekeringan di Provinsi Jawa Barat berlaku hingga 30 September 2026 dan masih dapat dievaluasi seiring perkembangan kondisi kekeringan di wilayah Jawa Barat. Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat, Andri Setiawan, menyampaikan kondisi kekeringan berdasarkan informasi BMKG berpotensi berlangsung hingga akhir tahun.
1: Kami di Provinsi Jawa Barat ini menerbitkan SK siaga darurat kekeringan itu hingga 30 September. Walaupun katanya kan itu kan bisa di nanti dievaluasi karena kata apa info BMKG itu bisa sampai akhir tahun. Kami mau ke masyarakat di seluruh Jawa Barat karena memang kami pun keterbatasan ya untuk menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak kekurangan air bersih. Marilah kita sama-sama bijak dalam penggunaan air.
3: Andri mengatakan penerbitan SK siaga darurat kekeringan menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam menghadapi kondisi kekeringan yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Barat. Ia menjelaskan masa berlaku status tersebut dapat dievaluasi apabila kondisi di lapangan maupun perkembangan informasi cuaca menunjukkan perubahan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon terus mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui sosialisasi pentingnya halal bagi UMKM tahun 2026 yang digelar di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian DKUKMPP Kota Cirebon kemarin. Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida mengatakan sosialisasi sertifikasi halal menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Kota Cirebon dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih kuat. Menurutnya, sertifikasi halal saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi umat Islam, tetapi juga menjadi bagian dari standar kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Ia menilai kepercayaan konsumen menjadi salah satu modal penting bagi pelaku UMKM untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Adanya jaminan halal dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai bahan maupun proses yang digunakan dalam menghasilkan suatu produk. Atasi kekeringan, pemerintah Kabupaten Cirebon salurkan air dari Bendung Rentang melalui pipa dengan pompanisasi.
2: Panamin 2,2 km berikut pompa, jadi pakai irigasi bertekanan gitu.
4: Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan berbagai skema untuk mengatasi kekeringan yang melanda sejumlah lahan pertanian. Salah satunya dengan membangun sistem irigasi bertekanan menggunakan pompa dan pipa untuk menjangkau lahan yang jauh dari sumber air. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mencontohkan penanganan di Dusun Kayen, Desa Susukan. Wilayah tersebut tidak memiliki sumber air di sekitar persawahan maupun jaringan irigasi yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Namun pemerintah Kabupaten Cirebon menemukan sumber air dari Bendung Rentang Kanan yang berjarak sekitar 2,2 km. Untuk mengalirkan air, pemerintah memasang pipa berdiameter 6 inci sepanjang 2,2 km yang dilengkapi pompa. Sistem tersebut menggunakan konsep irigasi bertekanan.
2: Ya, kalau misalnya ada sumber airnya, misalnya di titik itu tidak ada sumber air, tapi ada sumber air jauh pun kalau misalnya itu sawahnya ratusan hektar, mungkin kita akan coba mencari sumber air seperti di kemarin kita intervensi di dusun Kayen ya, bisa susukan itu sumber air tidak ada dan dari irigasi tidak ada, tapi ada sumber air dari bendung rentang kanan sejauh 2,2 km dan itu sudah pasang pipanya, pipa 6 in 2,2 km berikut pompa jadi pakai irigasi bertekanan gitu.
4: Jadi mengatakan pola serupa dapat dikaji untuk wilayah lain selama terdapat sumber air yang memungkinkan untuk dimanfaatkan. Faktor luas lahan dan aspek keekonomian menjadi pertimbangan dalam menentukan intervensi. Menurutnya, pemetaan sumber air menjadi penting untuk menentukan solusi bagi lahan pertanian yang mengalami kekeringan, termasuk wilayah yang letaknya jauh dari sumber air. Aura Aulia melaporkan.
0: Radio Republik Indonesia RRI terus memperkuat perannya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar mampu memperluas pasar hingga ke tingkat global. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan berbagai kanal siaran maupun platform digital. Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam mengatakan RRI sejak tahun 2021 telah memberikan ruang yang luas bagi pelaku UMKM di berbagai daerah untuk memperkenalkan produk dan mengembangkan usahanya. Menurutnya, dukungan tersebut dilakukan melalui berbagai program RRI mulai dari Program 1, Pro 2, dan Pro 4 serta jaringan nasional Pro 3 hingga platform media sosial dan portal berita RRI. Ia menambahkan keberadaan RRI di berbagai kanal diharapkan tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga wadah edukasi bagi pelaku UMKM. RRI ingin mendorong pelaku usaha agar semakin percaya diri dalam mengembangkan produknya. Berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Cirebon. Masyarakat perlu menerapkan prinsip klik sebelum membeli dan menggunakan produk secara aman.
5: Apapun produk yang diperjualbelikan atau diedarkan di Indonesia itu harus memiliki izin edar.
6: Masyarakat perlu menjadi konsumen cerdas dengan memeriksa kondisi produk sebelum membeli barang maupun obat. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan melalui prinsip klik yang mencakup kemasan, label, izin, edar, dan kadaluarsa. Sekretaris Disperdagin Kabupaten Cirebon, Dr. Rodia mengatakan, konsumen perlu memahami informasi produk sebelum memutuskan pembelian.
5: Tapi yang jelas bahwa dari segi aspek produk, bahwa apapun produk yang diperjualbelikan atau diedarkan di Indonesia itu harus memiliki izin edar. Kalau kita mengenal misalkan obat, ada obat yang logonya biru, obat bebas terbatas, itu harus dibaca, ada perhatian-perhatian di situ. Kita sebagai konsumen harus cerdas. Tapi kalau yang hijau itu obat bebas, itu yang memang obat-obat yang bisa digunakan tanpa resep dan sebagainya. Tapi kalau sudah obatnya obat keras, ya di situ ada K gitu, ya itu obat keras dan obat harus menggunakan resep.
6: Rodia mengatakan pemeriksaan kemasan menjadi langkah pertama sebelum konsumen membeli atau menggunakan suatu produk. Kemasan perlu dipastikan tetap utuh, tidak penyok, tidak berlubang, serta tidak mengalami kerusakan yang berpotensi mempengaruhi produk. Konsumen selanjutnya perlu memeriksa label untuk mengetahui informasi penggunaan, dosis, serta keterangan penting lainnya. Izin edar juga harus dipastikan tersedia sesuai jenis barang yang dibeli masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mencatat 113 hektar sawah telah mendapatkan penerapan program pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMWAS hingga awal September 2026 ini. Kepala Distan Kabupaten Cirebon Deni Nur Cahya mengatakan penerapan program pertanian modern masih dilakukan bertahap sejak Juli dan terus diperluas hingga Oktober 2026. Perluasan PMAS ini diarahkan pada lahan yang memiliki tersediaan air dan jaringan irigasi memadai karena program tersebut diterapkan di tengah musim kemarau. Menurut Deni Nur Cahya, kondisi lahan menjadi salah satu pertimbangan penting agar kegiatan budidaya dengan sistem pertanian modern dapat berlangsung secara optimal. PMAS ini menerapkan metode tanam benih langsung atau tabela sehingga benih ditanam langsung di lahan tanpa melalui proses persemaian dan pindah tanam seperti pola konvensional. Kebakaran Gunung Ciremai meluas, tim gabungan lakukan penyekatan hingga malam.
7: Awal sampai ke titik koordinat akhir sekarang tuh

0: tidak satu bentuk hamparan gitu, hanya beberapa titik. Tapi kalau prediksi saya sih cukup luas ini dan masih berkembang.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan masih ditangani tim gabungan hingga Selasa 8 September 2026 malam. Angin kencang dan medan terjal membuat sebaran api meluas ke sejumlah titik di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana, mengatakan penanganan di area Ciletik mulai kondusif sejak Selasa siang. Namun, tim masih memantau perkembangan titik api di kawasan Singkup dan Manguntapa. Menurut Indra, kondisi angin di lokasi cukup kencang sehingga mempengaruhi pergerakan dan sebaran api. Tim di lapangan juga masih menelusuri titik-titik yang berpotensi menjadi sumber penyebaran baru.
0: Nah, untuk luasan deh, karena memang ini dinamis di lapangan. Dari mulai hari kemarin terjadi jam 1 siang sampai dengan hari ini tadi update sekitar jam misalnya dari titik awal sampai ke titik koordinat akhir sekarang tuh jadi tidak satu bentuk hamparan gitu, hanya beberapa titik. Tapi kalau prediksi saya sih cukup luas ini dan masih berkembang. Kita belum bisa menyampaikan dan karena masih dalam pendataan.
1: Upaya pemadaman menghadapi kendala medan yang terjal dan akses menuju lokasi yang terbatas, ketersediaan sumber air di kawasan atas Gunung Ciremai juga minim sehingga armada pemadam tidak dapat menjangkau seluruh titik kebakaran. Pasokan air dari bawah, kata Indra, diprioritaskan untuk pendinginan di lokasi yang masih dapat dijangkau, terutama kawasan atas Ciletik, sementara sebagian besar pemadaman dilakukan secara manual oleh personel yang berada di lapangan. Sekitar pukul 16.24 sore, personel yang telah kelelahan mulai ditarik untuk beristirahat dan digantikan regu berikutnya. Pergantian personel akan dilakukan secara berkala hingga kondisi kebakaran dinyatakan terkendali. Andini Rahmawati melaporkan.
2: Ya, mendengar laporan Andini dari Kuningan tadi mengakhiri rangkaian berita daerah siang untuk hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwansa undur diri. Terima kasih atas keurusan Anda. Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Citro.
1: Selamat siang pendengar, menyenangkan sekali siang hari ini. Rangkaian lagu-lagu dangdut akan bersama Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda bisa memberikan rangkaian lagu-lagu dangdut di sela-sela aktivitas Anda di tengah suasana siang yang panas ya. Panas ya pendengar ya, kalau di luaran sana. Tapi bagi Anda yang berada di luaran, tidak ada salahnya sih untuk bisa rehat sejenak ataupun istirahat sejenak ya. Ketimbang Anda terus jalan, bukan terus jalan, maksudnya naik kendaraan bermotor khususnya roda 2 ya. Kalau roda 4 ya agak sedikit bisa terbantu ya dengan adanya air conditioner alias AC gitu ya. Tapi kalau Anda yang bekerja dengan menggunakan kendaraan roda 2, apalagi ngontel sepeda, wah, abang-abang beca, apa kabar abang-abang beca gitu ya. Khususnya di Kota Cirebon yang sekarang mamang-mamang becanya nih, kata Pak Edo nih, sudah menggunakan beca listrik. Ngasih ini gede mang. Iya jangan ngasih ini gede ang ini kita remamangnya. Lah yambung ngasih ini gede mang ya. Tapi moga-moga sih mamang beca, para supir angkot, supir elep ya, ini bukan buat saingan, tapi lebih memperkaya hasanah dari Cirebon gitu ya. Ada angkutan beca listrik, ada angkutan ojek online, ada angkutan elep, ada angkutan kota alias angkot ya. Dari mulai D1 sampai dengan D10, masih enggak ya D10 ya? Ada kayaknya ya. Dari GP sampai mulai dari GP sampai dengan GM, GC, G Celancang tuh GC ya, atau GG nih. Kalau Celancang GG ya, GG dan lain sebagainya. Semoga saja siang hari ini bisa menemani Anda, apalagi Anda yang saat ini sedang ngadem di pinggir jalan. Jangan tengah jalan ngademnya ya pendengar ya, tapi di pinggir jalan, di bawah pohon yang rindang, sembari seruput kopi emang.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang

0: di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Kita ketemu dengan pendengar yang sudah bergabung bersama kami di line WA kami di 081-324-951-935. Apa kabar buat Mang Mang Adi? Mas Adi di Merdeka, apa kabar Mas Adi di Merdeka? Mau lagunya pantun janda? Oke, salamnya buat yang lagi dengerin Pro Dangdut, dan buat all crew, dan buat yang ada di meja siar, semangat dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Mas Adi. Salam. Wah, kalau ingat Merdeka bener loh, ingat nasi rames ya, nasi apa tuh yang pokoknya di jalan sebelah sampingnya BJB pengampun ya kalau nggak salah itu ya, pokoknya ada BJB itu sampingnya itu persis Mang Adi. Saya sering makan di situ Mang Adi. Mas Adi ya, terima kasih Mas Adi.

0: lagunya sudah kita persiapkan tentunya. Halo, selamat siang, request lagu panas banget, panas banget. Saya pikir lagunya judulnya panas banget, panas banget. Request lagunya dari Kendang Gunian, duit, duit gitu ya. Kesini dong aku mau duit, duit gitu. Sama, saya juga mau duit bang. Oke bang, terima kasih buat yang sudah berkirim WA ya. Salamnya buat Mas Rian lagi nyiarkan Prodangdut. Iya, salamnya buat Mas Nono Kartono tadi pagi sudah siarkan siaran dari Cirebon. Salamnya buat semua kru RRI Cirebon yang lainnya. Salamnya buat semua orang yang lagi dengerin RRI Cirebon. Salamnya buat orang-orang Hargelis, Indramayu. Salamnya buat orang Kuningan, Jabar, from Hans Ardiansah, orang suka hati Hargelis, Indramayu. Terima kasih Bung Hans. Kita putarkan permintaan lagu dari Anda yang sudah mau request di rangkaian lagu-lagu dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

lagu dari Bung Ardiansah di Indramayu sana ya Bung Ardiansah, yang cukup panas katanya, panas panas panas bara. Oke, buat Bung Hans, terima kasih Bung Hans yang ada di Indramayu sana yang sudah merequest rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini pendengar. Dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Bung Hans, JR Gelis Indramayu, terima kasih Bung Hans. Lagunya sudah kita putarkan ya Bung Hans. Dan apa kabar juga buat yang sudah berkirim WA, ada sama Aziza. Apa kabar Aziza? Nur Aziza. Kalau Nur Aziza teman saya SMP, dia jadi dokter. Eh, Nur Aziza masih kecil ya fotonya ya. Cantik banget fotonya nih. Oke, Nur Aziza, terima kasih sudah berkirim WA di 081324951935. Dan kita putarkan permintaan lagu dari Nur. Bukan, enggak ada Nur ini. Kalau Nur Aziza mah dokter Aziza di Palimanan gitu ya. Aziza, terima kasih di Kuningan. Lagunya kita putarkan untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut.

Kuningan, terima kasih sudah berkirim WA di 081 dan request rangkaian lagu untuk kesempatan siang hari ini di 081324951935. Ada udang di balik batu, tapi yang saya tungguin bukan batunya, ada udang di balik bakwan, itu yang paling saya tunggu ya. Pakai cocolan sambal kacang siang-siang hari ini. Oh, asik gitu ya. Baik, bagi Anda yang saat ini sedang menikmati suasana cocol-menyocol dengan sambal, entah itu rujakan gitu ya. Bagi emak-emak yang ada di rumah, mak, rujaknya yang pedes-pedes ya, mak.

0: beredar gambar dari akun Facebook Gimana Aksi pada hari Kamis, tanggal 3 September lalu, yang menampilkan klaim kebakaran hutan di Kalimantan telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar pemukiman penduduk. Unggahan disertai narasi kebakaran hutan Kalimantan mulai masuk negara Brunei dan bakar rumah penduduk. Hingga Selasa kemarin pada tanggal 8 September, unggahan tersebut mendapatkan 4 tanda suka dan dibagikan 2 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnbekhok terlebih dahulu melakukan pencarian sumber potongan gambar yang digunakan dalam unggahan Facebook tersebut dengan Google Lens. Hasilnya menemukan jika potongan gambar ini merupakan atau serupa dengan unggahan Facebook yang diunggah pada Selasa tanggal 19 April 2025. Dalam unggahan ini, pihak Damkar Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakarannya, namun dapat dipastikan jika kejadian dalam foto tersebut tidak berkaitan dengan tragedi Karhutla Kalimantan 2026 ini. Berdasarkan hasil penelusuran Google dengan kata kunci api Karhutla merambat ke Brunei, tidak ditemukan pemberitaan yang membenarkan bahwa api dari Karhutla Kalimantan telah mencapai wilayah Brunei. Dan faktanya, foto tersebut terjadi di tahun 2025 lalu dan tidak ada kaitan dengan Karhutla yang terjadi di Kalimantan. Jadi, pendengar, unggahan gambar berisi klaim kebakaran hutan Kalimantan merambat ke permukiman Brunei Darussalam adalah konten yang menyesatkan alias misleading content alias juga hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa

0: ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Udah dulu ah.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Prodang

0: Anda masih terus menyimak rangkaian lagu-lagu dangdut pendengar untuk beberapa menit terakhir sebelum saya Pian Alsan Rudiri dari ruang dengar Anda siang hari ini pendengar ya. Tapi semoga saja rangkaian lagu-lagu dangdut tadi bisa menemani di suasana aktivitas Anda, dan nanti akan bersama Riana Kristono yang akan bersama-sama Anda dalam inflasi dan investasi dalam tema PMK 44 kuasa wajib pajak. Bersama narasumber kami dari KPP Pratama Kuningan untuk kesempatan sore hari nanti pendengar. Dan kita lanjutkan, terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami di rangkaian lagu-lagu dangdut. Dan beberapa menit ke depan tentunya saya akan akhiri rangkaian lagu-lagu dangdut di kesempatan siang hari ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Saya Rudy dari pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama dalam rangkaian lagu-lagu dangdut. Saya Rudy dari, terima kasih atas kebersamaan Anda. Cirebon sore ini akan bersama Riana Kristono yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun berada. Kita sekarang ada di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 9 September 2026. Dan saat ini pukul 15.02 waktu Indonesia Barat, saatnya azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti dialog inflasi dan investasi.
3: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
4: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, dimanapun Anda berada, selamat datang dalam program Inflasi dan Investasi edisi Rabu 9 September 2026. Bersama saya Aryan yang akan menemani Anda kurang lebihnya 50 menit ke depan hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seringkali kita khawatir pendengar ketika berurusan dengan kewajiban perpajakan, terutama saat merasa kurang paham regulasinya atau mungkin berhalangan mengurusnya secara langsung. Nah, disinilah aturan penunjukan kuasa wajib pajak menjadi krusial agar hak dan kewajibannya ataupun kewajiban perlindungan hukum masyarakat tetap terpenuhi dengan benar. Sore hari ini tema kita adalah PMK 44 kuasa wajib pajak, dan kita akan membedah batasan wewenang hingga perlindungan hukum bagi Anda yang menunjuk pihak lain dalam mengurus perpajakan. Sudah hadir narasumber kita, Victorinus Indaryatno, asisten penyuluh pajak mahir KPP Pratama Kabupaten Kuningan. Selamat sore Mas Victor.
5: Iya, selamat sore Mas Rian.
4: Baik. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung ataupun juga bisa bertanya ataupun juga memberikan opininya, bisa Anda bergabung bersama kami melalui WhatsApp Program 1 RRI Cirebon 081324951935, atau bisa juga telepon langsung di nomor 02318493259, atau Anda bisa juga bergabung di live chat karena ini juga disiarkan di kanal YouTube RRI Cirebon. Pertama, Mas Victor, sebenarnya apa PMK 44 ini? PMK nomor 44 ini, dan kenapa aturan ini harus diterbitkan?
5: Oke. Jadi PMK 44 tahun 2026 ini tentang kuasa wajib pajak terkait dengan siapa saja yang boleh menjadi kuasa, persyaratan yang boleh menjadi kuasa, yang boleh

0: Boleh menjadi kuasa tadi apa saja, terus wewenangnya, batas waktunya, dan sampai kapannya. Kenapa ini harus ada? Jadi aturan ini, sebenarnya aturan ini perubahan karena ada peraturan sebelumnya di PMK nomor 229 tahun 2014. Jadi aturan ini memberikan kepastian hukum, kesetaraan sekaligus kemudahan bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan pihak lain dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Kenapa perlu ada perubahan? Karena di peraturan yang sebelumnya itu belum terlalu rinci sebenarnya. Kalau bisa dilihat di PMK 229 tadi terkait dengan syarat-syarat yang boleh menjadi kuasa. Terlebih lagi sekarang kan kita sudah berganti sistem ya, Pak. Dari sistem sebelumnya yang DJP online sekarang ke Cortex gitu.
1: Oke, baik. Jadi artinya wajib pajak baik perseorangan ataupun badan usaha gitu ya, itu sekarang bisa mewakilkan kuasa wajibnya gitu ya. Oke. Nah, itu siapa saja yang sekarang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak?
0: Oke. Cuman kalau dibilang sekarang bisa menunjuk, bukan hanya sekarang.
1: Okay.
0: Dari sebelumnya juga sudah bisa menunjuk untuk menjadi kuasa. Tapi di peraturan yang baru ini terkait dengan siapa yang ditunjuk itu bisa semakin diperluas. Jadi kalau mungkin para wajib pajak atau para pendengar taunya untuk kuasa kan dari konsultan gitu kan. Sebenarnya selain konsultan yang bisa ditunjuk sebagai kuasa itu ya ada, kalau di PMK-nya disebutnya pihak lain. Dan satu lagi, anggota keluarga. Anggota keluarga pun bisa ditunjuk sebagai kuasa. Ya, tentunya kalau anggota keluarga ini kan untuk yang wajib pajak yang orang pribadi ya, bukan yang badan. Nah, yang pihak lain ini, mungkin contohnya karyawan sebuah perusahaan gitu. Jadi wajib pajak badan, perusahaan, PT, CV, atau yang lainnya itu bisa menunjuk karyawannya untuk menjadi kuasa. Untuk menyelesaikan atau terkait dengan menjalankan kewajiban perpajakannya. Jadi bukan hanya konsultan. Jadi ada tiga sekarang, konsultan pajak, pihak lain, dan anggota keluarga.
1: Nah, secara logikanya gini, kalau konsultan pajak memang pihak yang disiapkan untuk mengurusi hal-hal seperti ini ya, Mas ya. Tentang kuasa wajib pajak. Nah, kalau pihak lain tersebut ataupun keluarga, apakah perlu skill dan pengetahuan yang sama dengan konsultan pajak? Jangan-jangan dua pihak yang baru ini akan menggeser posisi konsultan pajak gitu, Mas.
0: Iya sih. Kayaknya seolah-olah
1: kerjanya dilimpahkan, gitu.
0: Tapi enggak, kalau soal ya pastinya yang dua pihak, bukan dua sih, yang pihak lain tadi, lain tadi memang harus memiliki kompetensi juga di bidang perpajakan. Harus mengerti terkait dengan peraturan perpajakan juga. Jadi memang perlu kompetensi di bidang perpajakan. Tapi untuk yang keluarga itu dikecualikan. Mereka tidak mesti, ya mungkin nggak mesti kuliah perpajakan atau ngambil privat, nggak mesti kalau untuk yang anggota keluarga. Jadi dikecualikan dari kewajiban memiliki kompetensi tadi. Tapi kalau yang pihak lain tetap harus memiliki kompetensi juga di bidang perpajakan.
1: Kompetensi itu berarti dalam hal dapat sertifikat gitu, pendidikan atau workshop atau seperti apa kompetensi di sini?
0: Mungkin sertifikat yang seperti brevet A, B, atau C gitu.
1: Oke,
0: Memang mengerti terkait dengan perpajakan juga. Dan mungkin kalau kita ngomongin konsultan pajak kan sudah ke jasa profesi ya, Mas.
1: Iya.
0: Nah, pihak lain ini ya tidak mesti
1: ada bayarannya ya gitu ya.
0: Mungkin tetap harus ada.
1: Tetap ada ya.
0: Maksudnya tidak mesti berprofesi sebagai konsultan pajak gitu.
1: Betul.
0: Orang yang bukan berprofesi sebagai konsultan pajak itu bisa menjadi kuasa wajib pajak.
1: Pengalaman saya, Mas, dulu saya pernah ikut brevet pada zaman kuliah. Apakah pihak lain itu bisa dari masih kuliah misalkan tapi paham pajak karena sudah dapat sertifikasi soal brevet, masih bisa ditunjuk?
0: Kalau terkait

0: Ya, tadi sertifikat mungkin pendidikan di bidang perpajakan itu harus ditunjukkan atau di-upload.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kalau memang sudah memenuhi, nanti akan keluar SKT-nya, surat keterangannya. Jadi itu baru bisa ditunjuk sebagai kuasa. Jadi, ya nggak serta-merta tadi cuma megang sertifikat atau apa, tiba-tiba ditunjuk, dikasih surat kuasa.

0: Tentunya ketika ditunjuk sebagai kuasa, itu tetap ada surat kuasa khususnya, tetap ada suratnya. Dan di suratnya itu juga langsung menunjuk keperluan atau diberikan kuasa untuk kepengurusan yang apa gitu kan. Dan ada masa berlakunya juga. Tapi ketika memang ada apa ya bilangnya ya, kejadian yang gimana
1: fatal
0: ya?
1: Fatal gitu.
0: Ya, fatal.
1: Sejauh ini tidak ada.
0: Kalau sejauh ini sih tidak ada. Tapi kalaupun memang terjadi, sebenarnya mungkin hubungan antara si wajib pajak dan kuasanya tadi gitu.
1: Tidak membawa pihak-pihak lainnya, maksudnya dalam artian
0: karena kalau sudah dengan ketika ada kuasanya tadi berhubungan dengan DJP, pasti dari DJP atau KPP juga sudah menyampaikan yang seharusnya gitu.
1: Okay. Baik. Nah, kalau begitu dalam situasi apa seorang wajib pajak, baik perseorangan ataupun juga perusahaan, membutuhkan ataupun juga diperbolehkan menyerahkan pengurusan pajaknya pada pihak lain ini, Mas?
0: Dalam hal apanya sebenarnya, dalam setiap kepengurusan ya terkait proses perpajakan itu bisa dikuasakan. Mungkin contohnya pelaporan atau permohonan pengurangan sanksi administrasi misalnya. Itu kan selain via Cortex tentunya masih bisa manual. Nah, di manual itu kan perlu ada tanda tangan. Nah, di ketentuan yang berhak menandatangani surat permohonan pengurangan sanksi tadi itu adalah wajib pajak bersangkutan kalau orang pribadi atau pengurusnya badan. Di luar itu, misalnya dari pengurus badan dia tidak bisa atau tidak sempat, dia menunjuk kuasa. Nanti yang ditunjuk kuasa itu boleh menandatangani. Jadi dari permohonan itu sudah dianggap sah oleh permohonan yang diajukan oleh wajib pajak gitu. Atau mungkin ada terkait SP2DK atau surat permintaan keterangan gitu kan. Wajib pajak juga bisa menunjuk kuasa tadi untuk ya bertemu dengan pihak dari KPP, memberikan penjelasan kepada pihak KPP, menerima penjelasan dari pihak KPP, dan ya tentunya menyampaikan lagi ke wajib pajaknya gitu.
1: Jadi semacam menjembatani mungkin ya Mas ya, kuasa wajib pajak.
0: Menjembatani atau mungkin bertindak sebagai si wajib pajak sendiri juga.
1: Posisinya ya.
0: Ya tentunya sesuai dengan yang dikuasakan tadi terkait apa tadi. Gitu.
1: Oke, baik. Nah kalau pertanyaannya, perbedaan mendasar antara kuasa wajib pajak yang diatur resmi oleh negara dengan sekadar pendamping atau karyawan yang bantu pengurusan administrasi, di mana letak perbedaannya, Mas?
0: Pendamping ini maksudnya yang ini ya, mungkin karyawan bagian admin gitu. Kalau ya mungkin yang paling mendasar tadi, karyawan itu tidak boleh juga, tapi ketika ada perlu memberikan keterangan, si karyawan tadi yang memberikan keterangan itu juga boleh, KPP boleh untuk tidak menerima keterangan itu karena dia tidak mewakili si wajib pajaknya tadi. Gitu. Atau mungkin tadi ya tanda tangan formulir gitu kan, ya tentu tidak boleh karena itu bukan pengurusnya wajib pajak, pengurus wajib pajak badan tadi.
1: Ya. Oke. Sekarang beralih ke keluarga, misalkan kuasa wajib pajaknya. Ini harus punya sertifikat juga atau tidak?
0: Keluarga tidak perlu.
1: Tidak
0: perlu ada kompeten. Tidak perlu ada
1: atau izin tertentu lah gitu.
0: Tidak perlu kalau untuk keluarga. Itu dikecualikan dari persyaratan yang terkait dengan kompetensi tadi.
1: Sampai derajat berapa keluarga di sini?
0: Dua. Derajat kedua, semenda derajat pertama dan kedua juga bisa masuk gitu. Jadi ya, kalau untuk contohnya, yang pasti hubungan sedarah kan ini ya,
1: anak berarti ya,
0: orang tua ke anak atau sebaliknya, atau ke kanan ke kiri juga bisa.
1: Om,
0: ya,
1: oke.
0: Saudara, kakak, adik, gitu. Atau ya tadi sampai dengan ke kakek nenek juga bisa, atau dari kakek nenek mengkuasakan ke cucu juga bisa. Menantu, mertua, atau ipar itu juga bisa.
1: Oke.
0: Tapi hanya sampai derajat kedua.
1: Sampai derajat kedua ya. Atas bawah ataupun ke samping gitu. Oke.

0: dan memang berarti sekali lagi keluarga tidak memerlukan sertifikat atau izin tertentu ya.
1: Tapi tetap perlu surat kuasa khususnya.
0: Oh ya, itu yang penting ya. Sebagai tanda legalitas resminya dari dari si yang dibebankan.
1: Oh
0: yang
1: ya, maaf, untuk om, paman, bibi itu enggak.
0: Oh enggak?
1: Enggak.
0: Ah, oke. Okay.
1: Jadi sedarahnya ya saudara. Saudara kandung,
0: kakak, adik,
1: atau kakek nenek.
0: Oke, baik. Bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa bergabung sekali lagi di nomor WhatsApp di 081324951935 atau bisa telepon langsung di 8493259 atau di live chat YouTube kami. Sudah ada yang nanya nih, Mas Victor, di live chat kanal YouTube RRI Cirebon. Ada Zepandri mau tanya, pernah punya NPWP pribadi ketika masih muda dan sudah hilang dan lupa, sekarang perlu lagi NPWP untuk kebutuhan persyaratan lain, apakah buat baru atau gimana? Ini tidak sesuai tema tapi boleh dijawab. Gak, mungkin
1: boleh.
0: Ya silakan. Okay. Mas,
1: mungkin yang pertama terkait NPWP, mungkin kita kan taunya dulu NPWP ada 15 digit ya, sekarang NPWP itu berganti jadi NIK. Jadi setiap WNI yang punya NIK itu berarti dia sudah punya NPWP, cuman mungkin belum terdaftar sebagai wajib pajak, jadi belum ada kewajiban di bidang perpajakan. Nah, untuk yang dulu sudah mungkin ngerasa sudah pernah punya tapi kartunya hilang atau apa, tidak perlu mendaftar lagi, cukup datang ke KPP. Datang ke KPP-nya itu lebih ke memadankan antara NPWP-nya dengan nomor KTP. Tapi kalau untuk mencetak kartu, untuk saat ini sih sebenarnya KPP sudah tidak lagi mencetak kartu fisik. Tapi kalau boleh, ya ngapain dicetak? Menemani dompet kan, toh nomornya juga sudah sama dengan NPWP. Tapi ketika nanti dipadankan, kemudian akun Cortex-nya juga langsung diaktivasi, PDF-nya bisa di-download berkali-kali nanti. Gitu. Jadi tidak perlu mendaftar ulang.
0: Oke. Dan tidak susah-susah ngapalin angka ya, karena sesuai dengan NIK
1: sudah nomor KTP. Okay.
0: Baik, terima kasih Mas Zepandri sudah bertanya, dan bagi Anda pendengar yang juga ingin bertanya sesuai dengan tema kita sore hari ini, PMK 44 kuasa wajib pajak, Anda bisa menghubungi kami di live chat YouTube RRI Cirebon di nomor WhatsApp atau juga nomor telepon. Kembali lagi pada bahasan kita tentang keluarga yang dijadikan kuasa wajib pajak. Dokumen apa saja nih Mas yang perlu disiapkan oleh anggota keluarga yang sudah ditunjuk menjadi kuasa wajib pajak?
1: Kalau untuk keluarga, dokumen yang terpenting tadi ya tentunya yang surat kuasa khusus tadi. Dan itu formatnya sebenarnya sudah ada di lampiran PMK 44-nya, itu ada formatnya. Dan yang pasti surat kuasa itu bermaterai. Okay. Dan tentunya dokumen yang menunjukkan hubungan keluarganya. Kalau masih dalam satu kakak, ya tinggal kakaknya saja yang dibawa. Tapi kalau beda kakak, sebentar saya agak lupa soal. Kalau untuk beda kakak, ya cukup pakai surat keterangan dari pemberi kuasa kalau memang itu keluarga, atau kalau memang mau lebih kuat ya pemerintahan setempat, bisa dari kelurahannya atau desanya atau kecamatannya. Tapi kalau masih dalam satu kakak atau mungkin masih satu saudara sedarah gitu kan, dari kakak kan pasti kelihatan nama orang tua gitu kan. Gitu.
0: Oke. Jadi yang jelas dokumen yang pasti harus ada adalah istilahnya pelimpahan resminya dari yang diwakilkan gitu ya Mas ya. Itu. Oke. Baik. Dan nah untuk kewenangan, sekarang untuk kewenangannya, batas kewenangan seorang kuasa ini sejauh mana Mas? Apakah berhak ngambil keputusan yang strategi soal perpajakan atau mungkin tanda tangan dokumen atas nama wajib pajak atau terbatas?
1: Oke, kalau kewenangannya tentunya terbatas. Kalau bisa dibilang terbatas, terbatas sesuai dengan surat kuasa yang dibuat tadi. Jadi di surat kuasa itu ya langsung memberitahukan kuasanya ini diberikan atas ya mungkin tadi memberikan keterangan terkait SP2DK. Tapi kalau terkait yang mengambil keputusan yang apa tadi, strategis atau apa, ya selama memang tidak tercantum di kuasa, tapi di kuasanya itu sendiri sudah menyatakan untuk memberikan data

berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih
3: dulu ya. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
4: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
5: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
6: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
5: Emangnya gak capek, Bu?
6: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
5: Emang ngaruh, Bu?
6: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
5: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
6: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
5: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
6: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
5: Waduh, ibu mau jatah juga.
7: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
8: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
9: Terjadi menjadi bencana alam tahun ini.
10: Penanganan bencana alam terus memakan.
11: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
12: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi

0: mewujudkan cita-cita bangsa.
1: Masih di Dialog Inflasi dan Investasi bersama Victorinus Indaryatno, asisten penyuluh pajak mahir KPP Pratama Kuningan. Terima kasih sekali lagi bagi Anda yang masih setia bersama kami mengikuti dialog ini hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tadi saya sempat bertanya, Mas, ketika ada apa, ada distorsi lah dalam hal penunjukan kuasa wajib pajak ini. Artinya kemudian di kemudian hari ternyata terjadi kesalahan fatal dalam pelaporan atau mungkin ada kecurangan gitu ya yang dilakukan oleh pihak kuasa. Siapakah yang secara hukum menanggung sanksi denda pidananya? Apakah si yang ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak atau si orang pertamanya itu?
2: Terkait sanksi, ya mungkin contohnya misalnya diberikan kuasa untuk mengurusi yang pelaporan. Kalau untuk pelaporan kan ada yang SPT tahunan atau SPT masa gitu kan. Ketika pelaporannya telat kan tentunya diterbitkan sanksi. Sanksi yang diterbitkan itu ya atas nama wajib pajaknya.
1: Si wajib pajaknya.
2: Iya. Makanya tadi wajib pajak dalam menunjuk, memilih atau menunjuk kuasa ya tentunya juga harus hati-hati. Selain terkait dengan syarat-syarat yang ditetapkan di PMK 44 ini, dari pribadinya juga mungkin bisa dipilih apakah memang apa yang dipilih ini memang terpercaya atau gimana gitu. Itu mungkin bisa menjadi faktor utama juga gitu.
1: Sepengalaman Mas Victor, ada kasus seperti ini?
2: Kalau ngomongin pengalaman, ada.
1: Ada.
2: Ya.
1: Sefatal apa kasusnya?
2: Kalau ya masih sebatas tiba-tiba diterbitkan sanksi administrasi karena telat lapor atau belum lapor. Itu diterbitkan STP gitu. Ketika sudah penerima STP, WP-nya datang ke kantor, ini kemarin saya menyerahkan ke sini. Tapi ini mungkin bukan terkait dengan kuasa yang di PMK 44 ini ya. Ya, memberikan kuasa gitu. Ya, itu tadi. Mungkin lebih ke salah pilih orang saja.
1: Iya. Jadi memang harus benar-benar bisa memilih orang yang tepat gitu ya, Mas. Baik. Tentang kewajiban dan larangan. Nah, ini kalau kewajiban seorang kuasa wajib pajak menurut PMK 44 ini apa saja dan larangannya juga apa saja nih, Mas?
2: Kalau untuk kewajibannya tentunya harus mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Ya kalau kita ngomongin tentang kewajiban kan pasti ada peraturan yang mengatur gitu, dan itu yang memang harus dipatuhi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Kemudian tentunya untuk menjunjung tinggi integritas, martabat, kehormatan, etika, dan profesionalisme. Terus menjaga kerahasiaan informasi. Tidak menyebarluaskan informasi wajib pajak yang diwakilinya. Mungkin bisa ke, ya walaupun ke apa, petugas pajaknya sendiri. Kalau memang itu informasi yang dari pemberi kuasanya tidak boleh dibagi, ya tentunya kuasa yang si penerima kuasa ya tidak bisa, tidak boleh menjaga, memberikan informasi tersebut. Terus ya tentunya menjalankan perannya sesuai klasifikasinya dan sesuai dengan ya surat, isi surat kuasanya itu, diberikan kuasanya untuk apa gitu. Itu kewajibannya. Kalau larangannya, ya tentunya dilarang untuk menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan perpajakan. Ya misalnya untuk kuasa ini kan juga ada jangka waktunya gitu, Mas. Di surat kuasanya tuh bisa diberikan jangka waktu berlaku, kuasanya sampai kapan gitu kan. Ya bisa jadi setahun, bisa jadi. Nah, dalam dia menerima kuasanya mungkin dari wajib pajaknya ada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan sehingga mengakibatkan harus ditegakkan hukumnya gitu kan. Misalnya akan disita. Kuasa wajib pajaknya menghalang-halangi proses itu nggak boleh. Karena memang ya memang sudah seharusnya dijalankan penyitanya tadi gitu. Kemudian memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan yang ya bohong lah gitu. Bukan informasi yang sebenarnya. Dalam proses permintaan keterangan atau mungkin sudah dalam proses pemeriksaan, informasi yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau menghalang-halangi peminjaman dokumen misalnya dalam proses pemeriksaan, ataupun pada saat pengawasan pemberian permintaan konfirmasi, kadang KPP juga bisa boleh berhak meminta dokumen untuk konfirmasi tadi, atau pada saat pemeriksaan ya untuk proses pemeriksaan berhak meminta dokumen. Ini kuasanya malah ngalang-ngalangin, ngasihnya cuma sebagian, tidak semuanya, itu juga harusnya nggak boleh, itu menjadi larangan itu.
1: Oke, menarik tadi larangan yang kedua, tidak boleh memberikan informasi palsu. Ya, nah ini kalau kasus-kasus seperti ini biasanya itu datang dari inisiatifnya si kuasa wajib pajaknya.
2: Iya, tidak bisa dipastikan juga sih.
1: Oh gitu.
2: Kita tidak bisa memastikan
1: itu. Iya, nakal-nakalannya tuh
2: maksudnya. Nakal-nakalnya apakah memang inisiatifnya kuasanya sendiri atau memang sudah ada obrolan dengan si wajib pajak?
1: Si wajib pajak, ya.
2: Itu ya kita nggak ada yang tahu.
1: Ya?
2: Banyak kemungkinan.
1: Oh, oke, ya.
2: Kalau ngomongin nakal kan memang banyak kemungkinan. Gitu.
1: Oke, baik. Oke, baik. Dan nah ini nih, kalau di KPP Pratama Kuningan sendiri, bagaimana caranya memastikan wajib pajak tidak jadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai konsultan atau mungkin kuasa pajak resmi itu? Seperti apa?
2: Menipunya ini yang seperti apa dulu nih? Soalnya kalau kalau dari KPP sendiri, ketika si kuasa tersebut sudah membawa surat kuasa, sudah ya udah clear lah terkait dengan kuasa wajib pajak ini, ya kita terima. Kalaupun nanti ada ya misalnya larangannya tadi dilarang, dilanggar semua, gitu kan? Ada informasi yang tidak sesuai atau apa, itu kan KPP juga menerima data dari mana-mana, gitu kan? Setelah kita konfirmasi, kalau memang tidak sesuai ya kita konfirmasi ulang. Jadi kalau untuk apa tadi, memitigasi apakah ini penipuan atau apa, atau wajib pajaknya yang jadi korban penipuan, sayangnya kita dari KPP juga nggak punya alat juga sih, gitu mas,
1: untuk bisa mendeteksi itu.
2: Kalaupun terdeteksi ya dalam proses yang sedang berjalan itu nantinya, mungkin ketika sudah pernah ketemu dengan kuasa dapat informasi seperti ini, kami juga boleh tidak lewat kuasa langsung ke wajib pajak yang mengumpulkan informasi juga bisa. Ya mungkin dari situ nanti baru ketahuan kan, ini kemarin kuasanya ngomong A nih, bener nggak nih gitu.
1: Iya, dilacak di situ, tracingnya bisa di situ ya. Oke, baik. Nah tadi penjelasannya kan ada berbatas waktu ya kuasa wajib pajak ini, mas. Paling lama biasanya berapa?
2: Kalau di PMK-nya sendiri itu tidak ada. Kalau nggak salah tidak ada batas waktu paling lamanya kapan, tergantung dari wajib pajaknya sendiri. Tapi biasanya sih setahun kalau untuk surat kuasanya itu. Jadi untuk satu tahun pajak. Jadi kalau udah beda tahun, ya dibuat surat kuasa baru.
1: Ulang.
2: Atau mungkin ya sesuai dengan kondisi atau yang diperlukan aja. Misalnya, mau coba konsultan ini 3 bulan aja. Jadi dibuat surat kuasa selama 3 bulan. Kalau berhasil jadi perpanjang, tapi biasanya cuma satu tahun, mas. Kuasa yang berlakunya sampai akhir tahun pajak.
1: Ya baik. Oke, baik. Ada pertanyaan dari seseorang di WhatsApp tentang dokumen resmi apa saja yang wajib dipenuhi agar surat kuasa diakui sah atau tidak ditolak kantor pajak. Tadi mungkin udah dijelaskan ya mas ya?
2: Iya.
1: Boleh mungkin dijelaskan
2: Kalau untuk dokumen, kalau untuk keluarga tadi kan dokumen utama tentunya harus membuat surat kuasa khusus tadi.
1: Iya.
2: Itu yang dibawa, itu yang dibawa oleh kuasa ke kantor pajaknya. Oke. Nah, tapi kalau dokumen tadi kan ada tiga ya?
1: Iya.
2: Konsultan pajak, pihak lain sama anggota keluarga.
1: Keluarga,
2: iya. Kalau anggota keluarga kan cukup dokumen keluarganya, kartu keluarga kah, atau surat keterangan kalau memang itu adik ipar, kakak ipar. Kalau untuk yang konsultan dan pihak lain, yaitu tadi harus terdaftar di Cortex dulu, di sistem administrasi DJP, di Cortex. Nah, pada saat pendaftaran di sistem administrasi DJP-nya tadi, itu yang perlu menambahkan dokumen-dokumennya ya. Mungkin kalau konsultan tentu pasti dia punya izin ya kan, izin konsultan sebagai konsultan pajak itu yang perlu diupload atau disampaikan di korteksnya tadi. Kemudian kalau untuk pihak lain, dokumen yang memang membuktikan dia memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Ya contohnya mungkin tadi sertifikasi
1: brevet
2: tadi,
1: gitu ya?
2: Brevet itu okay. Tadi. Gitu. Nah, dan untuk pendaftaran di Cortex sendiri itu bisa dilakukan mandiri selama memang sudah bisa login di Cortex, bisa dilakukan mandiri. Ya mungkin tutorial di YouTube udah banyak. Kalau kesulitan boleh ke KPP. Enggak mesti ke KPP terdaftar, bisa ke KPP terdekat. Mungkin terdaftarnya di Cirebon tapi posisi lagi di Jakarta gitu kan.
1: Yeah.
2: Boleh main ke KPP terdekat untuk dibantu untuk pendaftaran itu ya tadi.
1: Oke, baik. Nah, kalau misalkan saya sebagai wajib pajak, saya merasa bahwa kuasa wajib pajak saya kok nggak asik nih, nggak oke gitu ya. Saya pengen cabut, saya pengen ganti surat kuasa yang telah diberikan di tengah jalan itu, ada mekanismenya tersendiri?
2: Dicabut berarti ya wajib pajak harus membuat surat pencabutan surat kuasa khususnya tadi. Surat kuasa khusus yang sudah ada. Kinerjanya kurang maksimal, tidak memenuhi ekspektasi, dicabut, dibuat surat kuasa, surat pencabutan surat kuasa khususnya itu. Dan sekali lagi ada dua mekanisme atau dua metode, secara elektronik langsung via Cortex, atau surat manual yang diserahkan ke KPP atau KP2KP. Ada surat surat pencabutannya ada.
1: Sejauh ini mana ya, kalau ada kasus seperti ini, apakah lebih banyak yang di Cortex-nya atau datang ke KPP?
2: Datang
1: ke
2: KPP.
1: Biar nggak ribet biasanya ya.
2: Ya dan satu mungkin ya karena aplikasi baru. Terkadang ya wajib pajak pun sudah mencoba, mereka sudah mencoba di Cortex, cuman mungkin takut salah.
1: Yeah.
2: Kebanyakan takut salah, jadi mereka tetap mampir ke KPP. Bener nggak sih ngisinya kayak gini? Bener nggak sih pembuatan di Cortex-nya seperti ini gitu, di harddisk-nya gitu.
1: Tapi ini agak subjektif jawabannya. Menurut Mas Victor, Cortex ya, secara online itu memang memusingkan atau tidak bagi masyarakat awam?
2: Subjektif. Kalau ngomongin masyarakat awam memang lumayan, karena Cortex itu sangat apa ya, masif besar gitu. Jadi semua kewajiban perpajakannya itu dimasukkan ke dalam satu sistem ini. Kalau saya ya yang memang biasa berkecimpung di situ pasti bilangnya gampang. Tapi memang dengan adanya Cortex itu kalau untuk memudahkan memang memudahkan. Semuanya jadi sudah bisa online gitu kan, tinggal ngeklik semuanya bisa selesai di situ. Tapi kalau untuk masyarakat awam yang jarang bersinggungan dengan Cortex ya memang cukup membuat bingung.
1: Dan lebih baik datang ke KPP pertama ya.
2: Ketika datang ya mungkin sekali dua kali, setelah itu biasanya udah lancar.
1: Ini subjektif lagi jawabannya. Sebagai orang pajak melihat realitas sekarang ini, menurut Mas Victor, masyarakat kita masih percaya dengan membayar pajak?
2: Masih banyak yang percaya. Itu masih banyak.
1: Indikasinya dari?
2: Kalau indikasinya ya masih banyak kok yang datang ke KPP untuk ya terkait pelaporan SPT tahunan itu juga penghasilannya masih ada semua dan memang di atas yang dikenakan pajak gitu kan. Ya tadi karena Cortex bagi orang untuk pembayaran pajak kan pakai billing ya. ID billing dibuat di Cortex. Ya, karena banyak yang belum tahu caranya, takut salah tadi, masih banyak datang kantor minta bantu buatkan billing untuk pembayaran pajak, itu masih banyak. Jadi masih.
1: Kantor pajak sendiri, KPP Pratama Kuningan sendiri, apakah ada langkah-langkah mengedukasi masyarakat biar tahu hak-hak pajaknya tanpa harus mendingan jangan deh ke konsultan pajak ataupun itu mendingan sendiri aja itu. Apakah ada langkah-langkah edukasi untuk masyarakat?
2: Kalau edukasi khusus tadi ya, jangan itu nggak ada. Tapi kalau edukasi terkait kewajiban perpajakan baik yang secara umum maupun secara khusus, KPP Kuningan ataupun KPP lainnya pasti ada edukasinya. Cuman satu KPP wajib pajaknya bisa ratusan ribu atau malah jutaan. Itu kan tidak bisa kita edukasi semua secara langsung. Yang bisa kita lakukan, kalau memang ada peraturan khusus ya kita undang ke kantor atau mungkin via Zoom. Dan kita juga kadang memanfaatkan medsos, live IG atau beberapa KPP juga ada yang studionya lengkap, ada yang live YouTube juga. Kalau soal edukasi pasti selalu ada. Kita juga kerjasama dengan pemerintah setempat, pemerintah daerah gitu kan, untuk mengadakan sosialisasi terkait peraturan perpajakan, baik yang terbaru maupun hanya merefresh peraturan perpajakan gitu.
1: Oke. Kalau kantor pajak Pratama sendiri lebih suka berurusan langsung dengan wajib pajaknya atau dengan kuasa wajib pajak? Sebisa mungkin.
2: Sama aja sebenarnya, tapi kalau bisa langsung dengan wajib pajaknya ya lebih baik dengan wajib pajaknya. Jadi biar ngobrolnya bisa langsung heart to heart gitu. Okay. Bisa langsung dari hati ke hati.
1: Bukan karena konsultan pajak ataupun pihak lainnya lebih ribet, enggak?
2: Enggak. Itu jarang.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Ribet jarang, tapi memang perlu pendekatan lebih.
1: Iya. baik. Nah, di bagaimana kesadaran karena Mas Victor dari KPP Pratama Kuningan, warga Kuningan sendiri terhadap kewajiban pajaknya sejauh ini dalam pandangan Mas Victor seperti apa? Apakah mereka sangat kategori yang taat atau seperti apa?
2: Kalau dari kategori taat atau tidaknya sebenarnya taat, cuman lebih ke ya tadi mungkin karena ketidaktahuan tadi. Ketika kalau kita ngomongin wilayah kerja Kuningan, KPP Pratama Kuningan ada dua kabupaten mas, Kuningan dan Majalengka gitu kan.
1: Oke.
2: Ya yang di Majalengka kan pasti informasi tidak langsung bisa sampai gitu kan.
1: Oke.
2: Kalau ngomongin taatnya, mungkin mereka seolah-olah tidak taat karena mungkin ada yang belum lapor atau harusnya bayar pajak tapi belum bayar gitu kan. Tapi ketika kita undang untuk edukasi atau apa dan mereka sudah paham, mereka taat. Mereka berusaha untuk taat sih mungkin sebenarnya. Mungkin lebih terkait dengan ketidaktahuannya atau jaraknya juga kadang berpengaruh gitu kan.
1: Betul.
2: Mereka bingung mau nanya, mau berangkat nanya kok jauh gitu.
1: Harus ke Kuningan dulu.
2: Ya, sebenarnya kita di Majalengka juga ada.
1: Ada.
2: KP 2KP dan unit pengawasan wilayah. Jadi yang di wilayah Majalengka itu bisa main KP 2KP untuk terkait dengan
1: konsultasi dan sebagainya.
2: Konsultasi perpajakan bisa langsung KP 2KP. Dan mungkin memang kalaupun tidak selesai di KP 2KP ya mau enggak mau KPP.
1: Oke. Berarti KPP Pratama Kuningan itu membawahi dua kabupaten.
2: Dua kabupaten.
1: Kuningan dan Majalengka. Oke, baik. Nah, sebelum kita akhiri dialog kita sore hari ini, apa yang bisa disampaikan Mas Victor terkait tema kita sore hari ini? Silakan.
2: Oke, yang pertama terkait dengan materi yang hari ini, itu wajib pajak itu punya pilihan. Jadi kalau misalnya wajib pajak tidak sempat untuk mengurusi administrasi kewajiban perpajakannya, belum ada waktu, wajib pajak punya pilihan, bisa ke konsultan pajak, bisa pihak lain atau keluarga pun bisa menjadi kuasa, bisa kita mintain tolong gitu. Jadi ketika ada kewajiban perpajakan yang harus dilakukan tapi tidak sempat, belum sempat atau malah mungkin bisa dibilang takut ke kantor pajak, boleh mengkuasakan ke pihak lain. Gitu. Yang kedua terkait kuasa ini, pastikan dalam menunjuk kuasa harus memenuhi persyaratan. Ya tentunya dengan surat kuasa khusus. Kalau pakai konsultan izinnya masih berlaku, bukan yang sudah dicabut atau apa. Pihak lain juga memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Kemudian ya tentunya yang ketiga surat kuasanya harus benar-benar lengkap, namanya harus jelas. Jangan lupa kewajiban atau kepentingannya itu dijabarkan dengan jelas di surat kuasanya itu. Jangan yang abu-abu gitu. Dan yang pasti harus bermaterai. Kemudian yang keempat, jaga keamanan dan kerahasiaan data perpajakan. Wajib pajak perlu memilih orang yang dapat dipercaya. Gitu. Jangan salah pilih orang. Oke. Yang kelima, ya ini tadi. Jangan dilupakan walaupun kita menggunakan kuasa, itu wajib pajaknya sendiri yang memang tetap bertahan.

0: jawab terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan. Makanya tadi kembali ke nomor 4 tadi, jangan salah pilih orang. Dan mungkin yang terakhir, jangan takut main ke KPP.
1: Ya.
0: Kita kalau memang ada pertanyaan, perlu konsultasi, silakan berkunjung ke kantor pajak. Tidak mesti ke kantor pajak tempat kita terdaftar, bisa ke yang terdekat.
1: Ya.
0: Dan seluruh layanan di KPP tidak dipungut biaya. Kalau ada yang minta, laporkan.
1: Oke.
0: Langsung laporkan aja.
1: Baik, baik, baik. Baik, terima kasih Mas Victorinus Indaryatno dari KPP Pertama Kuningan atas dialog sore hari ini. Terima kasih juga buat Anda pendengar yang sudah bergabung. Sampai di sini dialog inflasi dan investasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik

0: Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Setelah kita pastikan ternyata kegiatan pembuangan limbah B3-nya itu memang betul dan terjadi penumpukan yang cukup banyak. Dan tadi di informasi dari asosiasi, ya setidaknya kan B3 ini kan ada kurang lebih 100 ton per bulan dari semua ya, tapi tidak masuk ke sini semua.
3: Jadi latihan ini melibatkan sekitar 2.500 personil gabungan, baik dari dibantu oleh teman-teman dari Brimob dan Ditsamapta Polda Jabar.
1: Okay. Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Hasil liputan tim reporter dari Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat dari industri kulit Sukaregang, Garut. Laporan Irwan Rudiawan.
4: Sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi inspeksi mendadak atau SIDA ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat B3 dari industri kulit Sukaregang, Kabupaten Garut. Dan Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota merupakan salah satu lokasi pembuangan limbah kulit B3 yang menjadi fokus sidak DPRD yang melibatkan stakeholder lainnya. Salah seorang anggota Komisi 2 DPRD Garut, Dadan, membenarkan bahwa lokasi tersebut selama ini dijadikan pembuangan limbah kulit B3. Ia menyampaikan bahwa lahan yang dijadikan untuk pembuangan dan pembakaran limbah kulit tersebut merupakan lahan milik pemerintah. Berdasarkan laporan, lahan yang dijadikan pembuangan limbah kulit ini merupakan aset lahan Dinas Perumahan dan Pemukiman yang rencananya lahan tersebut diperuntukkan untuk penanganan korban bencana.
5: Apakah sesuai prosedur atau tidak, Pak?
2: Ya, setelah kami berkunjung ke tempat lokasi, ya, nanti kita memastikan terkait informasi yang disampaikan ke kami. Dan ternyata memang itu betul adanya. Dan kami menemukan bahwa lahan yang dipakai untuk tempat pembuangan ini aset pemerintah daerah. Cuman kita masih belum bisa memastikan apakah itu asetnya masuk ke Perkim, karena informasi ini tanah ini untuk persiapan yang bencana yang apakah ini asetnya masih di bagian aset. Nah, kemudian setelah kita pastikan ternyata kegiatan pembuangan limbah B3-nya itu memang betul dan terjadi penumpukan yang cukup banyak. Dan tadi di informasi dari asosiasi, ya setidaknya kan B3 ini kan ada kurang lebih 100 ton per bulan dari semua ya, tapi tidak masuk ke sini semua.
4: Ia menyampaikan berdasarkan laporan dari pengakuan pengurus Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia APKI Kabupaten Garut, tidak kurang dari 100 ton per bulannya limbah sampah yang dibuang ke sejumlah titik lokasi termasuk di Kelurahan Cimuncang tersebut. Namun dalam hal ini pihaknya tidak bisa menyalahkan warga atau pelaku usaha. Pasalnya di sisi lain ada perputaran ekonomi masyarakat, UMKM yang harus tetap berjalan. Dan industri kulit Garut ini menjadi salah satu ikon untuk Kabupaten Garut selama ini. Namun demikian, menurut Dadan, pihaknya akan mendorong pemerintah Kabupaten Garut dan lembaga lainnya termasuk APKI untuk solusi penanganan limbah kulit padat B3 tersebut. Dan pihaknya akan mengundang seluruh komponen masyarakat yang berkaitan dengan persoalan limbah ini untuk duduk bersama guna mencari solusi terbaik.
1: Bupati Cianjur Wahyu Ferdian menegaskan semua masyarakat yang tidak mampu dapat pelayanan kesehatan sesuai program pemerintah perlu diperhatikan. Berikut laporan Ian Sofyan.
6: Pemerintah Kabupaten Cianjur akan melakukan rasionalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Kebijakan tersebut diarahkan agar pembiayaan lebih fokus kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Untuk itu Bupati Cianjur Wahyu Perlian menegaskan semua masyarakat yang tidak mampu dapat pelayanan kesehatan.
7: Ini adalah haknya masyarakat yang tidak mampu. Sehingga khusus untuk warga masyarakat tidak mampu, kami jamin bahwa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah.
6: Sedangkan yang berkaitan dengan cakupan kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN, predikat tersebut diberikan berdasarkan kriteria dan cakupan kepesertaan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Namun, masyarakat harus mendapatkan sesuai haknya.
7: Dan masyarakat harus mendapatkan sesuai haknya. Jangan sampai masyarakat yang mampu itu justru disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat yang tidak mampu disamakan dengan masyarakat yang mampu. Sehingga kami demi kelancaran seluruh Kabupaten Cianjur, guru-guru, nakes, ketiga tepat waktu, para pembersih sampah yang ada di Kabupaten Cianjur, tentunya kami memberikan pos yang sesuai. Hingga kami menyesuaikan bahwa ini adalah haknya masyarakat yang tidak mampu.
6: Selain itu sesuai dengan cakupan pesertanya yang diberikan BPJS. Oleh karena itu, pemerintah akan memprioritaskan warga yang masuk kategori tidak mampu, sementara masyarakat yang dinilai mampu didorong untuk membayar iuran secara mandiri. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
1: Pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai mampu mendorong penanganan sampah yang lebih terorganisir dan berkelanjutan di Cirebon. Reporter Aura Aulia melaporkan.
8: Di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan, nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT RW.
9: Pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk menangani persoalan sampah secara lebih efektif. Pengelolaan tersebut dapat dimulai dari lingkungan perumahan dan dikembangkan menjadi percontohan bagi kawasan pemukiman lainnya. Kabid Usaha Riset dan Teknologi Clean Culture Community Indonesia Asep Gumilar mengatakan pengelolaan sampah tidak harus sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, masyarakat dapat mengambil peran melalui pengolahan sampah di lingkungan masing-masing. Ia mengusulkan adanya lahan khusus pengelolaan sampah di setiap kompleks perumahan. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi lokasi percontohan pengelolaan sampah yang kemudian diterapkan di lingkungan pemukiman lainnya.
8: Tadi kalau di tempat-tempat anggaplah proyek-proyek kecil-kecilan jadi percontohan bisa di perumahan ya. Saya sih inginnya di kebijakan pemerintah tuh ada di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan, nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT RW. Nah, selama kita mempersiapkan ya, kalau untuk sendiri-sendiri mungkin bahaya juga kalau pembakaran tuh. Tapi kalau misalnya anggaplah per RT atau apa dengan bikin mesin yang sekarang ada mesin yang saya buat pun nggak keluar banyak asap, tapi disiapkan lingkungannya kan.
9: Ia menilai kawasan perumahan menjadi salah satu lingkungan yang memungkinkan untuk menerapkan pengelolaan sampah secara terorganisasi. Masyarakat dapat dilibatkan mulai dari pemilahan sampah hingga uji coba pengolahan berdasarkan karakteristik sampah yang dihasilkan. Menurutnya, pengelolaan berbasis kawasan juga perlu disesuaikan dengan kapasitas sampah di wilayah tersebut. Ia berharap pengelolaan sampah yang dimulai dari kawasan kecil dapat berkembang menjadi sistem yang lebih luas. Dengan berbagai peran antara masyarakat dan pemerintah, pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya mengurangi penumpukan, tetapi juga menciptakan sistem yang berkelanjutan. Aura Aulia melaporkan.
1: Area wilayah tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, kini dalam proses pendinginan. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi.
10: Pasca peristiwa kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, area wilayah kelola sampah Kabupaten Bogor di TPA tersebut kini dalam proses pendinginan. Tercatat sekitar 4 hektar areal yang terbakar dari total luas sekitar 42 hektar lahan yang menjadi lokasi pembuangan sampah kota dan Kabupaten Bogor. Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor masih berada di lokasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Adam Hamdani mengatakan saat ini penanganan ditujukan kepada warga yang terdampak saat terjadinya kebakaran, baik kondisi kesehatan serta kendala penutupan aktivitas di sekitar mereka selama pemadaman.
11: Di hari ini, pada hari Rabu, di lokasi TPA Galuga, untuk wilayah selatan kondisinya lebih relatif kondusif. Saat ini sedang berupaya untuk pendinginan, sedangkan untuk wilayah utaranya masih terdapat bara api yang perlu harus kita tangani bersama. Kolaborasi ini antara pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Kota Bogor untuk penanganan kebakaran di lahan, belum ada laporan kembali dari itu masyarakat ataupun dari kewilayahan. Namun demikian, kita tetap selalu menjaga kesehatannya dengan menggunakan masker ataupun kacamata.
10: Selama proses pemadaman sejak Senin malam hingga Selasa 8 September malam, ritasi truk pengangkut sampah khususnya dari wilayah Kota Bogor pun terkendala. Antrian truk akhirnya mulai terurai dari pintu DLH Kota Bogor di Jalan Paledang pada Rabu pagi tadi. Kejadian itu pun mendapat atensi dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendatangi lokasi terbakarnya TPA Galuga.
12: Saya rasa itu tidak mungkin kebakaran seperti ini dikerjakan dengan satu instansi saja, sehingga saya rasa pusat juga perlu hadir. Dan kita menawarkan bantuan-bantuan juga apa yang bisa kita lakukan. Dan tentunya juga kalau nanti sudah reda, sudah selesai, dan semoga ini selesai dalam waktu mungkin 2-3 hari ini, mungkin nggak sampai 3 hari lah, mungkin 1 atau 2, maksimal 2 hari. Tadi kita sudah lihat juga penanganannya sudah lumayan cepat dari kota dan juga dari kabupaten.
10: Untuk penanganan dari Kementerian Lingkungan Hidup akan dilakukan pasca pendinginan selesai dilakukan dan tidak ada lagi kepulan asap. Kementerian Lingkungan Hidup akan fokus pada kualitas air dan sanitasi bagi warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi TPA berada, dan dalam jangka panjang setelah beroperasinya pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang proyeknya sedang berjalan tidak jauh dari TPA Galuga.
1: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengingatkan konsumen kenali hak dan kewajiban saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Laporan Vivi Islamiyati.
13: Kalau kita bicara terkait dengan hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi.
14: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengingatkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya agar mampu melindungi diri saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Pemahaman tersebut dinilai penting agar konsumen dapat bersikap cerdas sekaligus mengetahui perlindungan yang tersedia ketika menghadapi persoalan dalam transaksi. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo, mengatakan hak dasar konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan konsumen.
13: Kalau kita bicara terkait dengan hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi, hak keamanan, kenyamanan, keselamatan, hak atas pengaduan, hak atas kompensasi ganti rugi, hak menyampaikan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa patut. Nah, itu hak-hak konsumen yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, baik yang secara eksplisit maupun juga ada di luarnya itu yang tidak secara eksplisit.
14: Menurut Rio, perlindungan konsumen juga harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban konsumen. Keseimbangan tersebut diperlukan karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Ia menambahkan, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen dalam setiap transaksi barang maupun jasa. Menurutnya, kegiatan perdagangan bukan hanya mengenai penjualan produk, tetapi juga membangun kepercayaan agar konsumen dapat berkembang menjadi pelanggan. Vivi Slamyati melaporkan.
1: Setelah mengalami kebakaran selama pemerintah Kota Bogor mengambil keputusan pelayanan persampahan TPAS Galuga kembali normal. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
15: Pelayanan persampahan di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga Kabupaten Bogor kembali berjalan normal setelah armada pengangkut sampah dari Kota Bogor mulai masuk secara bergiliran sejak subuh. Sebanyak 128 truk dengan muatan 3 hingga 5 ton sampah perkendaraan menuju lokasi kepembuangan Rabu 9 September 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bogor Rudi Mashudi menjelaskan pembukaan kembali aktivitas pembuangan sampah merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kesiapan teknis dari DLH dan Dinas Perhubungan Kota maupun Kabupaten Bogor. Menurut Rudi, normalisasi pelayanan dilakukan agar penanganan sampah di wilayah kota dan Kabupaten Bogor tidak mengalami gangguan. Pengaturan arus kendaraan menuju TPAS Galuga juga melibatkan personil di sub untuk memastikan mobilisasi armada pengangkut sampah dapat berlangsung tertib.
16: Sesuai dengan kesepakatan pimpinan tadi malam, sudah ada pertemuan Pak Bupati, Pak Wakil Wali Kota di Posko Galuga. Salah satunya adalah terkait dengan pembuangan sampah. Karena titik emplacement kami di Kota dan Kabupaten Bogor jauh dari titik api, kemudian pengaturan mobilisasi dengan kendaraan penyelamatan, ini masing-masing kami buang di masing-masing tempat. Kota Bogor di Kota Bogor, Kabupaten Bogor di Kota Bogor. Jadi untuk Kota Bogor sendiri sejak jam 2 pagi tadi sampai jam setengah 7 itu udah hampir keseluruhan mobil pengangkutan membuang sampahnya di TPA Galuga.
15: Ia menjelaskan lokasi emplacement atau titik pembuangan sampah yang digunakan berada cukup jauh dari area kebakaran yang masih dalam penanganan. Meski demikian, pengaturan lalu lintas tetap dilakukan dengan mempertimbangkan akses kendaraan pemadam kebakaran dan mobil tangki air yang keluar masuk kawasan.
16: Ya, segala hal yang terkait dengan mitigasi kami lakukan dengan melihat titik-titik atau spot api juga kita lakukan dengan melakukan kanalisasi seperti sejak hari pertama kami melakukan kanalisasi membuat kanal 3 meter kali 3 meter agar menjaga delineasi antara lahan terbakar dengan yang tidak terbakar kita lakukan dan juga hal-hal lain yang secara teknis kami lakukan di lapangan misalnya mengaduk sampah kemudian menyiram agar tidak meluas dari titik api yang terjadi pada hari ini.
15: Rudi menambahkan skema mobilisasi kendaraan telah disusun agar pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan tanpa menghambat proses penanganan kebakaran. Dengan dibukanya kembali akses TPAS Galuga, jadwal pengangkutan sampah di permukiman kawasan perumahan dan berbagai lokasi kegiatan di Kota Bogor kembali dilaksanakan seperti biasa.
1: GPSK Cirebon menangani sengketa jasa keuangan yang mendominasi pengaduan konsumen dari warga. Reporter Rena Safira melaporkan.
17: Memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan.
18: Sengketa jasa keuangan masih mendominasi pengaduan konsumen yang diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Cirebon. Keluhan tersebut mencakup persoalan leasing, pinjaman, dan layanan keuangan lain yang masih banyak disengketakan masyarakat. Ketua BPSK Kabupaten Cirebon, Dr. Rodiah mengatakan sengketa jasa keuangan menjadi perkara paling banyak ditangani. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya masyarakat memahami hak konsumen ketika menggunakan berbagai layanan keuangan.
17: Yang masih banyak dikeluhkan atau disengketakan di BPSK Kabupaten Cirebon itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan, baik itu leasing maupun pinjaman dan sebagainya. Itu yang selama ini banyak disengketakan konsumen. Tetapi ada tren 2 tahun terakhir ini bahwa memang tadi e-commerce itu menjadi tren yang menarik sebenarnya di masalah sengketa konsumen.
18: Rodia mengatakan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dengan mengisi formulir secara langsung maupun melalui layanan daring yang tersedia. BPSK kemudian memeriksa bukti pengaduan sebelum memanggil para pihak untuk mendapatkan klarifikasi awal. Apabila perkara menjadi kewenangan BPSK, lembaga tersebut akan menunjuk anggota majelis untuk memeriksa sengketa. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan akses penyelesaian yang lebih mudah kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Musim kemarau masih berlangsung di sebagian besar wilayah Jawa Barat termasuk Kota Bogor dengan curah hujan yang relatif rendah pada awal September. Untuk mengetahui bagaimana selengkapnya berikut Ade Sri Wahyuni melaporkan.
19: Musim kemarau masih berlangsung di sebagian besar wilayah Jawa Barat termasuk Kota Bogor dengan curah hujan yang relatif rendah pada awal September. Meski demikian, Kota Bogor masih memiliki potensi hujan lokal namun dengan sebaran yang tidak merata. Senior Forecaster Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Leni Jantika Haswan mengatakan, kondisi kemarau saat ini dipengaruhi oleh posisi matahari yang berada di sekitar ekuator serta suhu udara yang cenderung lebih panas.
20: Jadi memang untuk kondisi cuaca saat ini, khususnya untuk wilayah sebagian besar wilayah Jawa Barat ya, masih musim kemarau gitu. Jadi di awal September ini curah hujannya intensitasnya relatif kering ya, cukup rendah gitu. Tapi untuk Bogor sendiri sih memang ada potensi hujan lokal, tapi sifatnya itu lebih tidak merata gitu. Di bulan September ini kan posisi matahari juga lagi berada di ekuator, terus suhu udaranya ditambah lebih panas lagi. Musim hujannya diperkirakan antara awal November, Oktober sampai awal November. Jadi ini masih harus kami pantau ya.
19: Sementara itu BPBD Kota Bogor mencatat dampak kekeringan hingga saat ini masih dalam eskalasi rendah, meski penanganan distribusi air bersih tetap dilakukan di sejumlah titik. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisa Songko mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menangani laporan kekeringan di 7 titik dengan total 7 literasi distribusi air bersih.
21: Tentunya penggunaan airnya digunakan secara bijak juga, karena untuk di wilayah Kota Bogor sendiri, kalau untuk laporan kekeringan sampai dengan saat ini yang kami tangani di Pusdalop BPBD Kota Bogor itu masih di 7 titik atau 7 literasi yang kami lakukan. Jadi kalau dilihat dari eskalasi dampak kekeringan sebetulnya masih eskalasi rendah. Di sebagian luas wilayah Kota Bogor masih bisa mengakses dan mendapatkan sumber air bersih, baik itu dari sumber air PDAM ataupun sumber air tanah lainnya. Tetap harus bijak di situasi musim kemarau saat ini.
19: Masyarakat diimbau tetap menghemat penggunaan air selama musim kemarau dengan menggunakan air secukupnya dan menghindari pemborosan sehingga ketersediaan air bersih tetap terjaga hingga musim hujan tiba.
1: Polrestabes Bandung gelar simulasi dan latihan sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di lapangan Tegalega Kota Bandung. Latihan ini digelar guna mempersiapkan anggota dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bilal Wibisono menurunkan laporannya.
22: Dalam rangka meningkatkan pengamanan kota, Polrestabes Bandung menggelar latihan sistem pengamanan kota atau Sispam Kota Bandung Raya yang berlangsung di lapangan Tegalega, Kota Bandung pada hari Rabu 9 September 2026 siang. Ribuan personel dikerahkan dalam latihan tersebut untuk mempersiapkan sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini juga melibatkan lintas jajaran yaitu Polres Cimahi dan Polres Sumedang serta wilayah penyangga lainnya. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan latihan Sispam Kota merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis sekaligus memperkuat koordinasi antar fungsi dan instansi.
23: Kegiatan Sispam Kota ini seperti apa?
24: Baik, pada siang hari ini Kapolrestabes Bandung bekerjasama dengan Polres-Polres Rayonisasi Bandung Raya yaitu Polres Soreang, Cimahi dan Sumedang melaksanakan latihan Sispam Kota yaitu sistem pengamanan kota. Latihan ini untuk memberikan penyegaran kepada personil, memberikan pengetahuan ataupun latihan agar lebih terampil dalam rangka menjaga pengamanan kota yang sudah kita buatkan sistemnya. Tadi latihan ini melibatkan sekitar 2.500 personil gabungan, baik dari dibantu oleh teman-teman dari Brimob dan Ditsamapta Polda Jabar. Cukup ya.
22: Oke. Sejumlah unsur Forkopimda Kota Bandung dan instansi terkait juga hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya, perwakilan Pemkot Bandung, Dandim 0618 Kota Bandung, dan para pejabat utama, Polrestabes Bandung, Polres Cimahi, dan juga Polres Sumedang. Dari lapangan Tegalega, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Cirebon sore ini bersama saya Rian. Untuk edisi hari Rabu 9 September 2026 hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Bagi Anda yang masih berkendara, baik

dan perkembangbiakan hidup. Nah, ini sekali lagi informasi ini mengingatkan kita untuk tetap waspada agar tetap menjaga lingkungan kita tetap bersih sehingga tidak ada ataupun kita bisa menekan penyebaran ataupun juga bertambahnya nyamuk demi kesehatan kita dan juga anggota keluarga kita. Kita masih di Cirebon sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit

0: lebih dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur,

Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat. Berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Hotel Shangri-La Surabaya dijual 2,3 triliun rupiah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan Detik Travel berjudul Shangri-La Surabaya dijual 2,3 triliun rupiah di Threads. Ini kata pengelola hotel yang dimuat Selasa 1 September 2026. Dilansir dari Detik Travel, Marketing dan Communication Markom Hotel Shangri-La Surabaya, Yuliana, membantah informasi tersebut. Ia memastikan tidak ada pernyataan resmi dari pihak Shangri-La Surabaya maupun manajemen mengenai penjualan hotel dengan harga 2,3 triliun rupiah tersebut. Pihak hotel juga menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kenyamanan serta kepercayaan para tamu dan pengguna jasa hotel. Kesimpulannya adalah bahwa faktanya pihak Hotel Shangri-La Surabaya telah membantah adanya penjualan tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait penjualan hotel senilai 2,3 triliun rupiah. Jadi, unggahan berisi klaim Hotel Shangri-La Surabaya dijual 2,3 triliun rupiah adalah konten palsu alias fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, saat melakukan pemesanan tiket pesawat, calon penumpang biasanya hanya diminta mengisi data diri serta pilihan panggilan berdasarkan gender dan usia. Tapi dari sekian banyak bidang pekerjaan di dunia ini, gelar dokter adalah satu-satunya profesi yang dapat atau bahkan dianjurkan untuk dicantumkan pada sistem tiket penerbangan. Pencantuman gelar profesi ini bukan sekadar bentuk formalitas, melainkan memiliki fungsi vital yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan prosedur darurat di dalam pesawat. Mengutip penjelasan resmi dari PT Angkasa Pura Indonesia atau yang dikenal dengan In Journey Airports melalui akun Instagram, pendaftaran gelar dokter saat memesan tiket tujuannya adalah untuk mempermudah kerja awak kabin jika terjadi kondisi darurat medis selama penerbangan berlangsung. Dengan adanya data tersebut, pada manifest penerbangan, pramugari atau pramugara dapat secara cepat mengidentifikasi dan meminta bantuan profesional dari penumpang yang berlatar belakang dokter tanpa harus mengumumkan situasi darurat yang berpotensi memicu kepanikan di dalam kabin. Hal ini juga bertujuan untuk memudahkan awak kabin saat memerlukan bantuan medis dalam keadaan darurat di pesawat. Secara umum, sistem tiket penerbangan pengelompokan penumpang ke dalam beberapa kategori gelar standar berdasarkan jenis kelamin serta rentang usia. Hal-hal seperti ini mungkin dibutuhkan ya, terutama ketika ada kasus-kasus yang krusial ataupun yang membutuhkan pertolongan yang cepat. Ini terjadi pada saat almarhum Munir hendak bertolak ke Den Haag dan diduga diracun di atas pesawat. Kebetulan Munir juga ternyata satu bangku dengan seorang dokter yang segera menolongnya, namun nyawanya tidak tertolong. Kita masih di Cirebon sore ini, yang tentu saja hanya bisa didengarkan di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sore hari seperti ini adalah momen terbaik ya untuk sejenak kita melambat, sejenak kita mengembalikan kembali mengembalikan lagi energi setelah mungkin aktivitas yang sangat padat. Nah, di saat tubuh serta pikiran kita butuh ketenangan, kita bisa menghadirkan kehangatan di ruang santai kita bersama opak ketan Ibu Desi. Nah, ini adalah opak yang dibuat dari beras ketan pilihan, hasil dedikasi petani lokal Kuningan. Setiap kepingnya menawarkan kemewahan rasa tradisional yang matang. Opak ketan Ibu Desi ini hadir dalam varian manis asin yang seimbang serta rasa kelapa yang gurih alami. Camilan ini dirancang untuk memanjakan lidah kita yang mengapresiasi kualitas cita rasa sejati. Kita bisa mengonsumsinya sambil ditemani secangkir teh hangat, atau mungkin sambil membaca buku di sore hari seperti ini ya, atau mungkin berbagi obrolan dengan orang-orang terdekat kita. Karena momen santai kita layak mendapatkan kualitas yang terbaik. Pendengar, opak ketan Ibu Desi, rasa autentik, kualitas di hati. Bisa melakukan pemesanan eksklusif dengan menghubungi nomor WhatsApp di 0819 5358 7278. Sekali lagi ya, di nomor WhatsAppnya di 0819 5358 7278. Atau Anda bisa langsung datang ke Gang Al-Hidayah, Jalan Cibereum, Kuningan.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Bagaimanakah sore hari ini, perkiraan cuaca untuk hari Rabu ini? Sudah ada Desi Ekawati dari BMKG Kertajati yang siap melaporkannya, ya, melaporkan perkiraan cuaca sore hari ini. Silakan, Desi.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari, diperkirakan secara umum cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari pada Kamis 10 September 2026, di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga malam harinya diperkirakan cerah berawan di wilayah Ciayu Majakuning. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara antara 45 hingga 90%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti kelembapan yang rendah, panas menyengat pada siang hari, serta angin kencang. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun.

0: aspirasi rakyat. Saya Inggris Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
4: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
5: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
6: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar, saat ini pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufidah, yang akan membacakan Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 1-22 hingga nanti berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Cirebon, yaitu pukul 17.47 waktu Indonesia Barat.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri." Hadis riwayat Muslim.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali. peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: Sunda, Wartos anu parenting. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cirebon ngancokeun cai bersih pikeun nyumponan kebutuhan masyarakat. Sektor ketahanan pangan di Kabupaten Majalengka nembongkeun hasil nu nyugemakeun. Wartos salengkepna didugikeun ku Rian Kris. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cirebon ngancokeun cai bersih pikeun nyumponan kebutuhan masyarakat. Ancoan cai mimiti dibagikeun di wewengkon Argasunya. Pelaksana tugas BPBD Kota Cirebon Eko Kuswantoro netelakeun BPBD gawe bareng jeung perusahaan air minum ngancokeun 5.000 liter cai bersih. Dirina ngajen Usum Halodo bakal mewuhkeun walurat cai di unggal wewengkon. Kulantaran kitu dirina bakal terus hangkeut ngalanglang kebutuhan cai bersih sangkan masyarakat teu kakurangan. Pamarentah Kabupaten Cirebon keur nungguan aturan ti pamarentah pusat ngeunaan pelaksanaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Sawatara saratna geus ditatahkeun kalawan hade sangkan pikeun ngadegna koperasi engke bisa laksana luyu jeung aturan. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi jeung UKM Kabupaten Cirebon Zamroni Al-Hadi netelakeun syarat utamana diantarana desa atawa kalurahan kudu mibanda usaha nu ngalarap jeung ajen usaha di wewengkona. Pernahna koperasi lain saukur ngadeg wungkul tapi kudu bisa karasa mangpaatna pikeun masyarakat satempat. Pemerintah Kabupaten Majalengka bakal nibanan hukuman secara tandes ka aparatur sipil negara ASN anu kanyahoan kalibet judi online atanapi judol. Bupati Majalengka Eman Suherman ngajentrekeun dumasar data PPATK kaunggal ribuan pagawe pamarentah di Jawa Barat kalibet judi online. Upama kanyahoan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka main judol, moal asa-asa ditibanan sanksi disiplin. Tarekahna ieu dina raraga ngungkulan ASN sangkan teu kalibet leuwih jauh tina judi online nu matak ngaruksak integritas jeung kahirupan abdi nagara. Warga Desa Pilangsari Kecamatan Jati Tujuh Majalengka kiwari keur kawaluratan ku cai bersih. Malah mandar sangkan menang cai bersih, masyarakat kapaksa kudu nyiar ka tempat nu aya kompa cai, sok sanajan tempatna rada jauh. Salah seorang warga Pilangsari, Warkiah netelakeun ngakutan cai dina mangsa usum halodo geus maneh unggal taun. Pikeun nyumponan kagiatan sapopoe boh mandi nyeuseuh gegeroh, boh masak. Sajroning kitu, Direktur Teknis PDAM Majalengka Roland Rosi Sendra nandeskeun jaringan PDAM Can Walatra nyumponan warga Pilangsari. Dirina ngayakinkeun cai PDAM bakal tetep diancokeun kalawan hade. Masyarakat dipiharep sangkan ngirit-ngirit cai dina mangsa usum kiwari. Wartos pamungkas, sektor ketahanan pangan di Kabupaten Majalengka nembongkeun hasil nu nyugemakeun sarengsena ngahontal surplus 20.000 ton leuwih beas jeung 13.000 ton leuwih jagung. Bupati Majalengka Eman Sulaiman netelakeun cadangan beas di daerahna ngahontal 200.000 ton leuwih sagedengan kabutuhan masyarakatna ukur 170.000 ton leuwih. Program pangwangunan di Kabupaten Majalengka museur kana widang tataneun serta ekonomi lokal. Hasil tina program ieu jembar nurunkeun angka kamiskinan di Kabupaten Majalengka 10,4%. Pon kitu deui ngurangan angka penganggur masyarakat. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
1: Kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal Inspirasi.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 9 September 2026. Pendengar, paparan abu vulkanik ternyata dapat memicu masalah pernapasan, termasuk memicu tumpukan lendir di tenggorokan. Dalam surat edarannya, Kementerian Kesehatan menyebut paparan abu vulkanik dapat menimbulkan sejumlah dampak kesehatan, salah satunya adalah gangguan saluran pernapasan. Gangguan saluran pernapasan ini bisa berupa iritasi hidung dan tenggorokan, batuk, produksi dahak, mengo, rasa berat di dada, dan sesak napas. Sejumlah penyakit paru pun bisa lebih buruk akibat paparan abu vulkanik seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan juga bronkitis kronik serta penyakit paru lainnya. Lendir dalam jumlah normal berfungsi melindungi tubuh dari ancaman patogen, tapi saat produksinya berlebihan justru menjadi sumber masalah seperti pilek, iritasi pada hidung, tenggorokan atau paru-paru, lalu alergi dan pneumonia. Saat lendir atau dahak berlebihan, sebaiknya kita mengonsumsi beberapa makanan. Yang pertama, kita bisa mengonsumsi jahe. Jahe ini merupakan rempah yang digemari karena rasa dan aromanya. Di balik rasa pedasnya, jahe ternyata bisa membersihkan tenggorokan dari tumpukan lendir. Lalu kita bisa juga mengonsumsi cabai rawit. Ini tidak ada salahnya ya, mengonsumsi makanan serba pedas, apalagi saat batuk kronis, karena rasa pedas dari capsaicin pada cabai rawit ini bisa membantu mengencerkan lendir sehingga mudah dikeluarkan. Yang ketiga, kita juga bisa mengonsumsi bawang putih karena fungsinya memang bisa mencegah penumpukan lendir di tenggorokan. Konsumsi bawang putih dapat membekali tubuh dengan kekuatan lebih melawan infeksi virus, jamur, dan bakteri berkat sifat antimikrobanya. Buat Anda yang suka buah-buahan, terutama nanas, nah nanas ini juga ternyata bisa menghilangkan lendir di tenggorokan karena buah ini memiliki enzim bromelain. Bromelain bisa membantu menangani masalah pernapasan berhubungan dengan asma dan alergi. Selain itu, terdapat sifat mukolitik pada nanas yang dapat memecah lendir sehingga mudah dikeluarkan. Dan berturut-turut, masyarakat ataupun makanan yang bisa kita konsumsi untuk membersihkan lendir di tenggorokan adalah kita bisa mengonsumsi ikan salmon, kita juga bisa mengonsumsi kapulaga, dan juga bawang bombay.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini saya menemani Anda di sajian Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 9 September 2026. Pukul 7 nanti seperti biasa, pukul 19 maksud saya, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita, dan Anda akan kembali ditemani oleh Iskandar Zulkarnain di sajian Cirebon malam ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan,

0: Kan, program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
2: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan, KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
2: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
3: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
4: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan.

0: untuk Indonesia.
1: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
2: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
3: Bersedia.
4: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
5: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
6: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
4: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global.

0: produktif karya sendiri.
1: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk, nah kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
0: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
2: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
0: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
5: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diindikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
4: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
6: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat

0: Kita adalah memang kita di atas disrupsi era yang.
1: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
2: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
1: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
3: Radio Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
1: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemerintah

0: Konstitusi Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
1: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
0: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kuni lagi Mit.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang. Tidak
0: penting-penting banget, enggak usah lah buat telepon-telepon.
2: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja
2: dan Tanam Enbal Ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran web

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara,

pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah

2026, dan saya akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, pendengar, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, kami langsung hadirkan mimbar Katolik

kehidupan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Katolik, yaitu sabda bahagia, kunci hidup Kristiani yang sejati. Sekali lagi Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini adalah sabda bahagia, kunci hidup Kristiani yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudari, tema ini kita dasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 1-12 atau yang sering kita kenal sebagai sabda bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih,

sendiri. Kita menyadari bahwa kehidupan, kesehatan, pekerjaan, keluarga, kemampuan, dan segala sesuatu yang kita miliki pada akhirnya merupakan anugerah Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah memiliki hati yang rendah hati. Ia tidak sombong, ia tidak merasa dirinya paling hebat. Ia mau bersyukur dan mau menerima kehendak Tuhan. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini dapat kita wujudkan dengan sederhana. Misalnya ketika berhasil, kita tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Ketika mendapatkan jabatan, kita tidak menggunakan jabatan itu untuk menindas orang lain. Ketika memiliki kekayaan, kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Jadi, Sabda Bahagia mengajak kita untuk bertanya, apakah Allah sungguh menjadi pusat kehidupan saya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus juga mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dalam kehidupan sekarang, kelembutan seringkali dianggap sebagai kelemahan. Orang yang keras dianggap kuat, orang yang berani membalas dianggap hebat, orang yang mampu mendominasi orang lain dianggap memiliki kekuasaan, tetapi Yesus mewartakan jalan berbeda. Lemah lembut bukan berarti tidak memiliki keberanian. Lemah lembut berarti mampu mengendalikan diri sendiri. Orang yang lemah lembut bukan orang yang tidak dapat marah, tetapi orang yang mampu mengendalikan kemarahannya. Bayangkan Bapak Ibu, dalam keluarga, ketika suami dan istri berbeda pendapat, apakah harus selalu menggunakan kata-kata kasar? Ketika orang tua menghadapi kesalahan anak, apakah harus selalu menggunakan kekerasan? Ketika kita berbeda pendapat dengan teman atau tetangga, apakah kita harus langsung memutuskan hubungan? Bapak Ibu, Sabda Bahagia mengajak kita belajar mengendalikan diri. Kadang-kadang kemenangan terbesar bukanlah ketika kita berhasil mengalahkan orang lain, tetapi ketika kita berhasil mengalahkan ego, kemarahan, kesombongan, dan keinginan untuk membalas. Selanjutnya, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, lapar dan haus adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika lapar, kita mencari makan. Ketika haus, kita mencari minum. Yesus menggunakan gambaran ini untuk menunjukkan bahwa sebagai orang beriman, kita juga harus memiliki kerinduan yang kuat terhadap kebenaran. Kita harus memiliki kerinduan untuk mengenal kehendak Tuhan dan melaksanakannya. Di zaman sekarang, kita hidup di tengah begitu banyak informasi. Melalui media sosial, kita dapat menerima berbagai berita dan hitungan detik. Namun, tidak semua informasi yang kita terima adalah benar, Bapak Ibu. Karena itu, sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk memiliki sikap kritis dan bijaksana. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jangan mudah menghina orang hanya karena perbedaan pendapat. Jangan menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian. Bapak Ibu, lapar dan haus akan kebenaran berarti berani memilih yang benar meskipun tidak selalu mudah. Misalnya, ketika menemukan uang yang bukan milik kita, kita memilih mengembalikannya. Ketika diberikan kesempatan untuk melakukan korupsi, kita memilih menolaknya. Ketika teman mengajak melakukan sesuatu yang salah, kita berani berkata tidak. Bapak Ibu, mungkin pilihan itu tidak selalu memberikan keuntungan secara langsung. Tetapi, disitulah iman kita diuji. Yesus juga berkata, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu, kemurahan hati adalah salah satu ciri kehidupan Kristiani.

Murah hati bukan hanya berarti memberikan uang. Kita dapat bermurah hati dengan memberikan waktu, perhatian, tenaga, pengampunan, bahkan sebuah senyuman. Ada orang yang mungkin tidak membutuhkan uang kita, tetapi membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan ceritanya. Ada orang yang tidak membutuhkan nasihat panjang, tetapi membutuhkan kehadiran kita. Ada pula orang yang mungkin telah melakukan kesalahan kepada kita dan membutuhkan pengampunan. Karena itu, Bapak Ibu, menjadi murah hati berarti memiliki hati yang terbuka terhadap sesama. Kemudian Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Bapak Ibu yang terkasih, dunia kita sangat membutuhkan pembawa damai. Keluarga membutuhkan pembawa damai, lingkungan membutuhkan pembawa damai, gereja dan masyarakat membutuhkan pembawa damai. Menjadi pembawa damai berarti bukan menjadi orang yang selalu mencari siapa yang salah, tetapi menjadi yang berusaha mencari jalan keluar. Jangan sampai kehadiran kita justru membuat suasana semakin panas. Jangan menjadi orang yang senang menyebarkan gosip. Jangan menjadi orang yang memperbesar konflik. Jangan menjadi orang yang senang melihat orang lain bertengkar. Sebaliknya, Bapak Ibu, jadilah orang yang membawa kesejukan. Ketika ada konflik, kita membantu mendamaikan. Ketika ada kesalahpahaman, kita membantu menjelaskan. Ketika ada orang yang berselisih, kita mengajak mereka berbicara dengan hati yang tenang. Itulah bentuk nyata sabda bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Bagian terakhir dari sabda bahagia berbicara tentang mereka yang dianiaya dan mengalami penderitaan karena kebenaran. Yesus mengatakan bahwa mereka tetap disebut berbahagia karena kerajaan surga adalah milik mereka. Pesan ini sangat penting bagi kita. Mengikuti Kristus tidak selalu mudah. Ada kalanya kita harus memilih antara yang benar dan yang menguntungkan. Ada kalanya kita harus berkata jujur, meskipun kejujuran itu membuat kita berada dalam situasi yang sulit. Ada kalanya kita harus mempertahankan iman, meskipun mungkin ada orang yang mengejek atau meremehkan kita. Ada kalanya kita harus berbuat baik, meskipun kebaikan kita tidak dihargai. Namun Bapak Ibu, Yesus mengingatkan bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena itu, jangan berhenti berbuat baik hanya karena kebaikan kita tidak dibalas. Jangan berhenti mengampuni hanya karena orang lain tidak meminta maaf. Jangan berhenti jujur hanya karena orang lain memilih kebohongan. Jangan berhenti mencintai hanya karena pernah disakiti. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk tetap setia. Pendengar yang terkasih, jika kita melihat seluruh sabda bahagia, kita menemukan sebuah pesan yang sangat jelas. Yesus tidak hanya meminta kita untuk percaya kepadanya, tetapi juga mengajak kita mengubah cara hidup. Sabda bahagia bukan sekedar teks kitab suci yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi. Sabda bahagia harus menjadi pedoman hidup. Di dalam keluarga, kita menerapkan sabda bahagia dengan mengembangkan kasih, pengampunan, kesabaran, dan kerendahan hati. Di tempat kerja, kita menerapkannya dengan bekerja secara jujur, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Di masyarakat, kita menerapkannya dengan menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, dan menjadi pembawa damai. Di gereja, kita dapat menerapkannya dengan melayani tanpa mencari pujian. Dan dalam kehidupan digital, kita dapat menerapkannya dengan menggunakan media sosial secara bijaksana, menyebarkan informasi yang benar, menghindari ujaran kebencian, dan tidak merendahkan orang lain. Dengan demikian, Bapak Ibu, sabda bahagia menjadi sesuatu yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar yang terkasih,
mari kita mengambil waktu sejenak untuk merefleksikan sabda bahagia yang kita dengarkan pada malam hari ini. Yang pertama, apakah saya sudah menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan saya? Apakah saya mampu bersikap lemah lembut ketika menghadapi orang yang berbeda dengan saya? Apakah saya berani memperjuangkan kebenaran meskipun tidak mudah? Apakah saya mudah mengampuni orang yang menyakiti saya? Apakah kehadiran saya membawa kedamaian atau justru konflik? Dan yang terakhir, apakah perkataan dan tindakan saya di media sosial mencerminkan seorang murid Kristus? Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu kita jawab dengan tergesa-gesa. Biarlah sabda Tuhan bekerja di dalam hati kita. Sebab pada akhirnya, menjadi bahagia menurut Yesus bukan berarti memiliki kehidupan tanpa masalah. Menjadi bahagia berarti memiliki hati yang tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, malam ini saya memberikan satu pesan untuk kita semua. Ketika kita berhasil, Tuhan ada bersama kita. Ketika kita gagal, Tuhan tetap ada bersama kita. Ketika kita tertawa, Tuhan hadir. Ketika kita menangis, Tuhan juga hadir. Ketika kita merasa kuat, Tuhan menyertai. Dan ketika kita merasa tidak sanggup lagi, Tuhan tetap memegang tangan kita. Inilah kebahagiaan sejati seorang Kristiani. Bukan karena hidup kita selalu sempurna, tetapi karena kita tahu bahwa hidup kita selalu berada dalam kasih dan penyertaan Allah. Pendengar yang saya kasihi, sabda bahagia mengajarkan kepada kita bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati bukan selalu jalan yang mudah. Yesus mengajak kita menjadi pribadi yang rendah hati, lemah lembut, haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, pembawa damai, serta tetap setia ketika menghadapi penderitaan karena kebenaran. Bapak Ibu, inilah kunci hidup Kristiani yang sejati. Mari kita tidak hanya mendengarkan sabda bahagia ini, tetapi menghidupinya. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Mulai hari ini, cobalah untuk mengampuni seseorang yang pernah menyakiti kita. Mulailah berbicara dengan lebih lembut kepada keluarga. Mulailah menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Mulailah membantu seseorang yang membutuhkan. Mulailah berkata jujur meskipun kejujuran itu tidak selalu mudah. Dan yang paling penting, marilah kita selalu membuka hati kepada Tuhan dalam doa. Semoga sabda bahagia yang disampaikan Yesus dalam Injil Matius bab 5 ayat 1-12 tidak hanya menjadi sebuah bacaan yang kita dengarkan, tetapi sungguh menjadi jalan hidup kita sebagai orang Kristiani. Maka, mari kita ingat satu hal. Kebahagiaan sejati bukanlah ketika kita memiliki segala sesuatu, tetapi ketika kita memiliki Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga Tuhan membantu kita untuk menjadi orang yang rendah hati, murah hati, membawa damai, mencintai kebenaran, dan setia dalam menjalani kehidupan. Saya sebagai penyuluh agama Katolik mengajak seluruh pendengar RRI untuk terus menjadikan Injil sebagai pedoman hidup dan menjadikan kehidupan kita sebagai kesaksian nyata akan kasih Kristus di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Akhirnya, mari kita tutup permenungan ini, Bapak Ibu, setelah dari awal sampai akhir, dan semoga Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar yang saya kasihi, demikianlah penyuluhan agama Katolik kita pada kesempatan ini dengan tema Sabda Bahagia, Kunci Kehidupan Kristiani yang Sejati. Semoga sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini sungguh menjadi kekuatan dan pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Tetaplah menjadi pribadi yang membawa damai, kebaikan, kebenaran, dan kedamaian dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua, salam damai dan salam sejahtera.

0: Baik, terima kasih Mbak Seniati Endraha.
1: Terima kasih Bapak.
0: Iya, telah menyampaikan mimbar Katolik. Selamat malam, selamat beristirahat.
1: Baik Bapak, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.

ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan baik pendengar, kini saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta guna mengikuti Ruang Rindu Nasional.
1: Melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang atau sebuah tempat atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
2: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
1: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
2: Jadi tamu kita malam
1: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
2: 9 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
2: @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Wow. Oke.
2: Okay. Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
1: Bestie,
2: kita
1: ya,
2: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
1: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya.
2: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
1: Bentar, ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
2: segera tersambung.
1: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
2: Betul,
1: dulu.
2: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
1: Oke, ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak ngobrol ya.
2: Mbak Ismi Ajis.
3: Hai, Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi, apa kabar?
2: Tanya telepon mati.
1: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Sehat.
2: Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
1: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
2: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
1: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
2: Sorry keputus
1: sinyal
2: saya.
1: Ya.
3: Posisinya
1: ya. Nah, apa? Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
2: Iya ya, Ismi ya.
3: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
2: Iya.
3: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
2: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
1: Betul.
2: Direktur TVRI. Itu lu kok putus lagi.
1: Enggak, masih ada sambungannya.
2: Masih ada.
1: Mbak Ismi.
2: Halo sayang.
1: Mbak Ismi.

0: dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lah nih Kak. Lek Kak dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap
0: ya. Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya.
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya, boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oke, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita aku jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya, pernah kesini
1: ya,
0: waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya, Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya, betul, okay, betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi terus Kawenra.
0: Kawenra.
1: Sama ya, almarhum Mas Bugi.
0: Ya,
1: almarhum
0: Mas Bugi. Ya.
1: Mas RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: okay, siap. Kita ke bau-bau ada Bang okay. Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Bang Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar, ya, dengar banget.
0: Oke, okay, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh iya benar.
1: Silakan

0: suaranya masih merdu, Mas Yudi.
1: Betul.
0: Ih, Mbak Ismi memang enggak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
0: Ya silakan Bang Albert.
3: Judul lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
1: Oh, lagu terbaru ya.
0: Oke.
1: Okay. Siap, ditunggu ya.
0: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
1: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya, kita kumpulin.
0: Dijawabnya nanti Bang Ismi. Bang Albert, siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9, yang ulang tahun 9 September.
1: RRI 11 September.
0: 11 September Bang Albert.
1: Ya. Terima kasih Bang Albert.
0: Okay, Bang.
1: Oh, dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
0: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Ya. Jauh banget.
0: Iya kan? Betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
1: Bu Farida.
0: Farida, selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
4: Panas, ya, di
2: Sulawesi
4: Tengah.
2: Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
0: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Ini berdarah Makassar ini Mbak Ismi, bener.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca
0: sekarang cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
0: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
1: Apa yang mau ditanyakan?

0: Ya.
1: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
2: zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
1: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
2: Ditunggu Bu Farida.
1: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
2: Terima kasih. Boleh silakan.
1: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay.
1: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
2: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
0: Bagaimana jika Barta, Mbak Jeki? Baji-baji jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, oh,
2: kita pertanyaan Mbak Ismi ini kan, bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
3: Okay.
2: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
3: Siap.
2: Nanti tolong.
3: Oh, iya. Oke. Okay. Itu ya Pak Benny.
0: Terima kasih.
1: Boleh, silakan Bung.
2: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
3: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
2: Yang pesan lewat, ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tolitole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
4: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
3: Iya, Kupang gimana kabarnya Sisilia?
4: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
3: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti Ismi dijawab
3: jawab ya.
4: Iya. Baik aja, semuanya. Selamat malam, Kak. Malam, Mbak sama
0: Mbak Cecilia. Iya.
3: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: betul.
3: Mudah-mudahan
1: semoga semua baik-baik aja ya Sisilia ya.
3: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
0: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
3: Duh, kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
3: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
0: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
3: Okay.
0: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
1: bener Mbak.
0: Iya kan Mbak Ita kan?
1: Iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener Mbak.
0: Iya, bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
3: Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
0: Boleh. Lagu ini memang satu album, itu tahun 94.
3: Ya.
0: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
3: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
0: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Kasih ya. Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
0: Iya, 94. Sama.
3: Siap.
0: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
3: 93 kan ya? Oh, 93.
0: Iya, 93.
1: Oke.
0: Okay. Kasih 94.
1: Iya.
3: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
3: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
0: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
3: Loh, Bintang Radio.
1: Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
0: Itu kalau enggak salah tahun 80

0: berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
0: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro. Oh,
0: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
2: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
0: dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
0: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
0: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 1994. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
0: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan nama aku Mbak Ismi ya?
0: Iya
1: di Blackboard sama, ya, benar. Iya aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
2: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard, iya Mbak.
0: Yang ngedarin Blackboard, iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul.
0: Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wah,
0: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
2: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
0: Marcelino.
1: Oh, Marcel
2: yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
2: Anak Malang.
1: Arema.
2: Begitu.
0: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
2: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh Mbak.
0: Kasih itu banyak yang minta sih ini tapi agak susah karena itu kan
1: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
0: Kan penciptanya kan Noam Kahnel yang orang Prancis.
2: Iya,
0: jadi agak susah karena mahal royaltinya mahal banget jadi orang enggak berani.
1: Iya, benar-benar.
2: Oke. Mbak Ismi. Kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung malam.
2: Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak burung malam?
0: Iya aku ada lagu burung malamnya.
1: Tuh kan nama Mbak Ismi itu.
0: Basa-basimu padaku.
1: Itu judulnya burung malam atau basa-basi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh. Dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya ya ya ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.

0: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku apa milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu, gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak basa-basi.
1: Ya, basa-basi ya.
2: Itu ngebeat loh.
0: Nah, basa-basi. Aku pikir basa-basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
2: Jadi
0: aku
2: slow ambil ya dengan mellow ya, benar.
0: Iya,
2: bikin baper loh Mbak Ismi, lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
1: Iya ta.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh, hampir sekarang juga.
2: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
1: Ya wes.
2: Kita terima telepon dulu ya, okay. Mbak Ismi. Kali
1: kita
2: ini kita ke
1: Bondowoso.
2: Ada Pak Putra Magenda.
1: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya, selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
2: ya, yang terhormat Ismi.
0: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
1: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
1: Oke, okay,
3: ya.
1: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
1: siap.
3: Lebih tambah ke depan, tambah hebat.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya
0: amin,
3: kepada Mbak
0: amin,
3: Ismi.
0: Amin, amin,
3: amin. Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
2: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu, makanan
1: siap.
3: Apa yang terkenal?
2: Oh, siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
1: Ya, oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
1: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
2: Mas. Boleh.
1: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Pro 1 RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin. Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi putus, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
1: Bondowoso
3: punya.
1: Siap.
3: Juga ada Bang Reman, Mbak
1: Tegein. Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
1: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
1: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Fatmawati.
4: Maju ganteng.
1: Iya.
2: Siap.
1: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
2: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
1: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
1: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
0: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu,
2: kasih.
0: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali.
0: Ya, makasih. Oh. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya Mbak, lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu
1: okay.
4: Aja
1: ya. Siap.
2: Okay. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
1: Sama-sama Bu Fatmawati.
0: Salam sehat selalu.
1: Oke, silakan.
2: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman. Itu aja ya, makasih.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama. Kita ke Lampung.
2: Ada Bang Leman.
1: Selamat malam,
2: Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
1: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Mas Yudi. Habis hujan.
1: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
2: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
2: Hujan debu ya.
1: Siap.
2: Untung sudah berakhir ya Bang Eman.
5: Di Kota Agung, Lampung Mas Yudi.
1: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Haji, tanya saya ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi, satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Haji sebagai penyanyi? Tuh, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Oke.
0: Oke.
5: Salam kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap, tadi, silakan.
2: Silakan,
5: Mbak.
0: Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sampun, dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
1: Siap.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
2: Dari Palembang, Oma Ana.
1: Pedagang pempek.
2: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ika Purnama Sari.
1: Silakan.
6: Cintaku padamu.
1: Takkan. Kok jadi dah?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
2: Alhamdulillah baik. Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta.
2: Lumayan sejuk sekarang malam ini, agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
1: Oh. Bisa aja.
2: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
1: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum. Mbak Ismi.
0: Iya. Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas masih saudara dengan Bang Ajis ya.
1: Ajis siapa?
2: Ajis siapa ini? Oma.
1: Bisa
2: Ajis siapa
1: aja.
2: Ini?
0: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis pelawak lah.
2: Oh Ajis pelawak, iya.
0: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh gitu.
2: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
0: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
0: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
1: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
1: Oke.
2: Jawab Om.
6: Terus masih keaktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
2: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
1: Iya. Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
0: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
2: Salam.
6: Mas Yudi.
1: Iya, tiga.
6: Silakan,
2: Oma.
6: Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau enggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
1: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
1: Bukannya saya ya. Enggak mau kalah.
6: Iya dong, Mas Yudi.
1: Enggak. Bercanda loh.
6: Ada Bunda Ama ya, di terus ada Ibu Fatimah ya.
2: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: Terima kasih ya.
1: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
2: Selamat malam Teteh.
7: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Kumaha damang, Teteh.
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha apa kabar
2: nih? Alhamdulillah api.
7: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
1: Api
2: Teteh, Teteh.
1: Sehat dong.
2: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Halo Ismi Ajis.
0: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
2: Iya ya.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Yusmi Ajis ya. Pastinya ya. Karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar, harusnya ada Ewako.
2: Ewako.
1: Ewako. Ewako.
7: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
1: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Yusmi Ajis, kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
2: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
2: Betul.
7: Iya.
2: Mm-hmm.
7: Betul. Jadi ingat ada Bapak Ajis kan?
2: Iya.
7: Nah, sebagai ini ya kan, punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya, Mbak Yusmi Ajis ya.
0: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
7: doang. Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI.
0: TVRI.
7: Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu, Mbak Yusmi? Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oh, oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Yusmi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga
0: sama-sama.
1: Siap.
7: Iya. Kita mau balas apa salamnya Pak Ahmad.
2: Silakan Teh.
7: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
1: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar, jadi
1: iya Pak dong.
7: Ahmad seperti itu. Ke gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
1: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Oh, terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teteh.
1: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
1: Oh iya, siap.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Yusmi Ajis.
2: Ada Mbak Yusmi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Yusmi, salam kenal.
0: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masapa dan
2: Mas Yudi,
1: Tony,
8: sama Mbak Yudi. Alhamdulillah.
1: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
2: ulang tahunnya
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak
1: salah. Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Yusmi Ajis?
8: Kenapa?
1: Ada pertanyaan buat Mbak Yusmi Ajis?
2: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Yusmi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
1: Siap, lebih amin.
8: Dan apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
2: Boleh,
1: lagunya Mbak Yusmi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Yusmi.
1: Iya, siap.
8: Oke, ya dan terserah yang mana aja lagunya.
1: Oh, baik kalau begitu.
2: Siap.
1: Terima kasih.
2: Boleh, salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
1: Oke, okay, terima kasih Pak.
2: Dan siap,
8: sehat selalu.
1: Oke, okay.
0: Terima kasih Pak.
1: Sama-sama Pak.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
2: Yang disukai Mbak Yusmi.
0: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
1: Nasi ya.
2: Nasi ya Mbak. Yang enak dan enak.
0: Harus makan nasi pakai ikan. Sama biasanya.
1: Dong, kirain sama makannya buras.
0: Oh, buras sama coto.
1: Oh, buras sama coto ya.
0: itu ya. Juga aku suka tuh.
1: Oke. Okay.
0: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
2: Ya nasi pasti.
0: Pasti
2: ya,
0: ada ikan pasti karena ada, kalau ikan ya. Itu orang Makassar kan suka.
2: Suka banget sama
1: ya,
2: ikan ya.
1: Iya, iya, iya,
2: bukan ikan, ikan tapi Mas.
1: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
0: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
2: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
0: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras, bulak-balik, bulak-balik.
1: Ini jalan jalan olahraga Mbak Ita.
2: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
1: Gak boleh bercanda. Oke oke, jadi Mbak jalan.
0: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
2: Ember.
1: Namanya juga bonek Mbak.
2: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
1: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
0: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94
1: ya. 94 ya. Oke.
0: Iya. Iya.
1: 94. Itu Ibu Fatmawati. 94. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
2: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
0: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
2: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
1: Pengalaman pahit itu ya.
2: Pengalaman pahit.
0: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
2: Atau pas gitu. Lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
0: Iya,
2: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, oh itu paling gak enak juga.
0: Sakit, kayak gitu sih.
2: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
0: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
1: Gitu. Begitu ya.
0: Karena
1: siap.
0: Kita memang hobi kan.
2: Bener
0: karena hobi
2: banget.
0: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
2: Betul.
1: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
0: Ya,
1: itu pertanyaan dari Bang Leman tadi.
0: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
2: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismi di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
0: Generasi muda sekarang ini.
1: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu namanya. Kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
2: Resepnya apa Mbak Ismi?
0: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Di kamar mandi kayak.
1: Benar-benar. Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
2: Jadi,
1: bukan lagi kalau Mbak Ita.
0: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
1: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
0: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
2: Mbak Ita juga dong. Aduh.
1: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
2: dalam berkarir Mbak Ismi?
1: Di support TVRI gitu kali ya?
0: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
2: Wajah baru ya Mbak?
0: Iya, tetap.
2: Ada acara
0: tetap
2: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
0: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap Tetap ikut prosedur gitu.
2: Aku tahu banget. Ya,
0: alhamdulillah.
2: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
0: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Tuh. Jadi tetap aku ikut wajah tetep baru.
2: Melalui proses itu tetap.
0: Kayak gitu, gitu loh.
1: Siap kalau begitu. Ya. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
0: Oke, Mas Yudi.
1: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
0: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
1: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama. Mama
0: papa. Ya sudah. Saya.
1: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
0: Dulu ya, Mbak Ismi. Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Ya. Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin proyek ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya. Iya,
1: salah bintang, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam
2: amin.
0: Katanya. Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Oh, siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnama Sari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak
3: iya.
2: Mas. Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin, insyaallah.
3: Iya.
0: Amin, didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh, silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya, buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya, insyaallah ditunggu
2: banyak.
3: Nanti ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Iya, makasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus enggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya?
1: Oh.
0: Hilang,
1: putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak, atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya, aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi. Apalagi Mas.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang cuai.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau saya Ica nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener ya? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Yang enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali.
1: Oh gitu ya.
4: Ikan tetap ikan. Ikan.
1: Iya. Oke, Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa
4: masih
2: saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh dicela.
4: Aduh.
1: Lagi-lagi, Mak, say.
4: Lagi-lagi dong,
2: lagi-lagi. Di tempat.
4: Waduh, sedih banget.

0: Okey. Ya. Siap.
1: Ya Ica ya.
0: Makasih Cak.
2: Kang anak tukang ya.
0: Itu aja Cak.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat

0: Ismi Elvi, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Dan kita juga, Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
2: Siap.
3: Oke, okay, Ica.
0: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
1: Ambon.
2: Halo Ayu.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
2: Selamat malam, silakan ya.
4: Mbak Aziz, maksud saya.
2: Iya.
1: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak Yudi,
4: Mbak? Saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
1: provinsi.
4: Jadi saya
1: dari Ambon
4: nih ya, Mbak Ita, Mbak Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya, sehat ya Mbak Ismi ya?
1: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat,
4: ya,
1: sehat.
4: Semoga aja pertanyaan juga saya selalu ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
1: Iya,
4: saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
1: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di
2: luar sana?
4: Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
2: Oke.
4: Okay. Atau mungkin kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
2: Okay. Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
4: Saya berapa ya buat
3: Ayu? Boleh, silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosa TV seluruh Indonesia. Mbak Ita dan Bang Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi Sumai, Ica Purnamasari.
3: Iya Bang.
2: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Sumiasi agak terima.
1: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Bata? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah Madeceng. Mau katanya
1: Madeceng Ji. Madeceng Ji.
5: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo.
1: Kayaknya ada ya.
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
1: Iya, ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
5: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
2: Lagu Bugis. Oh, lagu Bugis, silakan.
3: Silakan.
1: Lagu Bugis enggak tahu kok dong lagu Bugis.
5: Iya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam ya.
3: Boleh, silakan.
5: Ya, untuk Deni Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
2: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa. Bang Klif, selamat malam.
3: Bang Klif, selamat malam.
6: Halo,
3: Bang Klif.
6: Selamat malam Pro 1 Perjaringan Nasional.
2: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klif.
6: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
1: Bang Klif, apa kabar? Sehat Bang Klif?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan tetap
2: siap.
1: Iya. Yang penting sehat Bang Klif.
6: Saya langsung saja ya.
2: Siap, silakan.
1: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
1: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
1: Belum. Manado belum.
6: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi? Seorang penyanyi memang sudah dengar-dengar sih Ismi Aziz, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
2: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
2: Siap, okay, ditunggu ya. Ya.
6: Okay, saya mau salam sedikit saja
2: boleh,
6: ya.
2: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
2: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
2: Oke.
6: Dan semua-semualah.
2: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Okay. Jangan lupa makan malam.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bang Cliff.
6: Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Wah, ini gak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
3: Oh, jadi produser loh di TVRI.
2: Oh ya.
3: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
1: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
2: Waduh. Serambi. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
3: Buah hatiku sayang.
2: Oh iya iya iya. Oke.
3: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
1: Alhamdulillah.
2: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
3: Dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
2: Bang Ari, selamat malam.
3: Bang Ari,
7: selamat malam.
2: Oh, Ori.
7: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
3: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
3: Betul. Silakan Bang.
2: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
2: lagi.
7: Langsung aja ya.
2: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
2: Oke.
7: Okay.
1: Bang Ari.
7: Stand up dan lancar.
2: Siap.
1: Ya. Oke, Bang Ori.
2: Terima kasih, Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
1: Makasih, Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ya. Ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
1: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Dede kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
2: Oke. Okay. Ya,
8: soalnya Dede ini kelahiran sembilan nggak tahu.
2: Siap.
8: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana okay. Itu kan?
2: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
2: Silakan boleh.
8: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan Toge ini we keep stay tune.
2: Oke, okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
2: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
3: Ini sahabat kita.
2: Betul.
3: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
2: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
1: okay.
2: Siapa lagi nih?
3: Ada siapa nih Mas?
2: B. Alok di Tanjung Bang Alok kali ya.
3: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
2: Tolong. Waduh, aku diceritakan
3: kata nostalgia

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mas?
0: Mau kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap?
3: Oke.
0: Pertanyaannya gampang-gampang kok. Gampang, ini pasti gampang, berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo,
0: silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
3: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi
0: kesempatan
2: Mbak Ismi.
0: Satu kesempatan lagi.
3: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah gak. Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
3: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
3: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
3: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
3: Lupa duduk.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
2: piano
0: Farabi.
2: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke. Okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi enggak tahu.
3: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan Kian. Dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
3: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
3: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
3: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
3: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
2: Walah.
3: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
3: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya si Becky.
2: Ayo.
0: Eh di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
3: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
3: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, lewat. Ya sudah. Salah, Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
3: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
3: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
3: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
3: Ha, Anca Hais bukan?
0: Oke,
2: okay, ada dua kue.
0: Dua kue bagi. Ya.
2: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
3: Okay. Banget yang nggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek ada voice note,
2: ada voice note
0: kita ya. Dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
3: Iya, selamat malam.
1: Mbak Ismi,
3: ya.
1: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
1: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
1: Memang artis siapa namanya? Okay. Ya segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan
0: langsung dijawab kalau WhatsApp.
3: Kenapa?
0: Langsung dijawab putra putrinya ada berapa?
3: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya
3: Ica. Udah gede.
2: Sangat cantik banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
3: Bukan. Aku
2: ya biasa.
3: Biasa pengusaha aja. Ya.

0: Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari
1: Indi
0: Bali.
1: Dari Bali menyapa.
0: Salam sukses,
1: salam sehat.
0: Katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon, pendek aja ya, Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Hasan.
2: Selamat malam Mbak Ita, Bang Ismail.
0: Ya, silakan Pak Hasan langsung.
2: Assalamualaikum Mbak Ismail Aziz.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
1: Pak Hasanuddin.
2: Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin. Iya, iya, iya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
2: Oke, ini Mbak Ismi.
3: Ya,
2: masih
3: Pak Hasan.
2: Aktif enggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya

0: kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
1: Alhamdulillah ya.
0: Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Siap.
0: Dan juga teman-teman semuanya.
2: Sama, gitu. Semangat berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu sama barunya ya.
1: Sehat selalu sayangku.
0: Insya Allah. Mbak Ita juga sama Sudi.
1: Amin.
0: Ya.
2: Siap.
0: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus.
1: Salam mudah-mudahan. Sukses.
0: Udah mau kelar ya, gak rasa
1: udah,
0: ya.
1: Udah. Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, gak bakal berasa loh 2 jam itu.
0: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
1: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
0: Seru banget, seru banget ya ampun.
2: Siap, Mbak
1: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
2: Ya. Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
1: Malam Mbak Ismi.
2: Assalamualaikum.
0: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
2: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Azli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
1: Beli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
0: Lo tahu, Bli, hidup memang sedang berat sekarang.
1: Kadang Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
0: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
1: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya, Lu.
2: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
0: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
2: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
1: Ngobrol biasa saja, Pak.
2: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
1: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
2: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
0: Apa, Pak?
2: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
1: Maksud Bapak?
2: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
0: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
2: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya

0: bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
1: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
0: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
2: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
0: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
3: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
4: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
1: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
4: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
1: Bli hanya takut loh.
4: Kenapa?
1: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
4: Bli, kalau yang Ilo cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
1: Mengapa kamu bisa setegar itu loh?
4: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Bli. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, kalau ngobrol terus nanti Bli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
1: Iya loh, Bli berangkat dulu ya.
4: Hati-hati ya, Bli.

0: pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah basi-basi.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Tadi Ibu lihat ada Arga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer. Katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Di Arga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang.

melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon malam ini untuk edisi Rabu 9 September 2026 dan saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting,

0: pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.

0: ada cewek tuh
1: bening lagi. Aduh,
2: Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini
8: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Cah.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Kamis tanggal 10 September 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Alhamdulillah pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini ya.

Sama Julia Sari, ditemani Gani dan juga Samara sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Peru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda di sepanjang 5 jam ke depan nanti hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat memulai hari. Doa dan tentunya harapan kita semua ya, selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta juga tentunya kelimpahan dan keberkahan rezeki, kita juga selalu berharap ya, hari ini akan jadi hari

menenangkan, bukan yang meresahkan. Sekali lagi, ini adalah tayangan ulang yang pernah kami siarkan pada 9 Juli 2026. Dan tentunya kita doakan semoga Ustadz Ihsan Tobi'i bisa segera pulih kembali, sehat kembali, sehingga nanti bisa kembali bergabung bersama kita di sini. Baik pendengar, pastikan terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan.

Dan rasa syukur itu terus meningkat, dan kita merupakan menjadi manusia-manusia yang kualitas takwanya selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan baginda alam yang kita jadikan sebagai panutan dalam menjalani hidup kehidupan ini, sosok teladan yang telah dibuktikan dan telah terbukti sehingga sejarah telah mencatat bagaimana 23 tahun beliau berdakwah dari Mekah ke Madinah sehingga risalah ilahiyah, mengemban sebuah amanah besar, menyebarkan li'alali kalimatillah ke seluruh penjuru dunia, bahkan Islam tersebar di belahan dunia. Ini adalah berkat jasa dan yang harus kita jadikan contoh dalam menjalani hidup ini. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui olehnya menjadi ummatan yang wasata, litakuna syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang Kang Ihsan cintai. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu pada hari Kamis hari ini, dan alhamdulillah Kang Ihsan dalam keadaan sehat walafiat hadir di tempat ini, mudah-mudahan menjadi wasilah dan ladang kita untuk terus bersama-sama menjadi orang-orang yang tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Pendengar setia RRI Pro 1 Cirebon 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube dimanapun berada yang Kang Ihsan cintai. Implementasi takwa tidak hanya terwujud dalam sebuah ritual yang ibadah khususiah saja, seperti halnya ibadah sholat, ibadah puasa dan lainnya, tetapi yang harus kita wujudkan dalam keseharian kita adalah bagaimana cara kita bertutur kata, berbicara serta bersikap, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik. Dengan kata lain adalah memanusiakan manusia. Oleh karenanya itu, seorang muslim yang bertakwa bukan hanya mereka itu rajin beribadah saja, tetapi bagaimana juga kehadirannya itu membawa sakinah mutmainnah, membawa ketenangan. Kehadirannya itu membawa ketentraman jiwa dan kenyamanan bagi lingkungan sekitarnya. Maka inilah salah satu visi misi besar bagaimana diutusnya seorang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau membawa ketenangan, membawa ketentraman, membawa rahmat kasih sayang tidak hanya bagi umat Islam saja tetapi bagi seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin. Kecuali engkau ini sebagai rahmat, sebagai pemberi kasih sayang, ketentraman, ketenangan bagi seluruh alam semesta. Maka dalam menafsirkan ayat tersebut, seorang ulama bernama Ibnu Abbas mengutip oleh Al-Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi rahmat seluruh alam semesta ini sifatnya universal atau umum, mencakup seluruh makhluk tanpa terkecuali, bagi mereka yang beriman pada ajaran yang dibawa olehnya maupun yang belum beriman. Di dalam kitab Mu'alimat Tanzil fi Tafsiril Qur'anil Azim terdapat pada jilid 5 halaman 359 dijelaskan, qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, huwa 'amun fi haqqi man amana wa man lam yu'min. Rahmat itu bersifatnya 'amun, bersifatnya umum, fi haqqi man amana wa man lam yu'min, berlaku bagi siapa saja yang beriman maupun tidak beriman sekalipun. Lantas bagaimana cara kita menjadi muslim yang mampu menenangkan dan tidak meresahkan?
setidaknya ada beberapa cara yang dapat kita praktek.

0: menyampaikan ini tips yang insya Allah Kang Ihsan share pada pagi hari ini bisa kita laksanakan nanti dalam implementasi kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, dengan cara senantiasa menjaga lisan atau ucapan ini dari ucapan-ucapan yang kita keluarkan itu agar tidak menyakiti orang lain. Jelas sebuah nasihat yang disampaikan dalam makalah yang sangat indah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Salamatul insan, selamatnya manusia, selamatnya orang itu bukan karena seberapa banyak harta yang ia miliki, tetapi salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu bagaimana cara dia bisa mengelola, menjaga ucapannya. Kapan ia berkata, kapan ia diam. Oleh karenanya itu, praktek pertama adalah bagaimana cara kita selektif dalam menyampaikan sebuah ucapan kepada orang lain. Lisan ini bagian kecil dari anggota tubuh yang memiliki dampaknya sangat besar. Dengan lisan kita bisa menyejukkan dan menenangkan hati orang lain, tetapi juga sebaliknya, dengan lisan pula kita bisa melukai hati perasaan orang lain. Bisa membaca belah, bisa mempersatukan persaudaraan, dan juga bisa punya potensi memperpecah belah persaudaraan, bahkan menghancurkan rumah tangga. Tidak hanya menjaga lisan, tetapi juga senantiasa menjaga tangan dari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Hifdzun nafs, menjaga diri. Kalau tadi menjaga lisan, sekarang menjaga diri. Tangannya dijaga, jangan sampai kita berbuat zalim, mengintimidasi orang lain, termasuk ketika kita bijak dalam bermedia sosial. Komentar kita jangan komentar yang negatif, komentar yang mengujarkan sebuah kebencian personal, tapi bagaimana komentar kita yang diwakilkan oleh kedua jempol kita sebagai penyejuk kepada orang lain, komentar yang menenangkan hati bagi para pembaca. Karena apa yang kita ketik, yang kita share, yang kita bagikan dan kita komentari juga itu merupakan bagian daripada tindakan yang perlu kita jaga agar tidak menyakiti orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah nasihatnya dalam sebuah sabdanya, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kata Rasul, seorang muslim sejati, al-muslimu adalah man salimal muslimun, adalah orang yang muslim lainnya itu selamat, yang bisa menyelamatkan orang lain, muslim lain dari apa? Min lisanihi wa yadihi, dari gangguan lisannya, ucapannya dan tangannya. Jadi ini langkah pertama supaya kita menjadi pribadi yang mampu kehadirannya itu membawa kesejukan, ketenangan di tengah panasnya konflik kecil maupun konflik besar, baik di media sosial maupun di tengah masyarakat yang kita rasakan saat ini. Kemudian yang kedua, senantiasa berusaha menjadi muslim yang mempunyai jiwa ayom. Apa itu ayom? Penyayang. Caranya adalah dengan menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Ini sering kita dengar, kalau minta maaf mudah, tapi kalau memberi maaf sulit katanya. Maafin itu sulit. Tetapi semampu mungkin, dan kita praktekkan, mencoba untuk hari ini, bagaimana orang yang pernah berbuat zalim kepada diri kita, kita maafkan mereka. Ringan tangan untuk menolong, tidak berat atau tidak enggan atau tidak punya sifat egosentrik yang selalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya, tetapi bagaimana muncul sifat empati dan simpati kepada orang lain, sehingga dengan senantiasa melakukan perbuatan yang sangat mulia tersebut, kita tidak akan senang ketika melihat orang lain menderita, apalagi menjadi penyebab penderitaan tersebut. Sekarang fenomenanya kebaliknya, bahkan ada sekelompok orang yang justru malah senang menjadi sumber penderitaan orang lain, bahkan ketawa di atas penderitaan orang lain. Lah ini sangat bertolak belakang dengan sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap penyayang inilah yang menjadi salah satu intisari dari ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan bahwa ar-rahimuna yarhamuhur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Maka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Rasul, sayangilah siapa saja yang ada di bumi ini, termasuk orang lain dan manusia. Tidak hanya itu, bahkan sekelas binatang saja yang kita lihat secara kasat mata itu menjijikan dan bahkan mengganggu diri kita, tetapi tetap ajaran Rasul adalah irhamu. Sayangilah semua yang ada di muka bumi ini. Niscaya yarhamkum man fis sama. Engkau akan dicintai oleh penduduk langit. Itu yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa ayom, ya, asuh kepada orang lain. Kasih sayang tidak pandang bulu. Tidak hanya kita memberikan kasih sayang bagi orang yang baik saja kepada diri kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 tahun ya melawan kaum kafir Quraisy yang tidak ada rasa sayang sedikit pun kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan intimidasi, teror, ancaman bunuh yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy yang dilakukan secara komplotan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membenci sedikit pun kepada mereka. Jadi menumbuhkan rasa sayang kepada orang lain ini intisari daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan salah digunakan oleh kaum muda, sayangnya kepada lawan jenis yang belum ada halalnya. Ini justru malah menimbulkan asmara-asmara yang kemudian dilakukan berbenturan atau melawan dengan nilai syariat Islam. Kemudian yang ketiga, senantiasa berusaha menahan amarah, rasa marah yang memperbanyak kita bisa lakukan untuk bisa menahan rasa amarah adalah bersabar. Ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama, karenanya marah itu dapat menjadi penyebab pemicu munculnya tindakan yang meresahkan. Misalnya ada orang ketika marah akan mudah kehilangan kendali, kontrolnya kemudian hilang, mengucapkan kata-kata yang mohon maaf kasar, dan bahkan hati orang yang dikatakan omong kasar tersebut sama orang yang marah hancur dan tidak pernah lupa selama hidupnya. Maka hati-hati ketika sedang marah, sebisa mungkin jangan sampai mengeluarkan dan mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, hingga melakukan tindakan yang kemudian ketika dilakukan dalam keadaan marah, dia akan menyesali di kemudian hari. Maka menjadi manusia yang menenangkan itu berarti kita harus mampu mengendalikan apa? Yang pertama emosi, yang kedua menahan amarah, serta menyikapi setiap persoalan dengan kepala dingin, dengan penuh kesabaran, pikiran dan hati yang jernih. Berawal dari hati dan pikiran yang jernih, insyaallah segala permasalahan dan problematik yang dihadapi akan terselesaikan dengan baik. Maka berkaitan dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadid bisur'ati, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Kata Rasul, orang yang kuat itu adalah bukan orang yang mampu bergulat atau tawuran kalau dalam keadaan zaman sekarang. Orang yang hebat itu bukan orang yang pintar tawuran, gulat, berantem, bukan. Allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tetapi orang yang hebat itu, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya sendiri ketika sedang amarah. Maka dengan tiga kiat agar kita berusaha menjadi orang yang kehadirannya itu bisa membawa ketenangan di tengah-tengah panasnya era zaman sekarang. Pertama tadi, menjaga ucapannya dan tangannya dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada seluruh orang, tidak hanya orang ya, bahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Kemudian yang ketiga, sebisa mungkin kita bisa mampu menahan kondisi di mana kita itu sedang marah, kemudian kita bisa menahannya dengan bersabar dan tidak sampai pada mengeluarkan kata-kata yang kasar dan kotor yang kemudian bisa melukai dan menciderai hati orang lain. Maka dari tiga inilah insyaallah kalau kita mengamalkannya, kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang kehadirannya itu bisa membawa ketenangan, bukan keresahan. Itu dulu Mbak Lisma.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya, di 023

0: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridoan Allah itu terletak pada keridoan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.

Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.

Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah.

0: Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Informasi, penyampaian informasi, tapi informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio.
2: Biasanya kami melakukan beberapa antisipasi dengan bahwa disimpulkan di situ terjebaknya gas metan yang lamanya tadi sampai 30 tahun, akhirnya kita memutuskan untuk membuat pipa saluran gas metan.
0: Dari berita, hari ulang tahun ke-81 RRI didorong semakin adaptif menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. UPT TPA Kopiluhur memperkuat mitigasi kebakaran dengan mengelola gas metana dan menyiapkan sarana pemadaman. Saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Hari ulang tahun ke-81, RRI didorong semakin adaptif menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
1: Informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio.
3: Radio Republik Indonesia RRI didorong terus berinovasi dan beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Ramdan, menjelang peringatan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026. Ia menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih dibutuhkan masyarakat, meskipun pilihan media untuk memperoleh informasi semakin beragam. Menurutnya, radio tetap memiliki segmen pendengar tersendiri yang menjadikan RRI sebagai salah satu sumber informasi, edukasi, hiburan, sekaligus ruang komunikasi publik.
1: RRI masih sangat diperlukan masyarakat karena segmen-segmen komunikasi kita walaupun sekarang sudah lebih beragam, tapi tetap segmen-segmen di dunia pendengar itu masih diperlukan. Jadi walaupun saingan ke depan makin beragam jenis segmen untuk informasi, penyampaian informasi, tapi informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio. Saya berharap RRI lebih inovatif, lebih adaptif dengan keadaan zaman, karena generasi Z sekarang kan sulit diprediksi ya. RRI lebih banyak melakukan kajian-kajian apa yang diperlukan untuk generasi-generasi kita sekarang.
3: Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Pendengar FKP RRI, Maman S. Mariono, berharap RRI semakin memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat. Ia mengapresiasi ruang aspirasi dan program talk show yang selama ini telah menjadi sarana interaksi antara RRI dengan pendengar. Ia juga menyoroti perlunya penguatan jangkauan siaran termasuk di wilayah Kuningan dan daerah sekitarnya, serta mengembangkan kegiatan dialog dan diskusi yang tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan. Ia mendorong RRI memperluas keterlibatan dengan pelajar, mahasiswa, komunitas, serta masyarakat di daerah.
4: Diskusi seminar dengan anak-anak pelajar dan mahasiswa juga barangkali RRI perlu ada pendekatan juga tuh Mbak. Iya. Dan sebagai media konten di situ barangkali ada semacam artikel yang sifatnya portal, itu penting juga, itu harus diciptakan. Nah, untuk outputnya ini barangkali program harus ditawarkan kepada pendengar bagaimana tindak lanjutnya bahwa RRI ini memang sebagai mitra strategis dengan masyarakat.
3: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai media radio, tetapi juga semakin kuat sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menjawab tantangan era digital. Penguatan kualitas program, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan berbagai platform digital dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai harapan untuk RRI di usia ke-81 tahun yang berhasil dihimpun reporter Rahma Aulia.
5: Saya Nana Subhan dari Cirebon. Untuk harapan saya di usia RRI ke-81 ini, semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik, terus juga bisa mampu menjadi media yang bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan, dan juga bisa mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa terus memberi ruang untuk masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya dan juga mendukung dalam perkembangan Indonesia ke arah yang lebih baik.
6: Saya Riana dari Kuningan. Harapan saya untuk RRI di ke-81 81 tahun ini, semoga RRI tetap menjadi sarana informasi yang terpercaya, valid, dan aktual untuk memberikan informasi-informasi kepada seluruh penjuru. Dan juga semoga RRI bisa beradaptasi dengan era digital saat ini, sehingga pendengar RRI juga pasti bisa semakin lebih luas. Pokoknya semoga sukses, makin dekat di hati masyarakat, dan makin berjaya di mana pun.
7: Kenalkan, aku Rizka Rafa Putri, asal Depok. Harapan aku buat RRI, semangat terus ya untuk berinovasi, dan semoga makin banyak program keren nih buat anak muda, buat kaum milenial dan semuanya, dan makin go digital deh di era sekarang. Jangan berhenti berkarya, karena termasuk aku masih suka kok dengerin radio. Sukses terus buat RRI.
8: Saya Bintang Maulana dari Kota Sukabumi mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI bisa terus bergerak maju serta tetap menjadi media informasi publik yang paling terpercaya.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait perjalanan dan kontribusi RRI selama 81 tahun dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Rena Safira, bersama dosen program vokasi Universitas Indonesia, Aji Gumelar MIKOM.
9: Tanggapan Mas Haji aja dari perspektif ilmu komunikasi, bagaimana Mas Haji melihat perjalanan dan kontribusi RRI selama 81 tahun dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, khususnya dalam memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan ruang aspirasi masyarakat?
10: Pertama sih, kalau menurut saya, kebetulan semesternya itu saya mengampu program berita radio dan TV salah satunya. Jadi fungsi dari RRI sebagai media massa, RRI kan bukan cuman bukan cuman institusi radio biasa ya, tapi corong kepercayaan masyarakat sebenarnya. Fungsi penting yang ada di RRI khususnya itu yang pasti memberikan informasi, kemudian edukasi, hiburan, dan fungsi sosial sebagai ruang publik. Nah, jadi kalau saya harus gimana ya, harus merangkum tentang gimana sih kontribusi RRI selama 81 tahun. Itu RRI itu kan punya fungsi menghubungkan, mencerdaskan, dan mempersatukan. Menghubungkan masyarakat dengan informasi, kemudian mencerdaskan masyarakat melalui edukasi, dan pastinya informasi yang berkualitas. Jadi nggak tersekat sama salah satu kepentingan kelompok tertentu. Ya, jadi sebagai corong pemerintah, mungkin kalau ditarik cerita atau sejarah ke belakang, kan sebenarnya informasi awal sebelum media seperti sekarang itu kan orang banyak tahu justru dari RRI. Nah, fungsi-fungsi itu sih tetap harus dijaga marwahnya menurut saya, walaupun dinamika perkembangan media itu luar biasa.
9: Mas Haji, kalau di tengah maraknya media sosial, platform digital, dan banyaknya sumber informasi saat ini, seberapa penting peran RRI dalam menjaga kepercayaan publik, dan faktor apa yang paling menentukan agar RRI tetap dipercaya masyarakat sendiri?
10: Oke, menurut saya ada beberapa aspek yang harus dimiliki RRI, bukan soal kecepatan tapi soal kepercayaan. Jadi RRI itu harus memenangkan pertarungan pada aspeknya itu kredibilitas, ketepatan, konteks, dan ketertarikan publik. Sekarang itu kan media sosial itu kan

0: sangat-sangat amat lebih cepat dari apapun. Dalam setiap detik itu masyarakat itu nggak kekurangan informasi, bahkan ratusan informasi bisa masuk. Cuman pertanyaannya selanjutnya adalah apakah informasi itu bisa dipercaya? Apalagi sekarang ada gempuran misalnya seperti AI, banyak orang bikin konten dari AI. Nah masyarakat itu butuh, menurut saya masih butuh informasi yang balik ke pertanyaan nomor satu, kredibilitas tadi, atau corong informasinya RRI sebagai medianya pemerintah itu masih harus dikedepankan. Jadi ada satu hal yang paling penting, itu kepercayaan itu dibangun lewat konsistensi. Kepercayaan itu enggak dibangun sama satu berita yang benar aja, tapi dari ribuan keputusan editorial yang benar tapi konsisten hari demi hari. Nah jadi masyarakat tuh sekarang butuh media yang bisa dibilang sebagai trusted filter atau penyaring informasi yang bisa dipercaya sama masyarakat. Jadi masa depan RRI itu bukan sekedar mempertahankan pendengar, tapi tetap mempertahankan kepercayaannya masyarakat.
1: Kalau menurut Mas Aji sendiri, inovasi seperti apa yang perlu dilakukan RRI untuk kedepannya agar mampu menjangkau generasi muda sekaligus mempertahankan karakter dan nilai RRI sebagai lembaga penyiaran publik?
0: Generasi muda itu kan sekarang nggak tumbuh hanya dengan satu media. Di tangan kita aja mungkin sebagai individu, Rena, saya, atau siapapun punya beberapa platform. Di mata kuliah lain saya ngajar tentang multiplatform dengan karakteristiknya masing-masing. Ada YouTube, ada TikTok, kemudian Instagram, radio streaming, swasta, podcast, dan banyak-banyak banget platform digital lainnya. Nah, menurut saya, RRI itu harus bergerak. Itu dari konsep radio station jadi public media ekosistem. Jadi, nggak harus atau nggak terpaku hanya satu siaran radio, tapi mungkin misalnya bisa jadi podcast. Adaptif mungkin ya, bahasa bayinya lah kalau saya bilang. Kita industri itu bolak-balik bilang kita harus adaptif sama zaman, tapi pertanyaannya kemudian adalah mereka-mereka yang di media massa apakah cukup adaptif? Apakah misalnya RRI sekarang punya podcast yang orang bisa tonton? Misalnya apakah misalnya podcastnya itu ngundang narasumber penting atau misalnya public figure yang punya kredibilitas, tapi di jalannya konsisten gitu. Nah, menurut saya mungkin ada baiknya kalau adaptasi zaman itu tetap dilakukan sama RRI, karena saya percaya ya, media-media seperti RRI itu nggak perlu terlalu mengejar tren, tapi tetap adaptasi dengan marwah berita yang dipunya, dengan marwah berita yang bisa bikin masyarakat tuh tetap percaya, dan sesederhananya mungkin masyarakat juga tetap akan melihat bahwa RRI ini tetap ada ya.
2: Pemerintah Kota Cirebon menyambut baik pelaksanaan regional offline Aksara Akselerasi Wirausaha Jawa Barat 2026 di Kota Cirebon. Kegiatan dibuka Wali Kota Cirebon Effendi Edo pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 50 pelaku usaha dari berbagai sektor seperti kuliner, ekonomi kreatif, digital, fashion, kesehatan, pendidikan, akomodasi, industri, dan pertanian. Wali Kota menilai Aksara penting untuk memperkuat kapasitas wirausaha sekaligus memperluas akses pasar bagi produk lokal. Menurutnya, tantangan UMKM tidak hanya terkait modal, tapi juga tata kelola dan investor. Sementara itu, Kepala DPM PTSP Jawa Barat, Dedi Taufik, menjelaskan pentingnya mempertemukan produk UMKM dengan pasar yang lebih luas, termasuk di luar Jawa Barat. Ia juga mendorong pemanfaatan belanja pemerintah untuk produk lokal melalui kolaborasi pemerintah, mentor, dunia usaha, dan pelaku UMKM. Aksara diharapkan mampu mendorong usaha naik kelas dan menciptakan lapangan kerja baru. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon himbau warga waspadai kebakaran lahan di musim kemarau.
3: Yang waktu pas saat anginnya besar sekali itu kan, sampai tiap hari dan satu hari bisa 2-3 kejadian.
4: Kebakaran lahan terjadi hampir setiap hari di Kota Cirebon selama bulan Agustus hingga awal September 2026, terutama saat kondisi angin cukup kencang pada musim kemarau tahun ini. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon, Andi Rizkianto, kepada RRI. Ia menyebut dalam satu hari petugas bahkan dapat menangani 2-3 kejadian kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Cirebon.
3: Bulan kemarin itu hampir tiap hari, yang waktu pas saat anginnya besar sekali itu kan, hampir tiap hari dan satu hari bisa 2-3 kejadian.

0: mencegah kebakaran kembali terjadi dan meluas. Andi mengimbau masyarakat tidak membakar sampah, rumput, atau alang-alang hasil kerja bakti maupun pemangkasan dahan, karena api dapat cepat menyebar terbawa angin. Ia juga meminta warga untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, mengawasi anak-anak agar tidak bermain api, serta memastikan kompor dan peralatan listrik telah dimatikan ketika rumah ditinggalkan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih berstatus level 3 atau siaga menjadi perhatian KAI Daop 3 Cirebon. Meski begitu, perjalanan kereta api hingga kini masih berjalan normal. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhyibudin, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan untuk memastikan keselamatan perjalanan tetap terjaga. Petugas juga melaksanakan pengawasan berkala, termasuk memastikan pintu kereta tetap tertutup saat melintasi wilayah yang berpotensi terdampak abu. Penumpang yang berisiko terpapar abu vulkanik diimbau menggunakan masker atau pelindung mata. KAI juga meminta pelanggan memeriksa jadwal keberangkatan dan datang lebih awal ke stasiun. Informasi perjalanan bisa diperoleh melalui aplikasi Akses by KAI, situs resmi KAI, dan kanal informasi lainnya. KAI Daop 3 Cirebon akan terus menyesuaikan langkah operasional sesuai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta menghimbau pelanggan tetap tenang dan mengikuti arahan petugas. UPT TPA Kopiluhur memperkuat mitigasi kebakaran dengan mengelola gas metana dan menyiapkan sarana pemadaman.
2: Gas metana yang kita antisipasi karena sudah lama.
3: Pemerintah Kota Cirebon memperkuat mitigasi kebakaran di TPA Kopi Luhur, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran selama musim kemarau. Kepala UPT TPA Kopi Luhur, Enti Sutisna, mengatakan kondisi TPA yang telah beroperasi sekitar 30 tahun menjadi salah satu perhatian dalam upaya pencegahan kebakaran. Gas metana yang terjebak di dalam timbunan sampah perlu dikelola untuk mengurangi risiko terjadinya api.
2: Bahwa TPA Kopi Luhur itu udah 30 tahun, Pak. Pada 98 kalau nggak salah kurang lebih 30 tahun ya. Artinya itu sudah lama dan ya itu tadi disinyalir gas metana yang kita antisipasi karena sudah lama. Jadi menurut ahli sih katanya terjebak di situ kan gitu. Hanya kami melakukan beberapa antisipasi dengan bahwa disimpulkan di situ terjebaknya gas metan yang lamanya tadi sampai 30 tahun, akhirnya kita memutuskan untuk membuat pipa saluran gas metana.
3: Menurutnya pengelolaan timbunan sampah juga dilakukan melalui pengurungan secara rutin agar gas metana dapat mengalir menuju saluran yang telah disediakan. Selain itu, area landfill juga dibagi untuk menyesuaikan kebutuhan pembuangan sampah harian. DLH Kota Cirebon turut memperkuat kesiapsiagaan petugas melalui kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Simulasi penanganan kebakaran dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan petugas TPA mengenai langkah mitigasi dan penanganan awal. Rena Safira melaporkan.
1: Musim kemarau panjang akibat El Nino mulai mempengaruhi pasokan dan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Cirebon. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon terus memantau pergerakan harga untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Rodia, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas seperti telur ayam ras, daging ayam ras, beras, dan cabai akibat kondisi cuaca dan pasokan. Harga telur ayam ras sekitar Rp25 hingga Rp26.000 per kilogramnya, sedangkan daging ayam ras Rp30 hingga Rp38.000 per kilonya. Harga beras premium juga berada di Rp15.000 per kilogram, sementara beras medium sekitar Rp12.500 per kilogramnya, dan beras SPHP Rp11.000 per kilonya. Kenaikan harga ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan pasokan tetap tersedia di pasar. Masyarakat juga dihimbau membeli kebutuhan pangan secara bijak sesuai konsumsi harian dan kemampuan masing-masing. Masyarakat perlu menerapkan prinsip KLIK, klik sebelum membeli dan menggunakan produk secara aman.
4: apapun produk yang diperjualbelikan atau diedarkan di Indonesia itu harus memiliki izin edar.
3: Masyarakat perlu menjadi konsumen cerdas dengan memeriksa kondisi produk sebelum membeli barang maupun obat. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan melalui prinsip klik yang mencakup kemasan, label, izin, edar, dan kadaluarsa. Sekretaris Disperdagin Kabupaten Cirebon, Dr. Rodia mengatakan, konsumen perlu memahami informasi produk sebelum memutuskan pembelian.
4: Tapi yang jelas bahwa dari segi aspek produk, bahwa apapun produk yang diperjualbelikan atau diedarkan di Indonesia itu harus memiliki izin edar. Kalau kita mengenal misalkan obat, ada obat yang logonya biru, obat bebas terbatas, itu harus dibaca, ada perhatian-perhatian di situ. Kita sebagai konsumen harus cerdas. Tapi kalau yang hijau itu obat bebas, itu yang memang obat-obat yang bisa digunakan tanpa resep dan sebagainya. Tapi kalau sudah obatnya obat keras, ya di situ ada kah gitu, ya itu obat keras dan obat harus menggunakan resep.
3: Rodia mengatakan pemeriksaan kemasan menjadi langkah pertama sebelum konsumen membeli atau menggunakan suatu produk. Kemasan perlu dipastikan tetap utuh, tidak penyok, tidak berlubang, serta tidak mengalami kerusakan yang berpotensi mempengaruhi produk. Konsumen selanjutnya perlu memeriksa label untuk mengetahui informasi penggunaan, dosis, serta keterangan penting lainnya. Izin edar juga harus dipastikan tersedia sesuai jenis barang yang dibeli masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Program labelisasi rumah penerima bantuan sosial atau stiker bansos di Kabupaten Majalengka membuka akses bantuan bagi warga yang sebelumnya terkendala kuota. Salah satunya, Restiana Auliatul Faiza, 9 tahun, penyandang disabilitas fisik di Desa Cicanir, Kecamatan Talaga, yang akhirnya menerima bantuan PKH komponen disabilitas dari Kementerian Sosial. Bupati Majalengka Eman Soeherman menekankan pentingnya ketepatan sasaran melalui data yang akurat dan kepekaan aparatur. Sementara itu, Camat Talaga, Agus Herianto menyebut bantuan Restiana terwujud setelah penerima sebelumnya mengundurkan diri karena kondisi ekonominya membaik. Keluarga Restiana juga menyampaikan rasa syukur karena bantuan ini bisa membantu kebutuhan sehari-hari dan pengobatan. Atasi kekeringan, pemerintah Kabupaten Cirebon salurkan air dari Bendung Rentang melalui pipa dengan pompanisasi.
5: Nambahin 2,2 km berikut pompa, jadi pakai irigasi bertekanan. Gitu.
6: Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan berbagai skema untuk mengatasi kekeringan yang melanda sejumlah lahan pertanian. Salah satunya dengan membangun sistem irigasi bertekanan menggunakan pompa dan pipa untuk menjangkau lahan yang jauh dari sumber air. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mencontohkan penanganan di Dusun Kayen, Desa Susukan. Wilayah tersebut tidak memiliki sumber air di sekitar persawahan maupun jaringan irigasi yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Namun pemerintah Kabupaten Cirebon menemukan sumber air dari Bendung Rentang Kanan yang berjarak sekitar 2,2 km. Untuk mengalirkan air, pemerintah memasang pipa berdiameter 6 inci sepanjang 2,2 km yang dilengkapi pompa. Sistem tersebut menggunakan konsep irigasi bertekanan.
5: Ya, kalau misalnya ada sumber airnya, misalnya di titik itu tidak ada sumber air, tapi ada sumber air, jauh pun kalau misalnya itu sawahnya ratusan hektar, mungkin kita akan coba mencari sumber air seperti di kemarin kita intervensi di Dusun Kayen ya, Desa Susukan, itu sumber air tidak ada dan dari irigasi tidak ada, tapi ada sumber air dari Bendung Rentang Kanan sejauh 2,2 km dan itu sudah pasang pipanya, pipa 6 in 2,2 km berikut pompa, jadi pakai irigasi bertekanan gitu.
6: Jadi mengatakan pola serupa dapat dikaji untuk wilayah lain selama terdapat sumber air yang memungkinkan untuk dimanfaatkan. Faktor luas lahan dan aspek keekonomian menjadi pertimbangan dalam menentukan intervensi. Menurutnya, pemetaan sumber air menjadi penting untuk menentukan solusi bagi lahan pertanian yang mengalami kekeringan, termasuk wilayah yang letaknya jauh dari sumber air. Aura Aulia melaporkan.
1: Kepala Lapas Kelas 2B Indramayu, Aramichi Renggalih, melakukan koordinasi dan silaturahmi dengan Kapolres Indramayu AKBP Priyanggo PM pada Selasa 8 September 2026. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antar instansi khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas permasyarakatan serta menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai hal strategis untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif baik di lingkungan lapas maupun wilayah Kabupaten Indramayu. Aramici menilai komunikasi dan kolaborasi dengan kepolisian penting untuk menjaga stabilitas wilayah. Ia berharap koordinasi antar Lapas Indramayu dan Polres Indramayu terus diperkuat melalui kolaborasi positif dalam menghadapi berbagai tantangan tugas. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Lapas Indramayu membangun sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan untuk mendukung permasyarakatan yang aman, profesional, dan optimal. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat pagi, sampai jumpa.
7: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Cuaca lagi panas-panasnya, jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan, jangan buang sampah sembarangan ya.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan

0: daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

membiarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih ditemenin sama cuaca yang mendung-mendung manja ya. Apakah ini pertanda bahwa musim hujan akan segera tiba? Kayaknya kita akan nantikan bersama-sama nih ya. Dan selamat pagi juga buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Selamat memulai aktivitasnya. Pastikan sebelum berangkat, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Dan mungkin untuk Anda yang saat ini kondisi tubuhnya kurang fit, atau mungkin tubuh kita sudah mulai memberikan rambu-rambu nih ya, alarm karena saking cerdasnya tubuh kita, ini kayaknya juga pertanda buat kita untuk mengistirahatkan, untuk memulihkan. Ingat, kesehatan itu yang paling utama ya. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference,

Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen pun.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya segera kita akan bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita.